Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala

Bapak Mama Bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air, karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk melindungi petani dan menjaga produksi pangan. Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Gabriel Garabeni mengatakan, langkah mitigasi dilakukan dengan mengacu pada informasi dan prediksi musim dari BMKG. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut dinilai penting untuk kasquat sistem peringatan dini bagi petani di daerah-daerah rawan.
1: Ubur-ubur ikan lele.

Kisah cinta sepasang anak manusia selalu menjadi cerita menarik untuk disimak. Seperti cinta terlarang karena berbeda status sosial antara Udis, putri kepala suku, dan Jukin, anak seorang petani. Dari ujung timur Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Konon, ada jelmaan buaya putih yang sering berjemur di atas batu di Danau Wair Belen yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan dari sepasang kekasih Udis dan Jukin yang berani mati demi cinta suci mereka.

Danau Asmara terletak di ujung timur Pulau Flores, yakni Kecamatan Tanjung Bunga. Nama aslinya Wair Beleng yang artinya air besar. Bentuknya bulat seperti angka 8, panjang 75 meter, lebar 50 meter dari arah timur ke barat. Dindingnya yang terjal dan berbatu-batu. Dari kejauhan, tampaknya seperti lesung panjang yang dialasi kaca cermin kebiru-biruan. Alkisah, ada sepasang buaya putih yang hidup turun-temurun menjadi korban adat yang dipegang teguh oleh orang tua mereka. Yaitu kisah seorang gadis kampung yang bernama Udis dan seorang pemuda kampung yang bernama Jukin, jelmaan dari buaya tersebut. Inilah kisah cinta mereka berdua, Jukin dan Udis berpapasan.

0: Hei, wah, engkau buat apa di situ?
1: No, saya baru pulang ambil air di danau itu. Kalau engkau buat apa, no?
0: Saya baru selesai iris tuak. Kalau Oa suka tuak ini, coba sedikit.
1: Hei, no, saya ini anak perempuan. Tidak boleh, kak. Itu bahaya.
0: Tidak apa-apa, tuak ini manis sekali. Tidak mabuk, kak.
2: Udis meneguk tuak.

0: Enaknya siang hari begini kita minum tuak manis sih. Hinu, Nui, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau senang karena tuakmu ini saya sudah minum?
1: Wah, engkau tidak tahu kalau kiapung hati sudah engkau.
2: Sambil tangannya membelai rambut Udis.
0: Hinu, engkau jangan buah begitu. Kalau ditengok orang, kita pasti dilaporkan kepada orang tua kita. Tidak boleh, no.
1: Iya, Oa. Engkau anak kepala suku. Sedangkan saya hanya anak petani biasa. Bagaimana kalau orang tua saya melamar engkau?
0: No. Kiapung hati ni belum siap. Oh iya, ini sudah sore ni. Saya pulang dulu, eh.
1: Baik, Oa. Hati-hati di jalan.
0: Iya, no.
2: Selepas kepergian Udis, Cukin termenung sendiri di bawah pohon beringin dekat danau. Air matanya menetes lagi, manakala tidak sanggup mengucap perasaan cintanya kepada Udis.
1: Sudah beberapa hari ini Udis tidak datang mengambil air di danau. Apakah yang terjadi dengannya? Mungkin Udis teh marah dengan saya? Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Katakan, pohon tua.
2: Pertemuan Udis dan Jukin diamati oleh muda-mudi kampung, dan diam-diam mereka melaporkan kepada kepala suku yang juga orang tua Udis.
3: Air sudah berkurang karena telah tiba musim kemarau panjang. Ini pratanda hukum adat melarang perjodohan antara kalian berdua. Kalau kamu melanggar, kamu pasti akan diusir dari kampung ini. Bahkan kamu sendiri akan dibinasakan. Supaya kamu tahu, Uji sekarang disekap orang tuanya.
2: Pada suatu hari, gadis cita manis itu berhasil lolos dari rumah. Tentu Cukin setia menunggu di bawah pohon tua, sedangkan kepala suku memimpin upacara adat. Semua laki-laki membawa senjata perang sesuai tingkatan dalam adat suku mereka. Pertemuan Udis dan Jukin tidak lagi di bawah pohon tua karena tempat itu terlalu terbuka. Mereka menuruni tangga batu alam di balik batu besar di tepi air itu. Keduanya mengikat janji dan melepas rindu. Hubungan cinta mereka tidak akan terpisah lagi, sekalipun adat tidak merestui.
0: Hinu, Nui, engkau sudah lama tunggu, kah?
1: Ya, Wa, kita jangan lama-lama di sini. Lebih baik kita duduk di balik batu sana.
0: Oh iya, betul, No. Saya datang ke sini juga sembunyi dari orang tua. Kebetulan bapak lagi pimpin upacara adat. Saya datang ke sini hanya untuk ketemu engkau.
1: Wah, saya sangat mencintai engkau, Kak Owa. Kalau boleh, izinkan saya melamar engkau.
0: No, saya teh terima engkau. Tapi orang tua teh susah, Kak. Mereka tidak setuju kalau kita basobat. Soalnya di dalam masyarakat, kita sangat berbeda kedudukan.
1: Bagaimana kalau kita lari saja?
0: Aduh, No. Itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik kita pertimbangkan baik-baik dulu.
1: Terima kasih, Oa. Nanti kita pikirkan.
2: Tiba-tiba, muncullah seorang gadis yang mengambil air di danau itu. Melihat Jukin dan Udis sedang duduk bersama di tepi danau.
4: Hei, itu seperti Udis dan Jukin nih. Sebaiknya saya cepat-cepat pergi beritahu kepala suku dulu.
2: Lalu, ia cepat-cepat kembali ke kampung dan melaporkan kepada kepala suku bahwa ia melihat Udis dan Jukin tidak hadir dalam upacara adat itu. Kepala suku Berang bercampur malu. Ia sendiri memimpin pengajaran itu. Pemuda sekampung itu berlarian mengikuti jejak kepala suku.
5: Hubungan cinta berbeda tingkat dalam adat harus dicegah.
2: Seluruh pemuda yang ikut upacara adat itu membawa panah dan tombak pergi ke danau tersebut untuk mengepung tangga batu tempat Udis dan Jukin bersembunyi. Melihat kedatangan mereka, Udis memeluk erat Jukin dan kepalanya disembunyikan dalam dada Jukin yang bidang itu.
4: No, mati hidup kita harus bersama. Apapun yang terjadi, saya pasrah padamu.
2: Pemuda perkasa itu tidak hendak mati konyol. Untuk lolos dari kepungan orang sekampung tidak mungkin. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu Jukin membopong gadis itu. Sementara Udis bertambah erat pelukannya, keduanya terjun di dalam danau. Jukin mau membawa Udis ke seberang.
3: Kepung mereka!
6: Kepung!
3: Jangan biarkan mereka lolos!
2: Kebetulan

0: mata gelap.
1: Anak kurang ajar, tidak terlalu. Beraninya engkau membawa anak saya. Panah!
0: Panah pun berhamburan ke dalam air. Secepatnya Jukin berenang, tidak dapat menandangi anak panah yang datang menghujani ke tubuh kedua insan itu. Agaknya sepasang muda yang bercinta itu tidak mencapai ke seberang. Air danau pun menjadi merah warnanya oleh darah Jukin dan Udus, pertanda mereka telah meninggal. Kampung besar berkabung 40 hari, 40 malam.
2: Aduh, kasihan Udis dan Jukin Teso mati. Kita tidak dapat mengambil air di danau ini lagi. Darah Udis dan Jukin Te sudah merambah sampai ke pinggir.
3: Kita Le terpaksa mengambil air di mata air yang lebih jauh lagi, Kak.
2: Oh iya, Oa, bagaimana Kak dengan orang tua Jukin?
4: Ha-ha, Oa. Orang tua Jukin dan kerabatnya sudah diputuskan dalam sidang adat. Mereka Le harus keluar dari lingkungan adat dan tidak boleh tinggal di kampung besar. Harus pergi jauh-jauh, Kak.
5: Oh, begitu Kak Owa. Kesatuan adat Le tidak mengakui orang tua Jukin dan seluruh kerabatnya. Nama suku Le tidak boleh dipakai oleh mereka.
0: Setelah kampung besar dibersihkan dari noda dan darah, air danau itu pun menjadi bersih kembali.
2: Hei, Oa, kita Le sekarang sudah bisa mengambil air danau ini, Kak.
0: Tiap kali menapaki tangga alam, gadis-gadis itu menatap jauh ke seberang.
2: Hei, lihat, itu ada buaya yang berjemur di atas batu yang ceper. Itu ada di sana, Kak. Warna kulitnya, Le, cerah keputih-putihan.
6: Iya, Oa, mungkin Udis Le terkena panah waktu mengambil air dengan tempayannya.
2: Betul, Oa. Hampir setiap petang hari ini, ada buaya yang berwarna kegelapan, tercenung di atas pinggir gua. Mungkinkah pohon lontar itu Jukin panjat untuk mengambil niranya?
7: Mungkin sudah.
0: Gadis kampung terkenang akan kisah cinta gadis Udis dan pemuda Jukin. Kampung tersebut sekarang bernama Desa Ratu Lodong, artinya putri raja yang turun ke danau. Sedangkan Danau Wai Belen sekarang lebih terkenal dengan nama Danau Asmara, terletak di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.
6: Iya, Oa, kita harus menjaga pergaulan kita dengan laki-laki, Kak.
2: Betul, Oa. Karena keputusan adat, Le, tidak bisa diubah oleh siapapun.
5: Iya, Oa. Adat istiadat sangat penting dalam kehidupan kita, Kak.

Demikian legenda Danau Asmara, mengupas kisah cinta Udis dan Jukin yang terbentur adat istiadat, terbawa hingga maut merenggut nyawa. Dipersembahkan oleh Teater Roda Dunia, SMP Negeri 16 Kota

Peu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pah Meto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pah Meto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Penggunaan bahan kimia pertanian dalam jangka panjang secara masif di Nusa Tenggara Timur telah berdampak serius pada penurunan kualitas dan kesuburan tanah. Menanggapi kondisi lahan yang makin kritis, Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri atau CIRMA merancang program pemulihan kesehatan tanah sekaligus penguatan ketahanan arus kas atau cash flow rumah tangga petani. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur CIRMA John Mangulajar pada Kamis 8 Oktober yang menjelaskan bahwa intensitas penggunaan pupuk sintetis dan pestisida kimia secara berlebihan selama puluhan tahun merusak mikroorganisme alami tanah. Akibatnya struktur tanah pertanian menjadi keras, berkerak, dan kehilangan kemampuan menyimpan air secara optimal di tengah ancaman perubahan iklim. Guna memulihkan kondisi biologis tanah, CIRMA memproduksi sendiri pupuk hayati bernama Tokyo 8 di Kota Kupang. CIRMA juga memfasilitasi pembuatan ekoenzim serta membuka pusat pembelajaran organik di Lopo Ekoenzim Kolhua Kupang bagi masyarakat yang ingin mengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk nabati secara mandiri.

Pindah ke informasi berikut, potensi sejarah, budaya, dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam merancang event pariwisata tahunan. Gagasan tersebut dibahas bersama Bupati Sumba Barat, Dinas Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah pada 30 September 2026. Rencana event juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah beta informasikan, kalau di kesempatan pagi hari ini sampai di pukul 10 ada obrolan akamsi. Dan obrolan akamsi di pagi hari ini kita akan bawa mengenai intervensi dinas sosial terhadap pengembangan potensi kaum difabel. Ya, seperti yang kita tahu, kaum difabel ini adalah kaum yang rentan begitu ya. Namun mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan non difabel. Dan pagi hari ini di studio Pro 4 RRI Kupang, beta juga sudah kedatangan narasumber dari Dinas Sosial Kota Kupang, ada Bapak Insinyur Christian Taklau yang merupakan kepala bidang ya rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Kota Kupang. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi Bu Yanti, selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Salam sehat untuk kita semua. Senang bisa hadir dalam kesempatan ini untuk berkomunikasi terkait dengan produk layanan di Dinas Sosial, khususnya berkaitan dengan rehabilitasi sosial.
1: Iya, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya bersama kami di Pro 4 RRI Kupang, Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, kalau mau dibilang, ini orang bilang bahwa Dinas Sosial ini adalah salah satu dinas yang paling rempong kerjanya, ya. Paling repot kerjanya, urus ini, urus itu, apa-apa sedikit pasti orang pikiran langsung ke Dinas Sosial, ya. Masalah difabel, masalah sosial kemasyarakatan, pasti ingatnya ya. Dinas Sosial. Seperti itu ya. Tapi kali ini kita akan bawa-omong dulu mengenai pengembangan potensi dari penyandang disabilitas atau teman-teman difabel ini. Nah, kira-kira dari Dinas Sosial Kota Kupang ini punya apa saja nih program yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan potensi dari kaum difabel ini, khusus untuk Kota Kupang ini.
2: Terima kasih Bu Yanti, para pendengar semua yang saya hormati, kasihi. Dinas Sosial Kota Kupang secara fungsi melaksanakan urusan sosial pelayanan dasar untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. PPKS istilahnya, nomenklaturnya, ada 26 komponen dan penyandang disabilitas salah satu di dalamnya. Dinas Sosial Kota Kupang sesuai dengan tupoksinya atau tusinya melaksanakan dua program yang melekat atau beririsan dengan intervensi berkaitan dengan pemberdayaan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas, yaitu ada program rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan juga program perlindungan dan jaminan sosial. Dia ada di dalam komponen kesejahteraan sosial dari program PKH. Kurang lebih seperti itu. Yang kami laksanakan berkaitan dengan intervensi untuk penyandang disabilitas khususnya.
1: Berarti ini dibagi-bagi begitu ya, untuk penyandang disabilitas yang misalnya yang lansia dan yang dibagi per umur begitu ya untuk pelatihannya ini sendiri, atau program-programnya ini.
2: Sebenarnya kalau kita lihat dari masing-masing mereka kan sama dengan warga negara yang lain, punya hak yang sama. Jadi mereka hanya orang-orang yang dalam situasi punya hambatan berkaitan dengan akses pemenuhan layanan dasar untuk kebutuhan mereka dan juga pengembangan potensi diri mereka. Tetapi perlakuannya sama, hanya dibedakan kalau penyandang disabilitas itu dia sedikit spesifik karena masing-masing punya ragam disabilitas sendiri atau jenis. Sehingga kalau mau intervensi juga dalam khususnya berkaitan dengan pengembangan untuk kemandirian, mesti ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Yang punya disabilitas fisik tentu nanti pengembangannya beda lagi dengan ragam disabilitas yang lain. Begitu Ibu Yanti.
1: Oke, ya. Baik. Tapi untuk sejauh ini sudah berapa banyak nih teman-teman difabel begitu ya yang mendapatkan intervensi ini dari Oke. Dinas Sosial Kota Kupang?
2: Jadi ya, baik. Saya mungkin sedikit bicara terkait dengan tusinya Dinas Sosial berkaitan dengan rehabilitasi sosial ya. Jadi Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai kewenangan itu melaksanakan program rehabilitasi sosial dasar okay. di luar lembaga. Mm-hmm. Artinya mereka-mereka kalau dalam percakapan ini dikhususkan kepada penyandang disabilitas, maka mereka yang ada di tengah keluarga atau mm-hmm. terlantar, tidak ada yang mengurus dan seterusnya itu. Nah, ada 12 komponen layanan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sebagaimana upaya untuk memenuhi hak mereka. Yeah. Ada dari penyediaan permakanan, alat bantu, okay. Kemudian layanan data dan pengaduan, reunifikasi keluarga, bimbingan sosial, penguatan keluarga, bimbingan psikososial untuk pemulihan relasi dengan keluarga, sampai pada di ujungnya dari 12 di ujungnya adalah reunifikasi. Kalau misalnya mereka terlantar karena ada keterpisahan dengan keluarga inti, maka kita lakukan reunifikasi, pengembalian kepada keluarga. Ini proses-proses yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota sebagai urusan. Nah, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang dalam hal ini melalui Dinas Sosial untuk pemberdayaan, untuk pemenuhan kebutuhan atau intervensi untuk teman-teman penyandang disabilitas yang selama ini dilakukan adalah penyediaan permakanan itu tiap okay. tahun kami lakukan. Mm-hmm. Tahun ini kami lakukan dalam dua bentuk. Mm-hmm. Untuk pemenuhan bahan makanan kepada 50 orang, kemudian untuk dalam bentuk uang ya. Kepada 200 orang dengan satu orang per bulan itu 150.000, jadi satu tahun 1.800.000. Kemudian alat bantu untuk 93 orang. Ini yang Dinas Sosial. Tapi Dinas Sosial tidak bekerja sendiri karena secara fungsi dia terikat dengan lembaga lain yang apa namanya, dalam hal ini yang perwakilan Kementerian Sosial yang ada di daerah, khususnya Sentra Evata, mungkin Ibu Yanti yeah. tahu, mereka juga melakukan intervensi berkaitan dengan pemenuhan hak daripada penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya pemberdayaan itu mereka ini. Okay. Begitu, Bu. Jadi, itu yang kami lakukan, dan dalam kolaborasi dengan yang secara fungsi kita sama, kita lakukan upaya bersama untuk menolong teman-teman penyandang disabilitas.
1: Oke, okay. ya. Berarti ini ada juga kerjasama dengan pihak lain gitu ya. Tapi bagaimana dengan kayak misalnya penyandang disabilitas yang belum terdaftar, apakah harus mendaftar diri dulu untuk bisa mendapatkan intervensi dari Dinas Sosial atau seperti apa?
2: Oh iya, jadi memang Dinas Sosial kalau kita dari namanya saja kita sudah bisa kenal urusannya iya. dan siapa-siapa yang ada dalam urusan itu pasti kita sudah tahu. Nah, ada syarat untuk bisa dapat intervensi program dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial dalam hal ini yang secara fungsi kita sama adalah dia harus memenuhi persyaratan salah satu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Okay. Karena itu semua yang apa namanya, yang mau untuk mengakses layanan pemenuhan kebutuhan itu, dia harus terdaftar di sana. Hmm. Kita sekarang ini punya semacam gerai untuk melaksanakan pelayanan untuk pendaftaran DTKS itu ada di Badan Dinas Pelayanan Terpadu, Mall yeah. Pelayanan Publik. Yeah. Kemudian di kelurahan itu ada operator 6NG yang bisa membantu dalam melaksanakan pendataan. Jadi mereka harusin. Lalu di rehabilitasi sosial sendiri kami ada punya 21 tenaga pendamping yang SDM yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial untuk membantu layanan, salah satunya berkaitan juga dengan pemenuhan data itu. Mm-hmm. Jadi mereka menjangkau, kemudian kebutuhan-kebutuhan data dari penyandang disabilitas itu mereka mengakses, membantu untuk kemudian mendaftar. Di bidang sendiri kami ada punya operator, okay. operator 6NG 1 yang disiapkan. Jadi setiap saat kalau sesuai dengan jadwal pendaftaran DTKS kemudian pengusulan itu ada di dinas itu ada, Bu. Itu dalam rangka untuk memberikan kemudahan berkaitan dengan layanan. Karena data menjadi pintu masuk penting dan DTKS menjadi satu-satunya apa namanya, pintu untuk bisa dapat mengakses layanan lainnya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kurang lebih seperti itu.
1: Baik, berarti ya, yang apa namanya, yang sudah masuk di data ini baru ada intervensi dari dinas sosial ya, untuk memberikan pelatihan atau ya, apapun itu ya.
2: Mestinya begitu, Ibu, karena kita apa namanya bekerja, mohon maaf, dengan menggunakan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan sesuai regulasi. Jadi kita terikat dengan aturan itu. Kalau
1: okay,
2: mungkin dengan lembaga swasta lain lagi, karena kami juga dengan lembaga swasta yang punya kepedulian terkait dengan apa namanya pemberdayaan penyandang disabilitas, mereka juga memberi diri dalam kebersamaan dengan dinas sosial atau dengan pemerintah untuk apa namanya menjangkau kebutuhan-kebutuhan atau hak daripada penyandang disabilitas.
1: Oke, okay, ya. Dari data yang ada, ini ya, untuk teman-teman penyandang difabel di Kota Kupang yang mendapatkan intervensi ini, apakah datanya itu berubah setiap tahunnya seperti itu? Ada ya, penambahan atau ya, mungkin ada pengurangan begitu ya, seperti apa?
2: Jadi potensi itu ada, Bu. Contoh, ada orang tua yang kemudian faktor sakitnya kemudian menjadi penyandang disabilitas.
1: Iya.
2: Itu kemudian mungkin dalam perjalanan mereka dua kemungkinan, mohon maaf, misalnya meninggal ya, ataukah dibawa keluarga ke tempat lain keluar dari Kota Kupang. Okay. Bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk anak itu juga dia berpotensi untuk bisa jadi penyandang disabilitas. Kadang anak itu dia lahir normal, ya, kemudian ada penyakit tertentu yang salah penanganan, kemudian dia ini, contoh mungkin bahasa Kupang orang katakan apa namanya hela kemudian
1: step, ya,
2: step kemudian ya, salah penanganan anak ini. Ada di, saya pernah turun di daerah Batu Plat
1: ya,
2: itu anak-anak masih bayi, hanya kemudian lahir normal. Saya cerita dengan orang tuanya, lahir normal tapi kemudian karena sakit lalu salah urus, responnya mungkin terlambat dan seterusnya, akhirnya dia jadiin dan langsung penyandang disabilitas berat. Karena tingkat apa namanya, tingkat keparahan itu sudah tinggi. Jadi di kami itu ada istilahnya penyandang disabilitas berat. Itu orang-orang yang tidak bisa direhabilitasi lagi.
1: Okay.
2: Jadi selain karena faktor usia, kemudian juga karena faktor ragam disabilitasnya, tingkat keparahannya itu dia yang itu yang kemudian membuat dia masuk dalam klaster atau kategori berat itu.
1: Okay.
2: Begitu, Ibu.
1: Baik, berarti.
2: Nah, untuk izin untuk yang berat ini yang dari kota, memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang.
1: Yeah.
2: Jadi yang tadi saya sebut per bulan 150.000
1: yeah,
2: dan ini satu tahun itu 1.800.000. Tahun ini kami sementara berproses dengan di internal kami untuk apa namanya membayar, meneruskan bantuan itu kepada penerima manfaat. Karena dia tidak bisa dibayar tunai, harus lewat rekening bank. Jadi kita harus berkoordinasi dengan Bank NTT sebagai bank penyalur.
1: Okay.
2: Itu, Ibu Yanti. Ya.
1: Baik, ya, baik. Berarti datanya fluktuatif ya?
2: Iya, memang dia potensi untuk naik turun.
1: Naik
2: turun. Ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Penambahan itu, penambahan potensi itu ada. Yang dua hal tadi saya bilang, misalnya kemudian dalam perjalanan dia jadi sakit, tingkat ketergantungan, misalnya ada fungsi-fungsi organ tubuh yang tidak bisa berfungsi normal. Seperti saya, sebenarnya saya ini masuk dalam penyandang disabilitas, Bu, karena saya perlu alat bantu kacamata untuk bisa dapat membaca ataukah apa namanya melihat sesuatu objek. Begitu. Jadi disabilitas tidak saja kita lihat, mohon maaf, misalnya bagian tubuhnya yang tidak berfungsi seperti stroke, begitu, tidak saja, tapi dia kalau sudah bergantung kepada alat bantu berarti dia disabilitas.
1: Oh, yeah. Okay, baik. Yeah. Tapi sejauh ini kebutuhan-kebutuhan ya dari teman-teman difabel atau penyandang disabilitas ini yang paling banyak gitu ya, yang membutuhkan intervensi dari dinas sosial itu apa?
2: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya dia berjalan secara apa namanya simultan. Jadi ada di bagian mana sapa tangannya, ada di bagian mana sapa lagi bagian untuk yang mana lagi tangannya. Jadi kami di Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai dengan tugas TUSI dan kewenangan itu, kami melakukan untuk pemulihan, kembalikan kepada keluarga.
1: Ya.
2: Nanti untuk pemberdayaannya itu sebenarnya ada pemberdayaan untuk pengembangan diri kepada kemandirian. Itu dalam lembaga, jadi ada menyiapkan pelatihan dan seterusnya. Nah, Tapi apakah dinas sosial kabupaten kota tidak melaksanakan itu? Jadi kami melaksanakan dalam bentuk yang bisa kami lakukan. Okay. Tadi saya sebut layanan data dan pengaduan. Hmm. Kami menjangkau, kemudian mendata, kemudian menghubungkan kepada lembaga pendidikan atau kesehatan. Hmm. Kami beberapa waktu lalu ada memberikan rekomendasi juga kepada anak-anak penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas untuk masuk pada sekolah umum dengan jalur afirmasi. Okay. Jadi itu ada di sana kekuatan kita. Kemudian kami juga menghubungkan berdasarkan data yang ada terkait dengan pemberdayaan itu. Misalnya ke sentra-sentra itu tahun lalu ada sekitar 20 penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan di sana. Kemudian dalam waktu dekat kami ada lembaga LSM namanya RAIS dari Jakarta yang akan memfasilitasi pelatihan kewirausahaan untuk 210 penyandang disabilitas dan orang tua dari anak yang disabilitas. Okay. Begitu, Bu. Jadi Dinas Sosial dia menjadi institusi yang terbuka untuk kemudian menggalang kerjasama dengan para pihak yang punya kepedulian untuk bagaimana memberi perhatian kepada teman-teman yang punya hambatan itu.
1: Okay.
2: Ya, dalam hal ini penyandang disabilitas.
1: Iya. Dan sejauh ini seperti apa respon dari teman-teman penyandang disabilitas ini terhadap intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini?
2: Ya, dukungan mereka, kita bekerja bersama, Bu. Jadi dukungan mereka antara lain dalam bentuk data dari komunitas, kan mereka ada juga yang punya perkumpulan, tapi ada juga yang di luar komunitas itu melalui teman-teman pendamping kami menjangkau. Dan sejauh ini yang kemarin 20 orang yang tadi saya sebut di sentra itu mereka antusias untuk mengikuti, meskipun ya kita tahu bersama mungkin di lingkungan sekitar kita juga ada ketemu teman-teman penyandang disabilitas, kita bisa melihat bagaimana besarnya hambatan yang mereka alami dalam melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari. Ada yang mereka sangat tergantung kepada orang lain, tetapi semangatnya itu tetap ada. Betul. Saya sendiri yang waktu dengan sentra itu, saya yang bersama dengan teman-teman dari dinas kami mengantar para peserta ke sana. Kemudian waktu setelah kembali mereka pulang sendiri karena ada fasilitas yang disediakan oleh sentra Ifata. Jadi mereka antusias sekali, bahkan ada pertemuan-pertemuan yang pertemuan bersama di mana yang diselenggarakan oleh pihak lain, ketika mereka diundang kami juga hadir misalnya dengan seperti baru-baru dengan UNICEF, Child Fund, itu kita sama-sama untuk membicarakan terkait dengan partisipasi mereka di dalam menghubungkan kebutuhan mereka dengan para pihak yang bisa menolong mereka di dalam memberdayakan dan juga pemenuhan hak-hak mereka.
1: Oke, gitu, ya. Berarti Dinas Sosial sendiri melibatkan para penyandang disabilitas ini dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengintervensi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya.
2: Jadi sebenarnya dari keterlibatan mereka dengan, kalau Dinas Sosial, saya bicara Dinas Sosial itu kami terikat di dalam dia punya siklus perencanaan di pemerintah.
1: Yeah.
2: Kita ada di sana, kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita bukan lembaga yang non-pemerintah. Ada siklus perencanaan itu yang dimulai dari kelurahan, kecamatan, sampai ke kota. Nah, mereka ada di, lebih banyak teman-teman ada di kelurahan untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Kemudian kalau di tingkat kota juga, biasanya mereka juga diundang untuk ada partisipasi dalam rangka pemenuhan ini kebutuhan mereka dari aspek pemerintahnya dalam penyusunan program. Jadi mereka tidak dikatakanlah ditinggalkan atau diabaikan.
1: Tidak merasa sendiri ya.
2: Lalu yang saya tambahkan, Bu, khusus kepada teman-teman penyandang disabilitas yang program dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota, itu dia sifatnya berkelanjutan.
1: Okay.
2: Jadi kalau dia terima hari ini, bulan atau tahun ini, berarti dia menjadi prioritas untuk penerimaan tahun berikutnya untuk bantuan yang sama. Karena yang jadi pertimbangan adalah faktor hambatannya. Karena mereka mengalami hambatan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mereka ini apa namanya sifatnya bantuan berkelanjutan untuk mereka. Jadi kemarin tuh 200, tahun ini 200. Dan pemerintah kota serius memberi perhatian terhadap apa namanya layanan kepada mereka. Saya sampaikan bahwa tahun 2020 meskipun kita ada dalam COVID, mungkin secara kebijakan dari pemerintah pusat itu ada refocusing berkaitan anggaran. Tetapi di pemerintah kota, saya tidak sebut wali kota saat itu karena takut nanti salah ya Bu ya. Tetap memegang untuk bahwa untuk bantuan kepada teman-teman penyandang disabilitas uangnya tidak direfocusing. Itu komitmen. Jadi bantuan sosial khusus untuk penyandang disabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang dianggarkan di dinas sosial itu tidak direfocusing.
1: Waduh, ini patut diberikan apresiasi kalau begitu ya. Baik, Bapak Mama Kak Enyung dan juga Kakak Nona boleh ya berpartisipasi di dalam obrolan Akamsi kesempatan pagi hari ini di 0380833499 atau boleh ya di 0811382010043. Ketom Mbak Oma mengenai intervensi dinas sosial ya terhadap pengembangan potensi dari kaum difabel. Ketom akan kembali setelah yang satu ini.

0: penasaran dapat dilihat di RRI Digital. Nama akun di RRI Digital wajib menyertakan asal satker. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Peserta wajib mengupload satu video wajib ke RRI Digital dengan menyanyikan lagu. Dan terjadi lagi, Josh Florentino untuk peserta putra. Dan peserta putri menyanyikan lagu Pernah Berjuang Maria Pudesa. Video yang diupload asli tanpa editan dengan ukuran maksimal 200 MB. Untuk informasi lebih lanjut, follow akun RRI Kupang atau menghubungi Fongki 0852-5303-5861, Alvin 0812-3955-6809. Pemenang dari kategori pria dan wanita akan dikirim untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia tingkat nasional pada awal November 2024 di Surabaya. Lagu pilihan kategori pria, Roni Parulian, Angin Rindu. Fabio Aser, Tanpa Rasa Bersalah. Cinta ini kan selamanya. Bilal Indrajaya, Niscaya. Lagu pilihan kategori wanita, Liodra, Terlalu Cinta. Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Salma Salsabil, Bunga Hati. Segera daftarkan diri Anda dan jadilah Bintang Radio Indonesia selanjutnya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Iya, baik Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona ketong masih di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang untuk kesempatan pagi ini mengenai intervensi Dinas Sosial ya terhadap pengembangan potensi dari teman-teman difabel. Ini sudah banyak yang ketong bicarakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona boleh ya disampaikan di 0380-833-499, kemudian SMS WhatsApp di 0811-3820-1043. Ya, okay. Sambil menunggu, kita omong lagi ya dengan Bapak Chris dari Dinas Sosial Kota Kupang ini, Bapak. Nah, sejauh ini nih, Bapak, seperti apa nih efektivitas dari apa yang sudah dilakukan, intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ya kepada teman-teman difabel ini?
3: Jadi baik Ibu, ada satu pola penanganan atau bentuk intervensi yang dilakukan untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang kita peristilahan lalu itu disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pendekatannya harus melalui sebuah tahap asesmen, menjadi penilaian terhadap kebutuhan, sehingga apa yang nanti diintervensi itu sesuai dengan kebutuhan dari mereka yang terima. Jadi tidak hanya kasih saja begitu atau memberi saja, tetapi sudah dilakukan tahap penilaian awal terhadap kebutuhan mereka. Jadi dari mereka misalnya punya kebutuhan nanti hasil penilaian itu, mereka membutuhkan alat bantu A, ketika kita usul untuk pengadaan dan memberi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini nilai efektivitasnya ada di sana. Bahwa tahapannya melalui tahapan asesmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan teman-teman pendamping rehabilitasi sosial yang adalah orang-orang hebat yang merupakan SDM yang direkrut oleh Kementerian Sosial dan ditempatkan di daerah, khususnya di Dinas Sosial Kota, untuk membantu dalam rangka layanan rehabilitasi sosial khusus untuk para penyandang disabilitas. Begitu. Okay.
2: Berarti ada pekerja-pekerja sosial yang khusus ya turun ke lapangan untuk mendata kebutuhan-kebutuhan dari para penyandang difabel ini. Ya. Untuk Dinas Kota

0: Jepang sendiri ada berapa banyak ini,
1: Pak? Kalau saya saat ini tercatat 21 orang.
0: 21.
1: Jadi di dalamnya ada pekerja sosial yang mereka punya tugas itu khusus penanganan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
0: Okay.
1: Ya, apakah dia anak pelaku, anak saksi ataupun anak korban. Tetapi mereka juga melaksanakan layanan lain di bidang rehabilitasi sosial. Misalnya penjangkauan atau identifikasi terhadap orang terlantar, kemudian lansia, disabilitas dan lainnya. Ditambah lagi dengan teman-teman yang lain, karena di rehabilitasi sosial itu sifatnya multi layanan. Di sana sebenarnya ada tiga klaster utama. Jadi ada klaster anak, klaster disabilitas, dan juga klaster lansia. Tetapi ada perubahan kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan di pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, bahwa layanan rehabilitasi sosial itu sifatnya multi layanan. Jadi orang yang pendamping yang dulunya sebelum pengaturan ini dia hanya urus tentang anak, sekarang dia juga harus tahu tentang lansia, dia harus tahu juga disabilitas dan lain sebagainya. Ada juga NAPSA. Jadi sekarang mereka sifatnya multi layanan dan jumlah di saya itu sekarang 21 orang, Ibu.
0: 21.
1: Iya, orang-orang hebat semua, Bu.
0: Oke, ini turun ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kupang.
1: Iya, mereka ada yang ini bagi tugas sebelumnya sudah ada tugas yang mereka pilah masing-masing, mereka berjalan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kejadian di tempat lain atau ada kebutuhan di tempat lain, mereka juga terlibat. Jadi sifatnya multi layanan. Contoh kemarin, Bu, ini yang baru saja hari ini, hari Senin ya.
0: Iya.
1: Hari Jumat itu kami penanganan satu jenazah tidak dikenal, orang terlantar kami tangani, kemudian rujuk ke RSUP Benboy, kemudian meninggal. Itu kami bersama-sama. Jadi teman-teman Peksos yang tadi saya sebut, mereka hanya urus tentang anak, mereka juga ada sama-sama. Yang pendamping yang lain juga kami terlibat sama-sama dengan teman-teman di Dinas Sosial, yang secara struktur mereka ada sebagai pegawai organik di Dinas Sosial. Jadi itu bagian dari keterlibatan mereka. Makanya saya sebut orang-orang hebat, saya bangga ada bersama dengan teman-teman pendamping sosial, termasuk di dalamnya pekerja sosial.
0: Oke. Iya, tadi kan kita juga sudah sempat Bapak sudah sempat menyinggung tentang keterlibatan dari komunitas-komunitas komunitas-komunitas difabel yang ada di Kota Kupang ini. Nah, sejauh ini seperti apa nih keterlibatan mereka untuk memberikan informasi kepada Dinas Sosial Kota Kupang untuk melakukan intervensi terhadap teman-teman penyandang disabilitas ini yang ada.
1: Ya, baik, Ibu. Jadi kalau saya bisa jawab dari dua hal. Pertama, kalau misalnya ada di antara mereka yang katakanlah punya data baru belum terdata, biasa mereka menghubungkan dengan teman-teman pendamping di lapangan untuk lakukan itu. Begitu juga tentang pemberdayaan dalam hal komunitas mereka. Biasa kalau ada rencana atau program kegiatan berkaitan dengan pengembangan itu, kami menghubungkan dengan mereka. Ya, jadi mereka menghubungkan dengan mereka yang sebagai pengurus dalam komunitas itu untuk ini. Nah, kemarin, bukan kemarin yang waktu dekat ini, tapi dalam kegiatan pelatihan untuk juru bahasa isyarat itu, kami sama-sama dengan ada teman staff dari kantor yang mengikuti kegiatan itu sama-sama dengan komunitas.
0: Okay.
1: Jadi mereka terlibat, diberi ruang untuk berkaitan dengan aspirasi mereka, apakah pemenuhan hak yang saya sebut hak dasar mereka untuk pelayanan pemenuhan alat bantu, makan minum, layanan data dan pengaduan, tapi juga untuk pemberdayaan di dalam lembaga yang kita sebut keterampilan hidup untuk menuju pada kemandirian itu.
0: Itu juga intervensi dari Dinas Sosial ya.
1: Dinas Sosial intervensi dalam bentuk tidak langsung, Bu. Okay. Kita menghubungkan karena memang kita tidak ini, tetapi dengan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan itu biasa dengan kita. Mereka berkomunikasi dengan kita dan kita menghubungkan itu.
0: Okay.
1: Seperti yang nanti dalam, kalau tidak ada kendala, dalam tahun ini ada 210. Dari LSM namanya RISE dari Jakarta, sudah komunikasi dengan saya beberapa waktu, sudah lakukan Zoom meeting juga dengan para pegawai, kami juga pendamping, kami juga sudah mengirimkan data dan mereka sudah memfilter dan mendapatkan 210 itu sebagai calon peserta dalam pelatihan kewirausahaan. Mm-hmm. Ya. Kurang lebih seperti itu. Saya tambahkan beberapa tahun lalu, yang tahun 2020 pas COVID itu, mm-hmm, ada LSM, Human Inclusion, mereka memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas di Kota Kupang dalam kaitan dengan penanganan COVID itu. Yeah. Mereka memberikan alat bantu, mm-hmm, kemudian BLT, yeah, kemudian APD juga untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi ruang itu terbuka. Saya bilang tadi bahwa Dinas Sosial welcome sekali dengan keterlibatan para pihak, karena memang tidak, pemerintah tidak bisa kerja sendiri, Bu. Yeah. Kalau berkaitan dengan penyandang disabilitas perlu ada dukungan dari keluarga, dukungan dari lembaga, mm-hmm, dan juga dukungan dari masyarakat. Okay. Sehingga pekerjaan ini bisa berhasil bersama.
0: Iya, iya. Oke, tadi iya, juga sudah sempat disinggung mengenai intervensi Dinas Sosial ke keluarga-keluarga ya, iya, penyandang difabel ini. Seperti apa nih jenis dukungan yang diberikan untuk mendukung ya, mendukung pengembangan mereka?
1: Iya. Seperti itu. Jadi yang mau dibuat ini adalah pelatihan wirausaha yang tadi saya sebut. Mm-hmm. Itu juga sasarannya kepada orang tua yang anaknya penyandang disabilitas. Okay. Kemudian di kami itu ada dua kegiatan yang wajib kita lakukan adalah bimbingan sosial, penguatan keluarga. Mm-hmm. Jadi ada keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas, ya. Untuk memulihkan mereka, kami membuat sebuah kegiatan, rancang kegiatan untuk bagaimana membangun rasa percaya diri, iya, mereka untuk mereka tetap setia di dalam sebuah panggilan, mm-hmm, untuk menolong atau memperhatikan ada anggota keluarga yang penyandang disabilitas. Karena mohon maaf Ibu, saya kira ada suatu hal yang patut dimengerti oleh keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas, bahwa mereka itu sebenarnya sangat bergantung kepada orang di sekitar mereka, iya, terutama keluarga. Dan kalau tingkat ragam disabilitas itu membutuhkan pengorbanan dari orang-orang di sekitar mereka itu lebih, maka tentu ada saat-saat di mana mereka merasa kejenuhan.
0: Iya, betul.
1: Mungkin bahasaku, tiap hari bertanya perhatikan dia terus, iya, saja, betul, akhirnya. Nah, dalam situasi kejenuhan mesti ada sentuhan untuk bagaimana mereka disegarkan kembali sehingga tetap fokus pada panggilan dan pengorbanan yang harus mereka berikan. Itu yang bimbingan sosial penguatan keluarga. Lalu kepada para penyandang sendiri itu, Bu, ada namanya bimbingan sosial, termasuk juga terhadap anak yang lain, komponen PPKS anak. Yang tadi saya sebut ada anak yang berhadapan dengan hukum, apakah dia pelaku, korban, ataupun saksi. Kemudian anak korban tindak kekerasan, iya, baik fisik maupun seksual, mereka dipulihkan rasa percaya dirinya sehingga mungkin waktu mereka alami itu ada trauma, iya, mereka betul, bisa trauma healing bisa dipulihkan. Itu cara-cara yang pendekatan kepada keluarga, termasuk juga reunifikasi, pengembalian kepada keluarga, penelusuran keluarga, dan seterusnya.
0: Tapi ini tetap melibatkan pihak ketiga juga atau sepenuhnya dinas?
1: Karena begini, Bu, kami punya khususnya untuk narasumber. Kan itu mesti butuh orang-orang yang punya spesifikasi.
0: Psikolog, gitu kan,
1: itu kegiatannya jalan, kami mesti mengajak keterlibatan pihak lain, tidak dinas sosial sendiri tidak.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, sejauh ini tantangan yang dihadapi ini seperti apa ini?
1: Iya. Saya kira begini, kalau orang kerja di dinas sosial melihat pekerjaan itu hendaknya diterima sebagai panggilan. Iya. Tantangan pasti ada. Kalau terima sebagai panggilan, maka mungkin dengan sendirinya akan berusaha untuk meletakkan tantangan itu di belakang, tetapi motivasinya yang di depan.
0: Iya.
1: Nah, karena hari ini saya ditanya tentang tantangan, saya mau sampaikan dua hal saja sebagai tantangan. Bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu ragamnya masing-masing.
0: Masing-masing, ya.
1: Ada fisik dan seterusnya. Sehingga pola pendekatan kepada mereka harus juga dia spesifik. Tidak bisa kita sama ratakan. Contoh untuk yang komunitas tuli, yang penyandang yang tuli, itu mereka punya pendekatannya beda dengan yang fisik. Nah, ini tantangan. Nah, di sisi lain, ya sampai dengan saat ini, dinas sosial itu belum ada semacam tenaga yang disediakan di daerah berkaitan dengan untuk menolong. Tetapi kota ini saya kira banyak orang dan banyak komunitas yang terlibat mau bantu. Jadi menurut saya itu tidak menjadi utama. Tetapi yang utama adalah kita harus menyadari bahwa mereka ini orang-orang yang memiliki hambatan, dan hambatannya itu spesifik untuk masing-masing ragamnya. Ya. Jadi ada ragam A, B, C, dan seterusnya sesuai dengan tingkat disabilitas. Kemudian yang itu tantangan. Tetapi yang lebih saya harapkan adalah tetap keluarga yang punya anggota memiliki hambatan dalam kaitan dengan keberfungsian sosial, dalam hal ini anggota tubuhnya, mesti menerima dia, merangkul mereka, sehingga mereka merasa nyaman di rumah. Karena kalau tidak, mereka akan menjadi orang terlantar di jalan, kan kasihan.
0: Ini juga menyangkut stigma kepada mereka ya. Kalau keluarga tidak mendukung, dengan segala stigma yang dilekatkan, mungkin mereka akan jadi merasa jatuh itu. Nah, untuk ke depan ini ada rencana apa lagi nih dari Dinas Sosial Kota Kupang untuk tetap memberikan intervensi ya sebagai sebuah panggilan tentu saja kepada teman-teman penyandang disabilitas ini.
1: Jadi seperti saya gambarkan di awal terkait dengan TUSI kita, kita akan tetap berjalan sesuai dengan TUSI sambil membuka diri untuk ruang memberi peran kepada lembaga di luar pemerintah. Kemudian kita memperbaiki data supaya validitas data itu menjadi baik. Dan tentu yang belum ada dapat bantuan intervensi dari pemerintah pusat itu kita upayakan untuk di daerah mereka bisa dapat bantuan itu. Sehingga harapan kami semua bisa terlayani. Jadi kami tetap masih dalam ritme kerja seperti itu. Kami kemarin di secara internal sudah bicara berkaitan dengan 2025 apa yang harus kita lakukan dan kita ini, karena pelayanan terhadap penyandang disabilitas itu, Ibu, dia urusan wajib di dinas sosial. Jadi kita tidak bisa meninggalkan urusan itu, Ibu. Biar kita tetap dalam ritme itu. Dan syukur bahwa komitmen pemerintah kota kuat untuk itu. Tadi saya sudah gambarkan di awal bagaimana 2020 itu dalam masa sulit tetap memperhatikan pelayanan kepada ini. 2020 terus sampai dengan hari tahun ini saja. Pemerintah Kota Kupang itu mengalokasikan dana kurang lebih 700 juta, Bu. Untuk beberapa layanan berkaitan dengan intervensi untuk penyandang disabilitas, tentu juga terhadap ini. Untuk tadi saya sebut penyandang disabilitas berat itu saja ada 360 juta, di luar alat bantu yang kurang lebih ada 100 juta itu. Belum lagi permakanan untuk 50 orang. Mungkin masing-masing kita bisa menilai kecil, besar. Tetapi saya kira yang penting adalah komitmen. Kan kita tidak sementara mengukur besar atau kecil, seperti ada sebuah wadah yang kita mau isi di dalam lalu berpikir bahwa ini hanya sedikit atau banyak. Tetapi komitmen. Apa artinya kita isi hari ini besar tetapi besok tidak ada lagi.
0: Kosong,
1: tetapi lebih baik kita ada di dalam derap langkah dan komitmen yang sama untuk mewujudkan tanggung jawab itu. Saya kira itu lebih penting.
0: Wah, ini luar biasa ini ya, apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang. Nah, yang terakhir ini catatan penting dari apa yang menjadi ketong punya perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Apa yang mau Bapak sampaikan?
1: Ya, saya dari dalam sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mewakili Dinas Sosial, saya berharap peran serta kita semua. Karena untuk dalam bahasa saya penanganan atau untuk membereskan persoalan masalah sosial ini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, tetapi harus keterlibatan semua. Keluarga juga terlibat, kemudian masyarakat juga terlibat, lembaga sosial juga terlibat. Itulah wujud kerja gotong royong kita untuk bersama-sama memberi diri dalam panggilan kemanusiaan. Okay. Dan dengan begitu saya kira kita sementara menabung investasi sosial untuk yang akan datang.
0: Iya. Ya,
1: untuk orang-orang kita. Karena dalam pandangan saya, Bu, mungkin ini terlalu agama. Mereka tidak pernah menginginkan dalam kondisi seperti itu.
0: Betul.
1: Tapi ketika mereka dalam kondisi seperti itu, bukan berarti kita yang ada di samping mereka ini kemudian mengabaikan mereka. Tetapi kita menjadi orang yang paling dekat untuk merangkul. Sehingga mereka merasa bahwa keadaan ini bukan sebuah kutukan atau sebuah dosa yang harus mereka tanggung. Tetapi mereka ada menjadi kesempatan supaya orang-orang di sekitar mereka juga untuk memberi diri dalam pelayanan kemanusiaan.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Ini luar biasa. Terima kasih Pak Kris untuk waktu dan kesempatannya berbagi. Wah, sebenarnya masih banyak hal ya yang bisa kita angkat, tapi mungkin next time lagi kita punya kesempatan kita undang Pak Kris dengan teman-teman dari Dinas Sosial Kota Kupang ya, mengenai penyandang difabel dan lain sebagainya. Catatan kecilnya mungkin ya, apa arti intervensi tanpa kerja kolaborasi begitu ya. Itu yang patut kita ingat. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan obrolan Akamsi di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap di FM 104,3 MHz, Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perempat RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berita berempat, RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bupati Lembata Kanisius Tuak meresmikan pengoperasian mesin pengolahan jagung dan produksi pakan ternak di rumah produksi Pasar Lama Horo Lewoleba pada Sabtu 10 Oktober. Ini langkah kecil namun strategis nih, diharapkan jadi fondasi bagi kemandirian sektor peternakan di masa depan. Pindah ke informasi berikut, Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi kedua di Indonesia, yaitu 37%. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain minimnya pengetahuan tentang gizi seimbang dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi NTT, Damiana Veronica Jahari, pada Rabu 7 Oktober mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi NTT akan memberikan pelatihan kepada para kader untuk meningkatkan pengetahuan terkait penanganan stunting. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Tandu, alat musik dari Pulau Rote adalah persembahan Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia dan dunia. Sasando atau Sasando memang merupakan alat musik yang khas dan unik. Sejarah alat musik Sasando ada beberapa versi. Versi pertama, konon Sasando ditemukan oleh dua orang penggembala kambing di Rote. Versi lain menyebutkan penemunya ialah Pupuk Soroba. Melalui inspirasi, sewaktu menyaksikan seekor laba-laba besar asik memainkan sarangnya sehingga terdengar bunyi yang indah. Pupuk Soroba kemudian mencungkil lidi-lidi dari setangkai daun gowang yang masih mentah, lalu disenda, kemudian dipetik. Ternyata alat ini mengeluarkan bunyi yang indah. Pupuk Soroba mengembangkan penemuannya itu mulai dengan memasang tangkai daun gowang itu dalam haik, kemudian mencoba sejumlah bahan sebagai dawai. Karena setelah dipasang dalam haik suaranya beresonansi, maka alat itu disebut sandu atau sanu yang bergetar atau merontak-rontak. Sejak tahun 70-an, alat ini mulai populer dengan nama sasando, yang merupakan pengulangan dari sandu-sandu atau sanu-sanu yang artinya bergetar berulang-ulang.

Versi lain, Sasando berasal dari legenda Sangguana. Konon, seorang pemuda bernama Sangguana terdampar di Pulau Ndana saat pergi melaut. Ia kemudian dibawa menghadap raja. Selama tinggal di istana raja, Sangguana menunjukkan bakat di bidang musik. Putri raja yang terpikat kemudian meminta Sangguana menciptakan alat musik yang belum pernah ada. Diilhami sebuah mimpi, Sangguana membuat alat musik yang diberi nama Sandu. Ketika sedang asik memetik alat musik itu, sang putri bertanya lagu apa yang sedang dimainkan Sangguana. Ia menjawab, Sari Sandu. Putri raja menamakan alat itu Depohitu, artinya sekali dipetik tujuh dawai bergetar. Alat musik Sasando meskipun terlihat sederhana, tapi mampu menangkap dan mengekspresikan nuansa dan emosi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, Sasando adalah alat musik pengiring tari, penghibur saat berduka, menciptakan keceriaan dan sukacita. Cara memainkan Sasando secara umum sama dengan alat petik lain, seperti gitar, biola, dan kecapi. Hanya senar Sasando harus dipetik dengan dua tangan seperti memainkan harpa. Tangan kiri memainkan melodi dan bass, sementara tangan kanan memainkan akord. Inilah keunikan Sasando. Pemainnya mempunyai kemampuan lebih karena memainkan melodi, bass, dan akord sekaligus. Sasando telah mengangkat nama Rote dan Nusa Tenggara Timur ke pentas dunia. Sasando bukan lagi sekedar alat musik tradisional yang dimainkan ketika menjaga ternak atau saat berduka, tetapi telah hadir dalam konser besar di mancanegara. Kiranya Sasando makin dicintai generasi muda agar alunan nada alat musik dari pulau paling selatan Indonesia ini tetap lestari, menghiasi kehidupan.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Kutong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, abis makan kok air laut naik kok tutup luk mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan dan biota laut mah. Masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya maaf. Beta son akan sembarang potong pohon mangrove lai.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau pi mana, Bu?
1: Mau pi pasar toh, Pak.
0: Eh, kok sonde bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

sih di kesempatan pagi hari ini kita lanjut lagi ya di Sasando Siang Berempat RRI Kupang. Kali ini ada informasi-informasi kuliner yang akan menemani Bapak Mama dong semua sampai di pukul 11 nanti. Ya, sejam 10 nih waktunya untuk mulai memikirkan kira-kira menu makan siang nanti apa ya. Nah, kalau Bapak Mama Kakak Nyong dan Kakak Nona sendiri itu sukanya apa? Ikan, daging, sayur, atau mungkin kombinasi 4 sehat 5 sempurna? Ya, kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang kalau menurut Kementerian Kesehatan ya itu adalah isi piringku. Isi piringku ya itu beragam ya. Menu beragam, seimbang. Jadi bukan hanya untuk balita sih sebenarnya gitu kan, tapi untuk

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5-7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama Kakak Nyong dan Kakak Nona, ini kali kita melangkah di Sasando Siang ya, Pro 4 RRI Kupang. Dan sampai di pukul 11 nanti, ada informasi-informasi seputar dunia kuliner nih yang akan kita hadirkan untuk Bapak Mama dong semua. Kalau sudah jam-jam begini memang Sony bisa dipungkir ya, mata sudah mulai agak-agak berat. Kemudian kita sudah mulai memikirkan ya, kira-kira waduh ini kita mau makan siang deng apa nih, di mana, ataupun deng sapa. Nah, Bapak Mama, kalau bertandang ke daerah Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat tuh punya aneka makanan khasnya masing-masing ya. Sudah pernah ada yang berkunjung ke Cilacap, Jawa Tengah atau belum? Nah, kali ini Beta mau ajak Papa Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona ke daerah Cilacap. Ada yang mau ke Cilacap atau mungkin baru mau merencanakan ke sana. Nah, Cilacap Jawa Tengah ini punya masakan-masakan khas yang sayang untuk dilewatkan. Iya, Cilacap ini punya yang namanya stik sukun. Tahu pohon sukun? Iya, pohon sukun ini adalah salah satu pohon yang menghasilkan buah sukun. Nah, buahnya ini yang diambil untuk diolah menjadi stik ataupun keripik yang nikmat. Bahkan stik dan keripik sukun ini cocok untuk dijadikan oleh-oleh karena mudah ditemukan. Cita rasa sukun ini lebih lembut daripada singkong, jadi sonde heran ya kalau buah ini ketika diolah menjadi camilan khas Cilacap yang menggugah selera, ini banyak peminatnya. Selain stik sukun, ada juga sale pisang. Ya, kalau sudah bosan dengan olahan pisang yang ya itu-itu saja digoreng, direbus ya. Sale pisang ini mampu diolah oleh masyarakat setempat untuk menjadi camilan yang renyah dan manis alami. Sale pisang khas Cilacap ini terbuat dari pisang raja karena teksturnya yang lembut. Ciri khasnya dari sale pisang ini adalah warnanya yang sedikit hitam. Mula-mula pisang raja ini diiris tipis dan dikeringkan menggunakan sinar matahari. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam pisang. Pengurangan kadar air ini berguna untuk menciptakan cita rasa yang gurih dan dinikmati. Saat ini sale pisang khas Cilacap kemudian berinovasi karena terdapat macam-macam rasa seperti coklat, keju, dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona? Mau coba kosonde kira-kira makanan khas Cilacap dua ini? Sebenarnya masih ada lagi ya, banyak ya sebenarnya makanan khas Cilacap ini. Tapi dua ini dulu yang Meta kasih untuk Bapak, Mama dong. Stik sukun, sale pisang, informasinya. Bukan stik sukun dan sale pisangnya yang asli, gitu ya. Oke, kira-kira ada makanan apa lagi ya? Tetap di

Ya, bapak mamang, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona, sudah terasa ketong sudah sampai di ujung perjumpaan ya, di ujung. Ya, waktu menunjukkan 55 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sudah terasa hampir mendekati jam 11 siang. Beta sudah temani bapak mama bapak saudara dari pagi tadi jam 5 sampai sekarang. Dan habis ini masih ada kakak Jen yang akan temani bapak mama bapak saudara bersama Sasando siang ya, sampai di jam 5 sore nanti. Selamat melanjutkan liburannya bapak mama bapak saudara, apapun aktivitasnya hari ini tetap semangat ya, karena besok sore Senin lagi. Semangat semuanya. Bapak mama bapak saudara, Beta Feli pamit undur diri dan jaga kesehatan selalu. Salam budaya. Sampai jumpa.

Makan jagung muda memang nikmat rasanya. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata, makan jagung muda adalah sebuah tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tradisi yang dalam bahasa setempat disebut sawar, berlangsung di setiap suku dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi kematangan jagung di ladang. Tradisi sawar tidak digelar serentak dengan jumlah massa yang banyak, melainkan hanya melibatkan satu atau dua suku yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang mirip. Sebelum sawar digelar, tak seorang pun dibenarkan mengkonsumsi jagung muda yang dipanen. Jika ada anggota suku melanggar, ia diyakini mendapat kutukan berupa sakit ataupun gagal panen di musim tanam berikutnya.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pengelolaan air di Nusa Tenggara Timur memerlukan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Penerapan ekonomi hijau menjadi kunci utama pemenuhan ketersediaan air yang berkelanjutan. Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Pralinggo Mansimanung Kalit, menekankan pentingnya konservasi hulu. Pelaksanaan konservasi dilakukan melalui program penghijauan dan pembuatan sabuk hijau bendungan. Masyarakat juga diajak menjaga perilaku pemanfaatan air demi kelestarian sumber daya. Kebiasaan membuang sampah ke sungai pun dapat menurunkan kapasitas dan kualitas tampungan air. Pindah ke informasi berikut, Pantai Watu Peti adalah sebuah pantai indah yang terletak di Pulau Kangge, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ini pantai terkenal karena diapung formasi batu karang besar yang unik menyerupai sebuah peti sehingga disebut Watu Peti. Dalam bahasa setempat, watu berarti batu dan peti berarti peti. Untuk sampai di ini lokasi, Bapak Mama Bapak Saudara perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dari Desa Marisa pakai perahu atau kapal nelayan. Meskipun diapung akses sonde muda, keindahan pantai Watu Peti seolah membayar semua lelah di perjalanan. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat siang, selamat hari Minggu, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran siang Sasando Siang hari ini di edisi Minggu 11 Oktober 2026. Dan di kali ini ada Beta Jen akan menemani Bapak Mama semua ya. Setelah Kakak Feli tadi, Beta pasti akan temani Bapak Mama hari Minggu semua sampai di sore nanti. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz, karena setelah ini kita akan dengarkan lagi siaran ngobrol lah ya di teras UMKM bareng sama Kue Chin. Tetap di 104,3 MHz, dan kita mendengarkan dulu koleksi dari Juan Reza dengan miliknya Nona Andalan.

0: Ya, Perompat dan Kepang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali Beta Feli kembali hadir menemani Bapak Mama, Mbak Saudara. Nah, kali ini Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona spesial di ketemu obrolan teras UMKM jam 11 siang ini. Kita akan ngomong dengan bercerita ya, tentunya dengan salah satu pelaku UMKM yang tentunya kalau ketong dengar di nama ini susah asing lagi bagi pecinta kue dan jajanan, yaitu Rumah Kue Cien. Nah, di balik nama dan produk yang ketong kenal ini, Bapak Mama Bapak Saudara, tentu ada cerita tentang bagaimana ini usaha dimulai, bagaimana mempertahankan di kualitas, dan kira-kira bagaimana menghadapi persaingan di tengah semakin banyaknya usaha kuliner. Nah, saat ini sudah terhubung dengan Beta, Bapak Mama Bapak Saudara, melalui line telepon ketumpung narasumber owner dari Rumah Kue Cien, ada Kakak Yenly Fangidae. Beta menyapa dulu, selamat siang Kakak Yenly.
1: Selamat siang Kakak Feli.
0: Apa kabar Kakak?
1: Puji Tuhan baik Kakak.
0: Kabar baik. Terima kasih Kakak di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk bergabung dengan obrolan teras UMKM Perompat Teras Kupang, Kakak Yenly.
1: Ya, sama-sama Kak.
0: Oke. Kakak Yenly, di siang yang luar biasa ini ya, pastinya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona Ju, yang mungkin setiap hari kalau kita scrolling TikTok, ini nih yang muncul terus di ketempung ini beranda nih. Salah satunya adalah Rumah Kue Cien. Kak, boleh cerita dong bersama dengan ketong pendengar Promotor Kupang yang lagi pantau di FM 104,3 MHz dan juga live YouTube-nya RRI Kupang nih. Sebenarnya ini Rumah Kue Cien ini seperti apa sih? Kamunya kenapa dinama Rumah Kue? Apakah kakak bernama Cien atau kemana? Boleh diceritakan nih Kak?
1: Iya, siap Kak Fel. Aduh, sebelumnya terima kasih Kak Fel. Terus sebelumnya juga kita mau sapa dulu. Halo sahabat Tera, terima kasih juga sudah undang Beta. Ini juga salah satu cerita yang Beta juga cerita.
0: Iya.
1: Yang pertama soal Rumah Kue Cien ya Kak. Sebenarnya Rumah Kue Cien tercipta katong punya kue ini fokusnya tuh di kue rumahan, kue rumahan begitu
0: kak. Oh, kue tradisional begitu kok kakak, kue rumahan.
1: Ya. Dengan katong konsepnya tuh memang rasa rumah begitu ya kak. Yeah. Kan ada makanan kan, kalau katong ini khusus kue rumahan. Mm-hmm. Jadi sekali lagi kita rasa-rasa lagi makan kuenya mama begitu loh kak.
0: Yeah.
1: Ini kan kue jajan pasar begitu. Mm-hmm. Terus ada Ci itu karena biasa kan panggil dia kan Aci kak.
0: Oh.
1: Ceritanya nih. Uh-huh. Jadi di ACN, biasanya kan panggil ACN, tapi jadi biar agak estetik sedikit, jadi
0: kita
1: mungkin itu terus konsepnya seperti itulah, cemilannya paling konsep menonjolnya itu di jajanan pasar.
0: Oh, jajanan pasar. Ya, iya. Baik ya, berarti ini bukan hanya sekedar jualan kue jajanan pasar ya pendengar Bapak Mama Bersaudara, tapi ada konsep dan cerita yang mau dibangun di sana ya Kak ya.
1: Betul Kak.
0: Oke, ini sejak kapan nih Kak pertama kali mulai usaha Rumah Kue Cien ini?
1: Sebenarnya ini tadi intis yang sangat-sangat muda. Berjalan kurang lebih bulan depan ini 1 tahun.
0: Oh, setahun berarti dari Agustus tahun lalu.
1: Tahun lalu September, jadi bulan lalu, bulan depan tahun.
0: Oh September, iya. Baik.
1: Ya, kak. Pokoknya Beta ini masih pemula juga.
0: Tapi banyak deh pelanggan. Nah, ini Beta panggil Kakak Yenly, kok Cien, Sani.
1: Enak di kafe Elsa, enaknya.
0: Oke, nah Kak, itu pertama kali yang bikin Kakak tuh rasanya seperti ingin, kayaknya Beta harus membuat ini kue-kue yang Beta jual nih punya brand begitu. Awalnya kemana tuh sampai Kakak tuh berpikir, oke fix Beta akan mengembangkan ini usaha rumah kue ini dengan Beta pun cara dan dengan konsep yang Beta mau bangun sendiri. Waktu itu apa yang mendorong Kakak tuh?
1: Ini kalau orang dengar ini lucu Kak Fel, karena sebenarnya ini berawal dari Beta cuma iseng.
0: Oh iseng.
1: Betul. Dapat hadiah nih ceritanya, dapat hadiah dari keluarga pai buah. Satu sakak. Satu pai. Terus dia iseng live Kak, waktu itu cuma iseng. Cuma iseng Kak, sekedar iseng live. Tiba-tiba cuma keceplosan ngomongnya tuh bilang, kita terjual loh, cuman kayak gitu tuh kafel. Jadi rame begitu yang nonton, terus banyak yang order. Jadi terpikirkan nih, ini karena kosong dibuat cuan gitu loh.
0: Padahal itu itu hanya live-live biasa sah begitu
1: ah. Iya, nah biasa kita tuh mau makan tuh loh, kita iseng ngomong pelosan dari pulau tuh.
0: Padahal ini bukan lagi peragakan masak nih, hanya pas mau makan sah begitu eh.
1: Ya betul
0: kafe. Jangan sampai sebelumnya kakak superna ada bikin kue tester begitu kok, atau kasih di kerabat, atau kasih di teman-teman begitu juga, atau memang ini hanya karena live waktu itu saya iseng-iseng.
1: Live kafe, justru waktu itu sebelum beta live ini terus terang kak, sebelum lagi booming-boomingnya usaha yang kukusan sehat kafe tahu. Sebelum booming-boomingnya di Kota Kupang yang juga duluan mengadakan itu tuh kak, yang ada tuh beta duluan tuh, sehat. Beta lagi beta dengan sehat kafel.
0: Oke, berarti memang ada alasan dan dorongan yang kuat sampai akhirnya kakak berani memulai ini rumah kue ya. Kemana ceritanya dari kukusan sehat sampai banting setir ke kue tradisional tuh kak?
1: Ya makanya itu kak, cuman iseng-iseng lagi live kan selesai ketemu sudah jualan itu kukusan sehat, beta live kak, live my punya live kayak cuman cerita gitu loh kak.
0: Iya.
1: Cuman cerita kue ini, cuman keceplosan bilang ini kue ini enak, WB jual kayak gitu. Tiba-tiba banyak yang DM kita bilang oh untuk ini, bahkan ada untuk kue ulang tahun, beta juga kaget
0: baik. Wow, sederhana tapi sebenarnya ini yang membawa kakak akhirnya bisa konsisten ya membangun rumah kue CN ini ya kak ya. Oh iya luar biasa. Betul, itu waktu itu pernah terpikir kok soalnya nih bahwa ini akan berjalan setahun dan akan berkembang nih sampai sekarang nih.
1: Tidak sama sekali. Di luar.
0: Oke. Nah, Kak, ini kalau ketemu pendengar menyaksikan ya saat ini yang penasaran juga pastinya, kalau dong penasaran, kalau di rumah kue CN ini ada kue-kue apa saja dan menu apa saja yang bisa dinikmati nih, Kak?
1: Dari di rumah kue CN sendiri itu ketemu lebih menonjol tuh jajanan pasar. Nah, mungkin ada terkenal tapi itu juga cuman dan puji Tuhan Kepong punya menu yang di rumah kue CN lapak sendirinya ada 38 menu kak.
0: Adi banyak lah.
1: Banyak. Tapi ya menonjolnya itu jajanan pasar.
0: Oke. Ini 38 menu ini berarti ada jajanan pasar dengan mix dengan yang lain-lain begitu kok?
1: Betul, kafe betul.
0: Baik, wah. Jadi dan pilihan juga cukup beragam ya, bapak-bapak, saudara pendengar, dan mungkin yang sudah mulai membayangkan mau coba duluan yang mana nih, nanti sebentar ya, kita kasih kesempatan kakak Yenli ya, CN untuk sampaikan kira-kira kita bisa dibeli di mana. Nah, kak, kalau dari sekian banyak menu yang ditawarkan nih, kalau yang ditanya, mau yang paling, menu yang paling banyak dicari pelanggan nih, kira-kira apa nih di rumah kue CN?
1: Ya. Ya, profil. Yang paling best seller itu ada 3 kak, itu cepat habis. Pas habis ya itu ada bajongko, yang pertama. Yang kedua itu serabi. Yang ketiga itu ada risol mayo kak, itu pasti dalam waktu setengah jam saya itu pasti ludes.
0: Ini kakak bikin sendiri kok.
1: Nah ini pertanyaannya Pak Profil, karena ini banyak sekali kalau setiap kali beta live nih. Sangat banyak orang yang penasaran apakah ini buat sendiri. Baik, so kalau ada kita langsung bisa kasih tahu info ke semua orang dan pelanggan-pelanggan kalau terserah ini bisnis keluarga.
0: Sebenarnya
1: semua kue itu beta buat sendiri.
0: Mantap.
1: Nah, keluarga-keluarga lain yang masih dalam lingkup keluarga lah, bisnis keluarga.
0: Oke, jadi tapi untuk 3 bestseller ini berarti kakak yang mainkan sendiri kok?
1: Tidak, yang pasti itu dari tangan dari mama.
0: Mantap, jadi terjawab ya kakak ya, pelanggan nombor pertanyaan dari live sampai di obrolan dengan teras UMKM ini terjawab semua ya.
1: penasaran hampir 1 tahun penasaran Pak Kavel, ya terjawab.
0: Kira CN mau parah nah. Nah berarti ini dia yang biasanya paling ditunggu ya bapak mama bapak saudara, menu andalan. Jadi buat bapak mama bapak saudara dong yang penasaran dengan menu-menu di rumah kue CN ya, kalau sudah sampai dan mungkin nonton di Pulau Ibanan dan masih pikir bolak-balik mau ambil yang mana karena sepertinya semuanya enak, ini dia 3 best seller yang tadi sudah disebutkan, ada serabinya, ada risolnya, sama kue bajongko ya kakak ya. Iya baik, itu paling cepat habis tuh. Nah kak, sejak rumah kue CN ini mulai dikenal masyarakat nih, dompung respon sejauh mana? Oh sudah sampai apa ya, kemana dompung respon? Ada kosongnya cerita atau komentar pelanggan yang paling berkesan nih untuk kakak Yerli?
1: Respon dari pelanggan-pelanggan, dia mau bersyukur dan sangat-sangat bersyukur. Puji Tuhan, Pavel sejauh ini beberapa 10% tuh positif semua. Iya. Memang pasti ada juga yang komplain, ada juga yang kocok mungkin di lidah.
0: Iya, gitu. Selera ya.
1: Ya. Tapi sejauh ini hampir ada juga pelanggan tetap yang benar-benar hampir mau 1 tahun nih, Kapel. Setiap hari pasti dia harus beli kue. Pasti.
2: Selangganan?
1: Iya, langganan sampai mau 1 tahun. Kapel ada yang bilang katanya, Sony bisa makan, tapi kalau makan di punggung kue, dong jadi kayak lebih senang mau makan.
0: Begitu. Ketagihan, begitu ya. Oke, pasti menyenangkan nih kakak ketika produk yang ketong buat itu ternyata bisa disukai dan tentunya juga punya tempat di hati pelanggan ya kak ya. Oke, nah kak ini kan menjalankan usaha kuliner ya kakak ya, tentu Sonde selalu mulus juga. Kira-kira tantangan apa nih yang paling sering kakak Yerli hadapi selama menjalankan rumah kue CN ini?
1: Yang pasti-pasti ketong di UMKM mereka pasti dengan aku yang sekarang lagi naik-naiknya tuh, itu salah satu kafel itu sangat-sangat. Sedangkan ketong ini kan menjual harga namanya jajanan pasar, pasti dia soalnya bisa yang mehong-mehong ya gitu ya kafel.
0: Iya, iya.
1: Sedangkan ini naik gila-gilaan.
0: Itulah.
1: Terus kali perderannya tuh tiba-tiba. Atau waktu karena kan ketong keluar atau live begitu ketong itu sih kak.
0: Oke, baik ya. Berarti di balik setiap menu yang ketong lihat, wih kayak enak begitu ya, ada proses dan tantangan yang harus dilewati ya kakak ya. Oke. Nah kak, kalau soal rasa dan pelayanan nih, kalau dari rumah CN sendiri ke mana nih supaya di pelanggan dong ini tetap mendapat kualitas yang sama setiap kali beli?
1: Yang pasti ketong tetap pakai resep bakwe kak. Pokoknya tetap pakai bahan yang awalnya seperti apa, ketong kenakan pernah ganti itu bahan walaupun lagi naik gila-gila. Terus ketong bu, yang paling penting tuh harus ramah dan pelanggan.
0: Benar.
1: Karena kue enak apapun, tapi kalau ketong agak judes-judes.
0: Apalagi ini Fangida, ini kayaknya agak culas-culas kok.
1: Aduh, itu suka fail.
0: Oke, berarti harus konsisten ah kakak. Konsisten, ya. Ini berarti jadi salah satu kunci penting rumah kue CN. Tadi bicara soal bahan baku ya, kakak ya. Untuk bahan baku sendiri, apakah ada bahan-bahan tertentu begitu yang memang mendapat perhatian khusus supaya diperasa dan kualitas kue tetap terjaga? Ada kosongnya tuh, kak?
1: Ada, kak. Karena hampir 70% itu adalah jajanan pasar. Dan itu kakak dong mungkin sahabat-sahabat terang dong tahu kalau yang paling utama tuh pasti ada gula batu, itu pasti tuh kak.
0: Iya, atau benar.
1: Kelapa.
0: Iya.
1: Dan itu kan rawan-rawan kak, rawan-rawan.
0: Iya, itulah. Iya. Oke, jadi memang pemilihan bahan juga Sonde bisa sembarangan ya kakak ya?
1: Boleh.
0: Karena depung kualitas bahan tentu berpengaruh pada hasil akhirnya kak, kakak?
1: Makanya kakak, makanya ketong kan tetap menjaga ketong punya pertahanan. Itu juga salah satu tantangan ya kak, untuk menjaga ketong konsisten rasanya.
0: Iya, benar. Walaupun sebenarnya mau kasih naik harga justru bisa, pikir-pikir, ya kan? Suka dukanya luar biasa ya dilewati. Wow, tapi luar biasa kak bertahan sampai setahun ini, hampir setahun ini. Berarti memang walaupun ada tantangannya, tapi itu dia ya, karena sudah membangun hubungan yang baik juga dengan pelanggan mungkin ya kak ya.
1: Tuhan betul kak, mm-hmm. Bejusan sangat.
0: Iya. Nah, kak, kalau di rumah kue Cien ini lebih banyak melayani pesanan harian atau juga terima pesanan untuk acara-acara tertentu begitu kayak ulang tahun, acara keluarga atau kegiatan lain begitu?
1: Dua-dua kak. Oh. Penjalannya dua-dua. Mm-hmm. Lapak tuh buka Senin sampai Sabtu. Mm-hmm. Malahan ketongnya itu terima ketika ada yang beribadah. Pasti. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau sahabat-sahabat Teras melihat ini, kalau orang bilang aneh karena jualan kuenya tuh sore. Kan biasanya jualan kue di kapel.
0: Itulah.
1: Ini aneh jualnya tuh sore. Tapi dari situ banyak-banyak sudah pelanggan yang misalnya ada ibadah, arisan, atau misalnya kegiatan mendadak kantor. Mm-hmm. Itu semuanya tuh pada akhirnya ke beta. Jadi melayani juga snack box.
0: Iya. Yeah.
1: Juga lapak kan setiap hari. Mm-hmm. Jadi dua-dua.
0: Mhm. Oke. Okay. Jadi bapak-bapak saudara pendengar, kakaknya mendengarkan Nona dong kalau ada rencana bikin acara atau hajatan atau apa-apa begitu yang kepingin punya menyajikan kue-kue yang enak-enak, rumah kue CN juga bisa menjadi salah satu pilihan ya, Kakak ya.
1: Oh, yes.
0: Iya, baik. Nah, Kak, kita masuk ke proses dulu nih. Beta penasaran dengan proses produksinya nih. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk buat satu menu biasanya butuh waktu berapa lama tuh dari persiapan sampai siap diberikan atau ditampilkan di live atau di lapak begitu? Itu butuh waktu berapa lama tuh?
1: Salah satu saya kak, mungkin kalau kayak kue-kue tradisional butuh 2-3 jam.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang Kavel itu yang beberapa menu yang Beta ambil alih.
0: Oke. Okay.
1: Bisa 2-3.
0: Mm-hmm. Oh, berbagi tugas ya sistemnya ya?
1: Iya betul. Mm-hmm. Bisnis keluarga.
0: Iya. Iya. Oke, 2-3 jam untuk yang kakak ambil alih ya kak ya?
1: Betul, betul.
0: Oke, kak. Tapi semua kalau pas semua ready itu wajib semua harus ready ya di jam yang sudah ditentukan ya, karena mau ditampilkan di live begitu ya?
1: Wajib kak, wajib.
0: Itu wajib ya? Oke.
1: Iya, wajib.
0: Baik, berarti ada proses yang cukup panjang ya bapak mama bapak saudara, bukan langsung serup jadi begitu. Bapak mama bapak saudara mungkin melihat hasil akhirnya sah ya, di ini tampilan sudah jejer ini kue semua, padahal ada waktu dan tenaga yang cukup banyak di balik satu produk itu ya kakak ya. Ini kan baru satu menu ya kak ya?
1: Iya
0: 2-3 jam itu ya. Oke, bisa wih bahaya nih kalau ini semua live baru yang lain belum ready. Oke. Okay. Nah, kakak, kalau selama menjalankan usaha, pernah kau sana nih rumah kue CN ini buat menu baru karena ada permintaan atau masukan dari pelanggan begitu?
1: Pernah sekali kak. Pernah. Mm-hmm. Justru menu-menu baru yang tercipta tuh justru di permintaan pelanggan.
0: Iya ya. Waduh, sudah tahu kalau jadi, rumah kue CN enak begitu ya?
1: Puji Tuhan kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi yang tercipta menu-menu baru tuh hampir 100% tuh dari permintaan pelanggan. Dan tapi kita melihat lagi bagus, respon dari pembeli juga bagus, berarti itu mau pertahankan deh.
0: Mm-hmm. Baik ya, ternyata ya.
1: Mm-hmm. Tapi kalau misalnya sonde jalan bagus di pasaran, berarti itu menu ketong tertengkat, kak. Dia sering masuk.
0: Baik ya, menarik ya, ternyata pelanggan juga bisa jadi sumber inspirasi untuk menghadirkan produk baru ya, kakak Yanli ya. Oke. Okay. Nah, kak, kan di Kota Kupang begini kan, di Kota Kupang sendiri kan sekarang juga cukup banyak ya UMKM kuliner. Nah, kalau kakak bersama dengan bisnis keluarga di dalam rumah kue CN ini bagaimana nih? Kakak dong melihat persaingan yang ada dan bagaimana nih cara rumah kue CN ini tetap punya ciri khas sendiri begitu?
1: Yang pasti kak, kuncinya itu dirasa kak. Pasti rasa dan pasti ketemu pelayanan. Itu paling penting.
0: Iya.
1: Pokoknya fokus kualitas sih kak, kalau beta konsisten.
0: Iya. Iya. Baik. Konsisten ya.
1: Iya.
0: Baik, jadi persaingan bukan hanya soal siapa yang lebih banyak jual, tapi bagaimana rumah kue Cien ini bisa punya keunikan, yaitu dia menjaga konsistensi rasanya, begitu ya?
1: Betul, Kak.
0: Baik. Nah, Kak, kalau melihat perkembangan rumah kue Cien sekarang ya, dari tahun lalu sampai sekarang, ini ada rencana ke sana nih untuk kayak buka cabang atau mungkin memperluas usaha ke tempat lain atau wilayah lain begitu, pelanggan sebanyak lah begini.
1: Pertanyaannya Mbak Kafe, karena pas sekali dengan kebetulan kita lagi buka satu cabang. Oi, sapa.
0: Wah.

0: Sejauh ini cuma dua akun, Saka. Karena akun yang biasa dia pakai live itu, yang orang-orang sudah pada tahu tuh akun Yenli, Kak. Tapi karena beberapa kali live, Beta Kanapu L, akhirnya kita buat akun baru yang Rumah Kue CN.
1: Oh, begitu. Baik. Tapi sekarang dua-dua masih jalan, begitu ya?
0: Jalan, puji Tuhan.
1: Wih, keren. Nah, Kak, dalam menjalankan usaha nih, tentu Kakak Sonde bekerja sendirian ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ada tim begitu. Nah, bagaimana cara Kakak membangun semangat dan memotivasi tim nih supaya tetap memberikan pelayanan yang terbaik nih kepada pelanggan nih? Cuan-cuan, begitu kok.
0: Pasti.
1: Begitu pasti.
0: Tapi lebih ke, karena ini kan yang didapin kan seperti yang tadi Kakak Fel dan sahabat-sahabat Tera Sukabo, ini bisnis keluarga yang pasti. Yeah. Jadi yang ini motivasi itu paling ya ketemu, bukan kejar target kuenya tuh harus cepat habis atau apa, tapi yang penting adalah di proses sampai pernah hilang. Jadi orang kalau makan tuh, oh ini adalah kue dari Rumah Kue CN. Jadi ketemu bukan menjual produk asal-asal seperti itu tuh kafe. Tapi orang makan tahu nih, oh ini Rumah Kue CN pun kue gitu. Beda rasa dari lain gitu sih. Dan motivasi kayak begitu, Saka. Jadi kalau kayak ada salah satu kue sulit sama, sulit konsisten diperasa, itu pasti jadi bahan pertimbangan lagi, mesti kena mengomel pasti.
1: Oh iya, semua kena mengomel dari ACN nih kok.
0: Nah, kan semua satu tahun ini kan sendiri lagi.
1: Benar-benar baik ya, karena kalau timnya kompak tentu pekerjaan juga bisa berjalan lebih baik ya, Kak ya. Oke, baik, Kakak silakan kita kasih kesempatan nih buat pendengar yang mungkin tertarik mau mencoba menu-menu di Rumah Kue CN. Di mana nih Bapak Mama Bapak Saudara pendengar dong bisa mendapatkan produk-produk Rumah Kue CN? Apakah bisa datang langsung atau melakukan pemesanan terlebih dahulu? Kita kasih kesempatan, silakan Kakak Yani sampaikan kepada pendengar.
0: Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya yang sahabat Tera semua, juga pelanggan-pelanggan yang Rumah Kue CN yang sedang mendengarkan. Jadi kalau ada yang butuh jajanan pasar atau mau pesanan snack box atau apapun, Ketong Lapak selalu ready Senin sampai Sabtu jam 1 siang. Kalau pagi ada di OI Sapa jam 6 pagi, jam 8 pagi juga ada di Hypermart PU sama di Hypermart Lipo. Kalau untuk khusus lapak di belakang Hotel Papa John's OI Bufu, ready-nya jam 1 siang. Kalau cari pagi ada di OI Sapa, tepatnya di samping kantor Dinas Perhubungan yang baru. Ada di situ, Kak.
1: Oke, baik. Catat ya, pendengar ya, Bapak Mama Bapak Saudara, terutama yang memang penasaran dan ingin mencoba produk-produk dari Rumah Kue CN. Betul, pernah sekali tuh lewat dari belakang Papa John's, itu yang kayaknya yang paling ramai ya, Kakak.
0: Iya, pas belokan pertama.
1: Iya, pas belokan itu. Itu berarti rumahnya juga memang di situ, Kakak, lapak pertama itu.
0: Betul, Kak. Konsep rumah.
1: Oke, berarti bisa tahu deh tanpa. Baik. Nah, Kak, kalau boleh ketemu sedikit berandai-andai nih, Kakak Yerli, apa sih mimpi terbesar yang sampai sekarang belum tercapai oleh Kakak bersama Rumah Kue CN? Kepinginnya apa nih, Kak?
0: Kalau dari Beta sendiri, Beta mimpi terbesar tuh pengen punya dapur khusus sendiri untuk ini. Terus yang pasti kalau bisa, ini kalau bisa ini cuma mimpi ya, Kak.
1: Iya, iya.
0: Produknya jadi oleh-oleh, oleh-oleh tangan, jika orang datang ke Kupang bisa bawa pulang kemana, bisa jadi salah satu oleh-oleh untuk begitu punya.
1: Baik, luar biasa. Bapak mama bahasa saudara, setiap usaha pasti tentunya punya mimpi, dan justru mimpi inilah yang membuat Kakak bersama tim di Rumah Kue CN juga bergerak dan berkembang ya, akan mencapai mimpi itu juga. Ketong doakan bersama juga, dan ketong harap bahwa Rumah Kue CN ini juga semakin banyak dikenal dan menghadirkan produk-produk yang enak ya, Kakak ya.
0: Amin ya, Kak.
1: Oke, nah Kak, untuk pendengar yang mungkin saat ini juga sedang merintis usaha atau punya keinginan begitu, Kak, sama Kak Yani menjadi pelaku UMKM begitu, mungkin ada pesan apa nih yang ingin Kakak sampaikan nih, Kak?
0: Mungkin pesan dari Beta sendiri,

0: so nenek-nenek karena dia tuh baru perintis, so nenek makan puji orang kan. Tapi kalau dari yang dia selalu pegang itu adalah jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Apapun jangan patokan dengan tetong punya ijazah atau apapun, tapi kapan berani sah? Karena sekarang adalah Inggris ekonomi, Kavel. Jadi harus itu paling dari beta.
1: Oke, baik ya. Luar biasa pesan yang sangat penting nih untuk siapa saja yang mungkin sedang memulai. Karena memang langkah pertama adalah yang paling sulit ya. Tapi sudah disampaikan tadi bahwa berani keluar dulu dari zona nyaman ya. Baru bisa lihat nih langkah apa nih yang mau ditempuh ya, Kakak Yanli ya.
0: Betul, Kak.
1: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kakak untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RW Kupang. Cerita-ceritanya yang sangat menginspirasi di teras UMKM ini, Kakak Yanli.
0: Makasih juga Kak Fel, makasih juga sahabat yang mengundang.
1: Baik, dari obrolan teras UMKM hari ini ya, Bapak Mama Bapak Saudara ketong belajar bahwa membangun usaha itu bukan hanya tentang menghasilkan produk yang enak, tapi juga tentang jaga kualitas. Tadi sudah disampaikan Kakak Yerli juga ya, mendengarkan pelanggan juga, karena tadi ada menu-menu yang jadi inspirasi nih dari pelanggan. Terlalu juga ada berani berinovasi dan tentunya konsisten menjalankan prosesnya. Dan rumah kue Cian ini menjadi salah satu contoh ya Bapak Mama Bapak Saudara, bahwa dari dapur dan usaha yang dirintis dengan tekun bisa lahir produk yang kemudian menjadi pilihan masyarakat. Semoga rumah kue Cian juga semakin berkembang, semakin dikenal, dan juga terus menghadirkan produk-produk berkualitas untuk masyarakat. Terima kasih Kakak Yanli untuk waktunya. Sukses selalu Kakak. Selamat siang. Ya, demikian Bapak Mama Bapak Saudara obrolan teras UMKM kali ini bersama dengan Kakak Yanli Fangidai, owner dari UMKM Rumah Kue CN, yang tentunya kita harap bisa menjadi inspirasi untuk ketong semua. Setelah ini masih lanjut sesi siang yang akan terus temani Bapak Mama Bapak Saudara sampai di sore hari nanti. Beta pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan teras UMKM berikutnya.

Kolbano adalah nama sebuah tempat bersejarah di Timur Barat, di mana dulunya menjadi tempat perdagangan madu dan cendana antara populasi pribumi dengan bangsa asing, antara lain Cina, Portugal, dan India. Sekarang ini menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan nama Kolbano setelah mekar dari Kecamatan Amanuban Selatan. Kolbano memang indah. Itulah sebabnya tempat ini menjadi tempat pariwisata yang tersohor dengan pantai yang berwarna-warni karena batu warnanya. Dan karenanya semua elemen masyarakat patut untuk menjaga kelestariannya. Terlepas dari keindahannya, nama Kolbano sendiri berawal dari kisah legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dari desa Kolbano diceritakan, dahulu kala tempat tersebut masih bernama Balka dan Laipun. Di tempat tersebut tinggallah seorang kepala suku dari marga Sole yang juga diakui sebagai raja di kerajaan Penem Fait Nome yang wilayah kekuasaannya meliputi Humeon, Panain Lamu termasuk Balka dan Laipun.

Pada suatu saat, Raja Soleh memerintahkan pada rakyatnya untuk membuat etu atau sebuah kebun baginya di sebuah tempat yang bernama Noesop. Kebun tersebut akan diolah dan ditanami sain, sejenis jewawut yang berbulir montok dan kuning keemasan.

0: Abhaid.
1: Iya, tuanku.
0: Aku ingin kalian pergilah ke Naesop. Bersihkanlah semak belukar di tempat itu. Buatkan etu untukku agar dapat ditanami sain.
1: Baik, tuanku. Perintah tuan siap dilaksanakan.

Perintah Raja Soleh segera dilaksanakan para abhaid atau pengawalnya. Pergilah mereka untuk membuat itu sesuai perintah raja untuk ditanami sain. Raja Soleh pun berpesan agar itu yang ditanam dapat dijaga dan dipelihara dengan baik dari burung-burung yang suka mematuk jewawu tersebut.

0: Pada suatu hari, Raja Soleh berniat untuk melihat kebun raja atau etu yang telah ditanami sain tersebut.
1: Ah, ada apa ini? Sejak semalam mataku tak dapat tertutup. Mungkin ada baiknya aku berjalan-jalan melihat kebunku yang sudah ditanami sain. Pastilah, bulir-bulirnya sudah berwarna kuning keemasan.
2: Tuanku?
1: Ya, istriku?
2: Ada apa gerangan? Sejak semalam kulihat, tidurmu gelisah. Apa yang mengganggu pikiranmu ya tuanku?
1: Entahlah istriku, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sejak semalam aku terus memikirkan etu yang telah dibuat di Naisop. Aku penasaran, apakah sain yang ditanam berhasil dan sudah menguning?
2: Ya, jika itu yang mengganggu pikiranmu ya tuanku, pergilah ke sana. Periksalah etu tersebut biar dapat menjawab rasa penasaranmu.
1: Baik juga usulmu istriku. Aku akan pergi untuk memeriksanya.

0: Didorong rasa penasaran, Raja Soleh pun bergegas menuju ke Naisop untuk melihat etunya yang ditanami Sain dan dijaga oleh para Abhaid. Namun sesampainya di Naisop, alangkah terkejutnya Raja Soleh ketika dari kejauhan ia melihat etu yang ditanami Sain telah rusak. Para Abhaidnya terlihat sedang sibuk mengusir burung-burung yang memakan bulir Sain-Sain yang ada. Dengan rasa marah, ia memanggil salah seorang dari mereka.
1: Abhaid!
2: Iya, tuanku.
1: Apa yang terjadi di sini? Kenapa Sain-Sain itu rusak?
2: Ampun, tuanku. Maafkan kami. Kami lengah. Burung kecil yang parunya merah, yang kalau berkicau seperti bunyi giring-giring yang merusak Sain-Sain tersebut.
1: Apa katamu? Burung kecil berparu merah?
2: Benar, tuanku.
1: Sepertinya belum pernah kulihat burung berparu merah dan bersuara seperti giring-giring ini. Tak sepatutnya aku marah. Mungkin aku sedang tidak beruntung saja. Biarlah.
0: Sang Raja pun menyadari bahwa burung-burung kecil tersebut baru pertama kali ada di negerinya. Akhirnya, Sang Raja pun mendapatkan ide untuk memberi nama negerinya dengan sebutan Kolhanbano, yang artinya burung-burung kecil berparuh merah dan bersuara seperti giring-giring. Lama-kelamaan, sebutan Kolhanbano berubah menjadi Kolbano hingga sekarang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, sektor pertanian di wilayah pedesaan Nusa Tenggara Timur selama ini masih didominasi oleh kelompok usia lanjut. Tantangan besar ke depan adalah bagaimana menarik minat generasi muda agar mau kembali melirik dan mengelola sektor agraris melalui penciptaan ekosistem pertanian modern yang menarik dan menjanjikan secara ekonomi. Menurut Direktur Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri Cirma, John Mangulajar, generasi muda di pedesaan tidak sekedar memahami isu perubahan iklim secara teoritis di ruang diskusi, melainkan harus terlibat langsung sebagai produsen pengetahuan sekaligus pelaku utama dalam penerapan teknik pertanian cerdas iklim. Menurutnya, rendahnya partisipasi generasi muda di sektor pertanian pedalaman salah satunya disebabkan oleh masih tradisionalnya metode pengolahan lahan yang melelahkan. Jika anak muda diminta kembali ke kampung halamannya dengan model cangkul dan linggis konvensional, mereka tentu enggan untuk menggelutinya. Informasi berikut, petani di Kabupaten Rotendao segera menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan serta benih jagung hibrida. Bantuan ini dijadwalkan akan diserahkan langsung oleh anggota DPR RI Komisi 4 dari fraksi PKB Usman Husin pada 20 Oktober 2026. Bantuan ini diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas usaha tani. Selain itu, dukungan ini juga diharapkan mampu meringankan beban kerja petani dan mendorong peningkatan hasil pertanian di daerah. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Masih dalam rangkaian Sasando Siang ya. Dan beta menyapa juga untuk semua yang lagi menikmati istirahat siang atau mungkin lagi siap-siap untuk mau makan siang bersama dengan keluarga ya. Mama di rumah sepertinya harus gerakan cepat sudah nih untuk masak ya. Karena biasanya hari Minggu tuh semua keluarga pada berkumpul di rumah. Semua pada libur, anak-anak kalau libur, terus yang kerja juga mungkin dapat libur di hari Minggu dan kesempatan untuk berkumpul. Nah, kalau sudah berkumpul bersama itu yang paling enak itu adalah makan bersama. Betul kok, Sonde? Karena dengan makan bersama dengan keluarga, anggota keluarga itu akan terus mempererat ya ketempunya hubungan di antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain begitu. Apalagi yang mungkin baru pulang gereja tadi itu singgah atau mampir dulu ke rumah keluarga ya, lalu tunggu kok makan habis baru pulang ya, apalagi panas begini. Kira-kira rekomendasi makan siang yang enak nih apa Papa Mama ya? Mungkin bisa kasih tau beta kok. Ya, yang pastinya harus ada minuman dingin, betul kok. Ya, tapi jangan yang apa ya, yang terlalu dingin juga di suhu ya, apalagi kalau yang dari luar yang panas sekali itu terus masuk rumah langsung tapa dengan air es ya. Yang dingin mati punya. Wih, memang segar, tapi habis itu kayak karmane langsung kayak mau radang begitu ya, apalagi perubahan cuaca seperti ini Bapak Mama Bapak Saudara. Mungkin kalau bisa menstabilkan dulu suhu tubuh dengan minum air putih dulu ya, sebelum kau minum minuman yang dingin gitu. Atau kalau mau minum dingin juga santal yang dingin-dingin ya, supaya ketempung tubuh ini sonde kaget begitu. Baru habis dari panas ya, tiba-tiba suhu kena suhu yang sangat dingin ya. Nah, kalau dia bingung ini begitu apa mama, kotan bisa langsung jatuh sakit. Ih, jangan ya, jangan ya. Apalagi ada musim pesta begini nih, jangan sampai sakit ya. Iya, yang tuan pesta juga begitu, tetap jaga kesehatannya untuk kotong semua. Oke, beta hadirkan dulu koleksi lagu. Kali ini ada Demetrio dengan milik lagunya Dobem, Dobem.

0: Salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.
1: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kak Nona. Itu dia koleksi dari Mita Talhatu Cinta Sakota ya. Ini kalau siapa yang dengar tuh kayak apa ya, kembali jadi flashback begitu ya, ketika ketong jalan-jalan mengitari kota ya. Kalau di Kota Kupang ingat lagi nih, kira-kira tempo dulu Kota Kupang itu seperti apa ya, Bapak Mama semua. Nah, kalau berdasarkan sejarah Kota Kupang dari buku Kupang Tempo Dulu karangan Dr. Anus Ishak Aris Liutnan, legenda Kupang ini sebenarnya bukanlah sekedar fantasi ataupun dongeng pengantar tidur begitu ya. Tapi Kupang Tempo Dulu ya, atau Kupang Tempo Dulu adalah sebuah legenda bermakna sejarah karena peristiwa-peristiwa yang dialami penduduk pemula di suatu lokasi negeri yang sepi, kemudian ada banyak sekali hutan belukar ya. Jadi ini sebuah peristiwa sejarah yang berproses dari masa ke masa sampai terbentuk nama Kupang atau Kupang awalnya. Jadi awalnya itu hanya terdapat dua kampung tradisional, yaitu Kampung Kaisalun dan Kampung Bani Baun. Kedua kampung ini dihuni oleh sekelompok orang bersama pemimpin adatnya yang mengaku sebagai suku bangsa Helong yang datang dari seberang laut. Kata Helong sendiri berasal dari dua kata, yaitu hai yang berarti jual dan kata lo yang berarti tidak. Jadi kalau digabung ini berarti tidak jual. Pengertian umumnya yaitu pengorbanan atau rela berkorban. Falsafah hidup Helong dari leluhurnya bersedia berkorban dan tidak rela diganggu oleh lingkungannya, dan mereka akan berbalik membalas kalau sampai diganggu. Data lain menyebutkan bahwa Timor telah dihuni manusia sejak 13.500 tahun yang silam oleh sekelompok kecil penduduk yang hidup dari berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Sekurang-kurangnya terdapat dua kelompok yang mendarat di Pulau Timor, yaitu kelompok etnik berbahasa Tetun, Dawan dan Buna yang mendarat di pantai selatan Pulau Timor, dan kelompok etnik berbahasa Helong mendarat di ujung timur Pulau Timor. Daratan yang luas ini oleh para leluhur orang Helong menamakannya Nusa Timu. Ada tiga tempat yang sangat berkesan ketika para leluhur Helong ini menemukan Nusa Timu. Tempat ini kemudian dijadikan lambang abadi, yakni Bandar Tutuala, Tufu Fala, dan Pulau Laco, Lakon. Di tempat ini terpatri sebuah moto, yaitu pengorbanan, permusyawaratan, dan pengabdian. Moto inilah yang menjadi falsafah peninggalan nenek moyang orang Helong. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ada juga kelompok satu yang berjumlah 11 kepala keluarga, yaitu Nuh Natun, Lai Kait, Lai Daat, Lai Lopo, Siki Timu, Lisi Lena, Lisi Lai Hulu, Klapeka, Lai Biti, Lai Nasono, dan Lai Nusa. Kelompok satu lagi di bawah pimpinan Lai Kait ada saat pelepasan kelompok ya, karena jurusan atau rute yang ditempuh ini berbeda. Jadi oleh Raja Helong dibuatlah acara pelepasan disebut dengan Sao, artinya pelepas pergi atau berpisah. Nah, tempat diadakan acara pelepasan ini berdekatan dengan sumber mata air, sehingga lokasi itu diberi nama Ui Sao. Ui ini artinya air dan Sao ini artinya melepas pergi atau berpisah. Nah, penyebutan air menurut bahasa Helong yaitu Ui Namun, karena pengaruh bahasa Rote menjadi Oe, hingga nama tempat dikenal dengan nama Oe Sao. Kelompok satu lagi berjalan lewat tanah datar arah matahari terbenam, yakni dari Ui Sao, tiba di sebuah lokasi untuk mencari air minum. Mereka kemudian membuat sebuah alat untuk minum dari daun lontar yang dinamakan Sapat atau Hai. Sehingga lokasi ini dinamakan Ui Sapat, saat ini dikenal dengan Oe Sapa. Nah, setelah melanjutkan perjalanan, kelompok satu ini bertemu dengan anggota rombongan Lai Topan yang sudah lama tinggal menetap di Kaisalun dan Buni Baun. Atau Buni Baun ini berartinya berlindung atau tersembunyi dan aman. Nah, di lokasi ini dulu kala itu terdapat gua atau liang. Sementara lokasi Buni Baun berkembang menjadi kampung yang disebut Bui Baun, Buin Baun ya. Saat ini kampung tersebut dikenal dengan nama Bonipoi, yaitu Bonipoi ya. Sekarang ini Papa Mama, kalau dulunya disebut dengan Buin Baun. Nah, kelompok yang dua berjumlah 24 kepala keluarga. Ada Solini, Helena Sabu, Putis Lulut, Belis Mau, Ismau, Lai Silap, Buit Lena, Lai Skoda, Tiu Muli, Helena Mui, Lai Bahas, Lai Kuni, Buit Bisi, Bistolen, Kois Lulat, Billy Stolen, Bimusu, Balmai, Balsomang, dan Mestuni. Kelompok ini dipimpin langsung oleh Lisin Bising atau Lisin Lai Labisi yang menempuh daratan berbukit. Rombongan ini juga beristirahat sambil makan, lalu disebut dengan Ka. Sedang bekal yang dibawa untuk makan selama perjalanan disebut Biti.
Nah, untuk lokasi makan ini dekat dengan sumber air yang berlimpah yang ditandai dengan nama Uikabiti. Sekarang ini dinamakan Uikabiti. Kemudian rombongan kemudian meneruskan perjalanan menuju kampung Batulesa, Uitbautu, Tapa, Uitalu, dan Naioni. Nah, dari Naioni ini rombongan tiba di kampung Petu, berasal dari kata pentu artinya pantat kering. Di tempat ini juga suara diteriak di suara

Iya, bapak-bapak, bapak saudara, kanyong dan kakak Nona, mari kotong jalan-jalan lagi untuk melihat kota Kupang ya. Dan ini beta masih kutip dari sejarah kota Kupang berdasarkan buku Kupang Tempo dulu, karangan Dr. Andus Isak Aris Liutnam. Nah, mari kotong lihat bahwa pada perjalanan selanjutnya, kelompok satu ini ketemu dengan kelompok dua di Kampung Liliba. Kampung ini diberi nama Liliba karena terdapat kali atau sungai yang alirannya itu sangat deras. Tidak ada jembatan sehingga anggota rombongan takut menyeberang. Nah, kata Lili sendiri adalah sebuah isyarat artinya takut-takut. Dan Ba artinya air yang mengalir. Dengan demikian, Liliba diartikan takut menyeberang banjir air kali yang deras. Di tempat itulah Lisin Laibisi memberikan tempat tinggal pada keluarga Laiskodat. Tempat itu ditunjuk mulai dari Ui Batu sampai Pantai Tenau termasuk Bolok. Keluarga Nusnatun juga diberi tempat bernama Tuak Natun atau wilayah Bakunase Batu Plat ya. Bakunase ke Batu Plat sebagai tanda peringatan atau kenangan bagi leluhur orang Helong. Maka pada masa pemerintahan Bupati Kupang WCH Oematan di Kampung Bonipoi di samping barat gereja Katolik diberi nama Jalan Semau. Nama Buni Baun atau Buin Baun tentunya juga sangat populer bagi orang-orang Helong. Sehingga pada peristiwa adat sering dimunculkan syair-syair adat. Demikian pula orang-orang Helong dari Semau yang ingin datang ke Kupang dikatakannya mau ke Buin Baun. Nah, berselang beberapa generasi Lisin Bising atau Lisin Lai Bising itu mereka bermukim di Buin Baun. Periode berikutnya rombongan Laiskodat ini menyusul namun memilih tinggal di ujung Tanjung atau lokasi kantor Syah Bandar Mercusuar ya. Saat itu masyarakat memiliki dan mengakui tiga raja itu Lainkopan, Lisin Bising dan Laiskodat atau Raja Muda. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kampung Kupang tempo dulu. Dari kisah ini terungkap bahwa Laikopan adalah raja pertama dan tugas utamanya telah merintis payung koordinasi kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan perdagangan tradisional ya, serta keamanan lingkungan bagi warganya. Raja kedua adalah Lisin Bising, Lisin Lai Bisi, yang dinobatkan menggantikan bapaknya Lai Bisi untuk memimpin 35 kepala keluarga dan anggotanya. Namun setibanya di Buin Baun, statusnya sebagai raja ini menempati urutan kedua setelah Lai Topan atau Lai Kopan yang sudah lebih dahulu diakui masyarakatnya sebagai raja. Data juga menunjukkan Raja Lisin Bising dan putra mahkota Bising Lisin memangku jabatan pada masa prasejarah. Setelah itu disusul Raja Koen Lai Bisi yang bergelar Koen Amtuan atau Koen Besar. Tergolong pada masa peralihan dari prasejarah memasuki masa sejarah. Menurut catatan pada masa kekuasaan Koen Lai Bisi dan periode kekuasaan raja-raja selanjutnya, berjumlah 15 orang dan semuanya dari keturunan Lisin Bising. Demikian pula pada masa VOC, pemerintahan Hindia Belanda, ada 10 orang raja dari keturunan Lisin Bising, diantaranya Manas Bisi 4, itu tahun 1816 hingga 1826. Kemudian ada Manas Klomang Bisi Lisin urutan raja ke-6 tahun 1872 hingga 1882. Saat itu Raja Manas Klomang Bisi Lisin memperkenalkan Sonaf Kaisalun dengan nama Sonaf III. Setelah Raja Manas Klomang Bisi Lisin, jabatan sebagai raja juga dipangku oleh Leo Manas Bisi Lisin di tahun 1882 hingga 1885. Lalu Dean Manas Bisi Lisin tahun 85 hingga 1908. Ada juga Soleman Palo Bisi Lisin di tahun 1908 hingga 1911 dan urutan raja ke-10 dijabat oleh Salmon Palo Bisi Lisin di tahun 1911 hingga tahun 1917. Sesuai dengan penerapan sistem politik pemerintahan Belanda, maka periode berikutnya jabatan raja diturunkan menjadi vetor. Nah, itu dia ya Bapak Mama Bapak Saudara ya. Kemudian nanti kita bahas juga tentang empat bahasa daerah yang ada pada masa prasejarah di daratan timur bagian Indonesia. Tetap bersama beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Nga'a Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Empat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, PMK Protendao mendorong penguatan kepastian pasar bagi petani melalui rencana pembangunan gudang bulog baru pada tahun 2027. Bupati Rotendao Paulus Seno menyampaikan rencana ini saat menyerahkan bantuan benih padi kepada 52 kelompok tani penerima program optimasi lahan di Balai Penyuluh Pertanian BPP Holo Ama Jumat 9 Oktober yang lalu. Menurutnya pembangunan gudang bulog diharapkan mendukung penyerapan hasil pertanian sehingga petani punya kepastian pasar ketika hasil panen tidak terserap oleh pihak swasta. Ia menjelaskan pemerintah juga telah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilo dan beras sebesar Rp12.000 per kilo sesuai skema yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Informasi berikut, perubahan iklim dan anomali cuaca kini tidak lagi menjadi wacana teoritis, melainkan ancaman nyata bagi sektor pertanian di NTT. Tengah tingginya suhu udara dan makin sulitnya memprediksi musim hujan, pemahaman literasi iklim di tingkat petani dinilai menjadi kunci utama dalam meminimalisir resiko krisis pangan. Menurut Direktur Centrum Inisiatif Rakyat Mandiri CIRMA, John Mangulajar, selama ini literasi iklim seringkali disajikan dalam istilah teknis seperti El Nino, La Nina, maupun climate change yang sukar dipahami oleh masyarakat di pedalaman. Padahal yang paling dibutuhkan oleh petani kecil di garis tapak adalah informasi praktis yang berhubungan langsung dengan aktivitas bercocok tanam. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Bapak mama bahas saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baik lah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu. Sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut di Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Itu mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ. Tiwu Atabupu.

Bapak mama bah saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, jauh sebelum konsep negara, bangsa dan regulasi modern dibentuk, masyarakat adat di Tanah Timur, Nusa Tenggara Timur, telah mendiami, mengelola, serta menjaga keseimbangan alam dengan hukum-hukum luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di tengah laju modernisasi dan pembangunan nasional, eksistensi hak-hak masyarakat adat serta kelestarian wilayah adat kerap kali terabaikan dan berada di posisi yang rentan. Lantas bagaimana sesungguhnya kondisi perlindungan hak masyarakat adat di bumi Flobomora saat ini, serta seberapa pentingnya pengakuan hukum terhadap kearifan lokal dalam menjaga ruang hidup mereka? Mari kita ikuti penuturan Kayatanus Abi, Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur.
1: Memang hak-hak masyarakat adat di Timur khususnya memang kadang terabaikan oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu ada beberapa poin yang perlu juga diperhatikan oleh negara. Selama ini belum seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum.
0: Menurut Kayatanus Abi, salah satu bentuk pengabaian yang sering terjadi adalah ketika putusan serta mekanisme hukum adat tidak memperoleh ruang dan perlindungan hukum yang mutlak dari hukum positif negara.
1: Hak-hak itu ya seperti menjalankan hukum adat, dan selama ini kan kadang putusan-putusan hukum adat itu kadang berlanjut di polisi, misalkan terjadi perselisihan pada masyarakat adat, itu diselesaikan secara adat. Tapi kadang ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak terima, dan itu melanjutkan ke kepolisian, hukum-hukum adat itu hampir tidak berlaku. Sehingga di situ kita melihat bahwa hak-hak masyarakat adat dalam hukum adat itu kadang terabaikan.
0: Selain peradilan adat, perlindungan menyeluruh terhadap wilayah adat beserta sumber daya alam, pelayanan publik, hingga hak veto dalam menentukan arah pembangunan di tanah kelahiran mereka menjadi hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.
1: Memberikan hak penuh kepada masyarakat adat untuk ikut mengatur wilayah adatnya, ya, beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. Itu juga perlu ada perhatian dari negara, memberikan hak perlindungan. Habis itu, dalam hak masyarakat adat juga dalam menjalankan agama dan kepercayaannya juga itu harus dilindungi. Yang berikut, mendapatkan pelayanan publik, misalkan pembangunan termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu juga harus ada perhatian dari negara. Dan mereka juga punya hak untuk membatalkan atau menyetujui rencana pembangunan di wilayah adat.
0: Adapun kendala mendasar yang terus membentengi perjuangan masyarakat adat adalah dominasi regulasi negara yang kerap kali mengambil alih wilayah-wilayah adat tanpa pelibatan partisipatif dari komunitas lokal.
1: Ya, kadang mereka mengalami kendala itu, misalkan keputusan-keputusan negara untuk mengambil alih wilayah-wilayah adat untuk pembangunan perencanaan dan lain sebagainya. Itu kadang masukan-masukan dari masyarakat adat itu kadang tidak digubris. Negara hadir dan menggunakan undang-undang hukum ini sehingga masyarakat adat kadang memang dikorbankan. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, kita berharap bahwa harus ada kerjasama antar masyarakat adat dan negara. Nah, kadang negara tidak begitu peduli dengan masyarakat adat, maka sekarang kita bisa lihat terjadi gejolak di mana-mana menyangkut masyarakat adat dan pemerintah dalam hal ini negara.
0: Kayatanus Abi menegaskan bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat adat bukanlah bentuk beban bagi negara, melainkan penghormatan atas sejarah panjang bangsa, mengingat kerajaan-kerajaan adat dan para bangsawan lokal telah menyerahkan wilayahnya untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Memang ini juga perlu harus negara juga menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat yang masih terhambat, terkendala di Jakarta sampai hari ini. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri bahwa masyarakat rancangan undang-undang masyarakat adat bila disetujui itu juga akan membebani negara. Nah, itu juga kita tidak mau bahwa negara ini hadir. Negara sebelum hadir sudah ada masyarakat adat. Nah, setelah Indonesia merdeka, masyarakat adat terabaikan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kita tidak mau. Setiap keputusan yang dilakukan oleh negara itu juga harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat apabila pembangunan itu di dalam wilayah adat.
0: Untuk menjembatani persoalan tersebut, Forum Sejarah dan Budaya Timor terus membangun komunikasi intensif bersama pemerintah demi mendorong pemenuhan hak-hak adat secara menyeluruh.
1: Kita sementara membangun komunikasi dengan pemerintah untuk hak-hak masyarakat adat yang belum terpenuhi seperti hak atas wilayah adat. Itu belum terpenuhi. Hak atas budaya spiritual itu juga belum terpenuhi. Hak-hak perempuan adat itu juga harus kadang libatkan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Hak anak dan pemuda adat itu juga belum. Hak akan lingkungan hidup itu juga belum. Nah, ini yang sementara kita membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ada perhatian. Hanya memang hukum negara ini, nih, kalau misalkan sudah terjadi pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat, nah, itu mungkin sudah semua sudah terakomodir kepentingan masyarakat adat.
0: Ketaatan masyarakat adat terhadap aturan adat sangatlah kuat. Prinsip kepatuhan ini bersumber dari nilai sakralitas dan sanksi kosmis yang mendalam demi menjaga kelestarian alam dan keharmonisan hidup bersama.
1: Karena hukum adat itu walaupun dia tidak tertulis dalam keputusan adat, orang akan lebih taat pada adat. Orang akan lebih takut untuk melanggar. Karena hukumnya adalah bukan penjara, hukumnya adalah malapetaka. Siapapun yang melanggar hukum adat itu pasti dapat malapetaka, baik itu kecelakaan atau kematian. Sehingga orang akan lebih taat dan takut pada hukum adat dibanding hukum positif yang selama ini berjalan. Kalau pemerintah, dalam hal ini pemerintah atau negara, melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, saya pikir itu akan kuat. Karena hukum positif sampai hari ini juga tidak kuat untuk memberikan jerah kepada para pelaku. Sehingga kalau hukum adat itu digunakan, saya pikir bahwa wilayah-wilayah adat itu tidak akan diserobot sembarang oleh siapapun karena akan takut pada malapetaka yang akan mereka terima. Kalau misalkan dasar hukumnya, misalkan di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu sudah ada, itu kan berarti dasar hukum untuk masyarakat adat bertindak atau membuat aturan secara tertulis mungkin sudah bisa dilaksanakan.
0: Menurut Kayatanus, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah sering terjadi karena hak-hak masyarakat adat belum dihargai. Karena itu, komunikasi yang terbuka, sosialisasi yang baik, serta penghormatan terhadap keputusan adat menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik.
1: Masyarakat adat merasa bahwa tidak dihargai hak hidupnya, hak adatnya, hak tinggalnya. Nah, itu yang kadang masyarakat adat merasa bahwa hak-haknya tidak digubris oleh pemerintah. Nah, itu yang kadang menjadi konflik dan persoalan. Karena tidak diselesaikan secara baik. Misalkan dalam satu pembangunan perlu ada sosialisasi yang baik. Nah, dan harus menerima putusan adat, menerima atau menolak, itu juga pemerintah juga harus menerima. Misalkan putusan menerima tidak masalah, tapi kan putusan menolak berarti itu harus ada pertimbangan dari pemerintah tidak memaksa untuk masuk. Nah, itu akan menjadi konflik. Karena wilayah adat itu sudah dijaga, sudah dirawat sebelum negara ini hadir.
0: Pada akhirnya, perlindungan terhadap wilayah adat bukan sekedar mempertahankan tradisi, melainkan juga menjaga keberlanjutan sumber daya air, hutan, dan kesejahteraan ekologi bagi generasi penerus.
1: Kalau wilayah adatnya itu betul-betul dijaga, memang akan ada kesejahteraan pada masyarakat. Yang pertama menyangkut sumber air. Ya, sumber airnya pasti bagus. Ya, karena itu dijaga, dilindungi, sehingga itu bisa untuk perkebunan, untuk persawahan, dan lain sebagainya. Tapi itu kalau misalkan dibabat, nah, tanpa mempertimbangkan itu, ya masyarakat adat, dia pasti hidup susah. Karena kita Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia, itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat, itu masih hidup dalam kesulitan atau miskin. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah bagaimana untuk masyarakat adat itu kalau diikuti, mereka punya mau, saya pikir untuk membangun sesuatu pasti tidak ada.
0: Menutup perbincangan, Cayetano Salbi menekankan pentingnya sinergi dan kesediaan pemerintah untuk membuka diri serta segera mengesahkan payung hukum bagi masyarakat adat.
1: Yang pertama, pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kalau kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah. Nah, tapi kehadiran negara karena tidak begitu menghormati hak-hak adat itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir, ya kita minta pemerintah pusat kalau bisa segera menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat sehingga sebab kepentingan adat bisa terakhir.
0: Pendengar, menghormati hak masyarakat adat dan melestarikan wilayah adat adalah wujud nyata dari merawat warisan peradaban serta menjaga bumi tempat kita berpijak. Ketika hukum negara dan kearifan adat berjalan berdampingan secara harmonis, kesejahteraan dan kelestarian alam Flopamora akan senantiasa terwujud.

Iya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan juga kakak Nuna ya. Kita kembali lagi di informasi terkait dengan beberapa bahasa daerah yang digunakan di Kupang tempo dulu. Nah, ini pada masa prasejarah di daratan timur bagian Indonesia ada 4 bahasa daerah. Yang pertama bahasa Merai atau Buna yang berdiam di Belu bagian timur laut berbatasan dengan negara Timor Leste. Ada juga bahasa Tetun di Belu sebagian timur tengah utara. Bahasa Dawan di timur tengah selatan dan sebagian timur tengah utara. Bahasa Helong masyarakatnya menempati di Pulau Semau, Kupang Tengah, Kolhua, Kupang Tengah itu Kolhua, Biupu, Uihane, Ui Laut Sala, Kuan Boke, Bismarak. Sementara Kupang Barat, Bolok, Binail, Alak, Boneana, Ui Matnunu, Ui Lesa, dan sebagian Tablolong dan Klaibe. Menurut memori residen Karta House pada abad ke-17 berturut-turut, tiba Kupang 4 rombongan suku yaitu suku Pitais yang dari Takaib dan Pasi atau Suap Raja Fatuleu. Kepalanya diangkat ke sebagai Raja Kupang selaku vetor diberi tempat kediaman di Pola atau Epura. Kemudian ada suku Amabi dari Amanuban, rombongan Amabi yang diterima baik oleh Raja Kupang dan diberi tempat tinggal ya dekat dengan kebun raja di Bonipoi atau di sebelah gereja Katolik. Kelompok inilah yang membentuk kerajaan Amabi ini, Amabi Tambaring. Kemudian ada juga suku Taibenu yang berasal dari pegunungan Molo. Kepala suku juga diterima baik oleh raja dan diberi tempat kediaman di Baumata. Kemudian membentuk kerajaan Taibenu. Lalu ada suku Sonbai yang diutus oleh Sonbai besar di Paineno Oenam. Kepalanya bernama Baki Bena Sonbai. Rombongan diterima baik oleh raja dan diberi tempat di bukit sebelah barat benteng Portugis. Sekarang ini Nunhila ya. Kemudian pindah ke Bakunase dan membentuk kerajaan Sonbai kecil. Kupang bagi orang Helong dinamakan Kaisalun Bunibaon. Nah, ini diketahui lewat sejarah dan asal-usul kota Kupang adalah Raja Koen Bisil atau Koen Namtuan yang memerintah warganya untuk membangun pagar batu di sekeliling pagar istana. Pagar ini adalah batu alam bersusun ke atas berlapis 4 dan kemudian kondisi ini menurut bahasa Helong atau Pan oleh warga yang berurusan atau menemui Raja Koen di tempat disebut dengan Pan sehingga sering disebut dengan Koen Pan. Dalam perkembangan penggunaan bahasa atau ucapan secara etimologis kata Koen Pan berubah menjadi Koe Pang. Selanjutnya dengan ejaan baru makna disesuaikan menjadi Kupang sebagai tanda penghormatan terhadap leluhur Lai Bisi yakni moyang dari Koen Lasi Bisi. Koen Lai Bisi, maka oleh pemerintahan Kabupaten Kupang menggantikan nama Kampung Cina menjadi Kelurahan

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat

salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Mate Kio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan B yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Mate Kio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Mate Kio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kakak Nona 52 menit melangkah dari pukul 13 ya. Selamat siang, selamat hari Minggu beta ucapkan untuk ketong semua yang mungkin karena cuacanya cukup panas begitu ya, lebih memilih untuk di rumah saja. Ya, dengan banyak aktivitas yang bisa kotong lakukan di rumah ya. Istirahat mungkin ya, biar besok kembali segar, kembali siap melaksanakan aktivitas di minggu yang baru. Atau di rumah mengerjakan beberapa pekerjaan rumah yang harus sudah selesai begitu ya. Biar nanti satu minggu ke depan kalaupun sibuk ya, setidaknya sudah beres ya, misalnya merapikan isi lemari atau juga merapikan kamar tidur ya. Apapun aktivitas kotong di siang ini, jangan lupa untuk makan siang juga. Ini sudah mau jam 2 soalnya ya, kalau kalau bisa dibilang jam makan siang supas itu sangat pas ya. Ya, kalau Bapak Mama yang terlalu sibuk ya dengan urusan rumah begitu, jangan sampai terlewatkan ini makan siang ya. Karena kalau terlewatkan makan siang, nah itu sudah orang bilang kumpul penyakit ya. Kalau kumpul penyakit ini satu kali voin, nah sudah kotong bisa setengah mati sudah. Yang punya riwayat lambung jangan tahan-tahan untuk makan siang ya. Oke, dan beta hadirkan lagi satu koleksi lagu. Kali ini kotong dengarkan dulu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ada Freshly dengan koleksinya Menyesal Pakai Hati.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pengelolaan air di Nusa Tenggara Timur memerlukan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Penerapan ekonomi hijau menjadi kunci utama pemenuhan ketersediaan air yang berkelanjutan. Menurut Kepala BBWS Nusa Tenggara Timur, menurut Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, pentingnya konservasi hulu, pelaksanaan konservasi yang dilakukan melalui program penghijauan dan pembuatan sabuk hijau bendungan. Masyarakat diajak untuk menjaga perilaku pemanfaatan air demi kelestarian sumber daya, karena kebiasaan membuang sampah ke sungai juga bisa menurunkan kapasitas dan kualitas tampungan air. Ketangkap informasi berikut. Nusa Tenggara Timur masih menjadi provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi kedua di Indonesia, yakni 37%. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain minimnya pengetahuan tentang gizi seimbang dan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi NTT, Damiana Veronica Jahari, Dinkes Provinsi NTT akan memberikan pelatihan kepada para kader untuk meningkatkan pengetahuan tentang penanganan stunting. Ia menjelaskan bahwa pelatihan tersebut diperlukan karena masih banyak kader yang belum mendapatkan pelatihan terkait pemenuhan gizi ibu dan anak. Menurutnya, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi faktor penyebab masih tingginya angka stunting di NTT. Lingkungan yang bersih dapat mencegah infeksi pada anak sehingga penyerapan nutrisi dalam tubuh tetap optimal. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur menggambarkan tentang cita rasa seni yang tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu, dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5x4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, bapak mama, bapak saudara, kakak Anyong, dan juga kanona ketong, kalau berbicara tentang tempat atau destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur ini punya banyak sekali destinasi wisata yang sangat mengagumkan. Salah satunya adalah Taman Nasional Kelimutu yang masuk dalam daftar Taman Nasional Terbaik di Dunia tahun 2026. Ini menurut laporan Connas Traveler ya. Ulasan yang diterbitkan pada 16 September yang lalu menampilkan 17 taman nasional di dunia yang dianggap begitu indah hingga tampak seperti planet lain. Salah satunya adalah Taman Nasional Kelimutu yang ada di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, daya tarik utamanya yakni fenomena geologis unik yang sudah mendunia seperti tiga kawah danau yang berbeda warna pada puncak Gunung Kelimutu. Menurut laman Balai Taman Nasional Kelimutu, luas kawasan Taman Nasional Kelimutu ini adalah sebesar 5.356,50 hektar yang berbatasan langsung dengan 24 desa di 5 wilayah kecamatan di Kabupaten ND. Penetapan Taman Nasional Kelimutu melalui proses sejarah yang cukup panjang dimulai dari surat keputusan Residen Van Timor en Onderhoriheden ZB 10 Desember tahun 30 nomor 4. Kemudian ditetapkan berdasarkan surat keputusan ZB pada 15 Agustus tahun 32 yang dipancang batasnya pada tahun 1932. Di dalamnya terdapat danau tiga warna disebut dengan Danau Kelimutu. Lalu pada tahun 30 Maret tahun 82, Gubernur NTT kala itu kemudian mengunjuk kawasan hutan Sakoria seluas sekitar 5.000 hektar di ND sebagai hutan wisata yang diberi nama Taman Wisata Kelimutu. Lalu Menteri Kehutanan juga melalui SK nomor 279 tahun 92 itu mengubah fungsi dan menunjuk cagar alam Danau Kelimutu dan Taman Wisata Kelimutu menjadi Taman Nasional Kelimutu. Barulah pada tahun 97 ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 675 ya dengan luas 5.356,5 hektar. Nah, itu dia Bapak Mama sekilas mengenai Taman Nasional Kelimutu di NTT yang masuk dalam versi Taman Nasional Terbaik Dunia ya, versi CN Traveler. Oke, itu dia informasi yang beta bagikan di siang ini untuk bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona semuanya ya, yang lagi beristirahat siang. Ini kalau istirahat siang kena angin di bawah pohon nih, pasti langsung sono ya, langsung mengantuk ya. Soalnya udara siang ini sangat panas ya bapak mama semua. Buat yang mungkin terpaksa harus beraktivitas juga di luar ruangan oleh karena tuntutan pekerjaan, jangan lupa untuk selalu mencukupi kebutuhan minum air putih biar kotong jangan kena dehidrasi ya. Oke, kembali kita hadirkan satu koleksi ya dari miliknya Willy Sopakua dengan Sadar Diri.

0: Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndao yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tolong keribu dengan Dengar Dulu yang antar kata di menit ke-36 lepas dari pukul 14 sore ya. Jelang sore ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di tengah upaya kotong menghemat energi ya. Penggunaan energi biar tetap efisien. Kotong juga harus mengenal jenis perangkat elektronik yang mungkin ada di rumah dan sadar atau tidak itu sangat menyedot daya. Nah, mulai dari area dapur hingga ruang cuci, beberapa peralatan rumah tangga ternyata terbukti menjadi penyedot energi utama yang bisa bikin tagihan listrik membengkak. Nah, mari kita memberi perhatian khusus pada tiga kelompok perangkat utama ini dan kita juga cari tahu langkah sederhana apa yang bisa menekan dampak konsumsi daya dari perangkat elektronik yang kita punya. Alat elektronik apa kira-kira ya yang paling banyak menyedot daya di kota punya rumah? Mari kita cek nih. Yang pertama, perangkat pendingin. Kalau bisa dibilang perangkat pendingin ini adalah juara satu konsumsi daya listrik Bapak Mama. Memang soalnya mengejutkan kalau perangkat pendingin ini berada di posisi teratas dalam daftar peralatan rumah tangga yang paling menyedot daya, yaitu kulkas. Kulkas ini tentunya jadi perangkat wajib setiap dapur dan beroperasi terus-menerus selama 24 jam. Kulkas menyumbang hampir 1/4 dari total penggunaan energi di rumah tangga. Nah, tergantung pada modelnya ya, konsumsi energi tahunan kulkas ini berkisar antara 200 hingga 500 kilowatt hour atau KWH. Kerabat dekat kulkas atau freezer, ya pembeku,

sekali dalam setahun. Kemudian perangkat elektronik selanjutnya yang paling makan, paling makan daya, boros daya paling banyak ya setelah kulkas adalah mesin cuci dan pengering pakaian. Setelah perangkat dingin, alat-alat yang berkaitan dengan kenyamanan suhu dan perawatan pakaian ini juga menyedot daya cukup tinggi. Mesin pengering pakaian ini dia konsumsi sekitar 350 kWh per tahun. Ya, kemudian menurut data dari pengelola jaringan listrik Perancis, mesin cuci ini rata-rata konsumsi rata-rata 191 kWh per tahun. Nah, beberapa kebiasaan bijak ya dalam penggunaan perangkat ini yang bisa kotong bikin ya biar bisa ya ada perbedaan lah ya dalam tagihan listrik harian atau bulanan begitu ya. Pengering pakaian. Mengeringkan pakaian kotong mending mengeringkan pakaian secara manual saya begitu. Apalagi sekarang ini panas, jadi sama salah pakai pengering pakaian. Habis cuci gantung suhu, jemur sudah. Kemudian mesin cuci, cuci pakaian pada suhu 30 derajat Celcius dibandingkan 40 derajat Celcius bisa menghemat penggunaan energi sebesar 25%. Nah, perubahan kecil pada kebiasaan sehari-hari ini bisa memberikan penghematan yang nyata tanpa harus ganti semua peralatan secara mendadak. Nah, berikutnya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona adalah perangkat kecil yang akumulatif. Secara individu, beberapa peralatan kecil mungkin kotong lihat sangat berbahaya. Tapi penggunaan yang sering atau berparasi tanpa henti dapat berdampak signifikan pada tagihan listrik bulanan. Siapa yang di rumah pakai wifi? Jaringan internet, punya modem. Nah, modem internet ini kan kotong sempat cabut toh. Kotong kasih tinggal saat dia menyala 1 kali 24 jam begitu. Ya kalau cabut ya wifi putus ya, padahal kotong kan pakai tuh pagi ketemu pagi begitu eh. Ya, jadi soalnya pernah cabut dari pencolokan ini modem internet ya. Padahal ini modem atau internet box ini dia makan sekitar 165 kWh per tahun. Kemudian oven listrik juga pakai 130 kWh per tahun, kompor listrik 236 kWh per tahun dan microwave 90 kWh per tahun. Ada perangkat lain seperti teko listrik, mesin bikin kopi, penyedot debu, vacuum cleaner memang mengonsumsi listrik lebih sedikit. Namun seiring berjalannya waktu dampaknya memang sebenarnya bisa diabaikan ya. Dalam kasus, banyak kasus ya, pemborosan energi disebabkan sudah oleh penggunaan yang kurang tepat atau usia peralatan yang sudah tua. Jadi untuk mengendalikan konsumsi daya pada perangkat-perangkat kecil ini, kotong bisa melakukan langkah sederhana. Coba cabut steker perangkat saat lagi sedang digunakan. Gunakan stop kontak kabel yang punya saklar on off ya. Pilih program cuci atau masak berdurasi pendek dan berlabel ramah lingkungan. Lakukan juga perawatan peralatan secara berkala. Nah, menjadikan efisiensi energi sebagai pertimbangan utama saat beli perangkat baru serta ubah kebiasaan kecil di rumah, tentunya ini bisa menekan pengeluaran tagihan listrik bulanan. Oke, ini kalau mama-mama dong pasti sehitung kali bagi ya. Baiklah, kalau begitu beta hadirkan dulu kembali satu koleksi kata dengar bapak mama bapak saudara ada miliknya. Siapa kali ini ya? Dari Andre dulu ya. Andre Gili ya dengan koleksinya Jaga Beta.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Beta bisa gila koleksinya bola dua perap dan antar ketan di menit ke-54 lepas dari pukul 14 kali ini ya. Dan setelah ini beta akan hadirkan lagu-lagu dangdut dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Ini satu segmen yang tentunya paling banyak yang suka dengar mungkin ya, karena tentunya aku tuh akan berinteraksi di situ. Ada juga nanti yang mau kirim-kirim salam, yang mau bapantun, mau kasih teka-teki di hari Minggu ini, boleh silakan ya. Dan lagu Timorosia terakhir beta hadirkan untuk papa mama, buat saudara kakak Nyong dan juga kakak Nona. Kali ini kau tolong dengarkan dulu ya, satu koleksi beta mau putar ya. Dari koleksinya Mario, ya Mario Cloud dengan Baby I'm Okay.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gizi yang baik itu bukan hanya soal makan enak setiap hari, tetapi juga investasi masa depan yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita kelak. Apa yang dimakan hari ini akan berpengaruh pada kesehatan kita. Tapi banyak yang sering menyepelekan pentingnya makan sehat. Ada yang lebih memilih makanan cepat saji, padahal tubuh membutuhkan lebih dari sekedar rasa kenyang. Kita perlu asupan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan optimal. Investasi gizi bisa dimulai dengan makan sayur dan buah, protein yang berkualitas seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara karbohidrat dan lemak sehat. Kesehatan itu memang mahal, tetapi dengan pola makan yang sehat, kita bisa mencegah berbagai penyakit. Makan sehat itu investasi jangka panjang yang sangat berharga. Ingat, tubuh yang sehat dimulai dari makanan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Investasikan gizi yang baik sekarang agar masa depanmu lebih sehat dan bahagia.

15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, petani di Kabupaten Raten Deo segera menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan serta benih jagung hibrida. Saat ini seluruh bantuan Alsintan juga telah tiba di gudang pertanian Kabupaten Raten Deo dan siap diserahkan kepada kelompok tani penerima manfaat. Menurut anggota DPR RI Komisi 4 fraksi PKB Usman Husin, seluruh bantuan diberikan secara gratis dan karena itu kelompok petani diimbau untuk tidak memberikan uang dalam bentuk apapun terkait penerimaan bantuan. Penyaluran bantuan Alsintan dan benih jagung hibrida ini juga diharapkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sektor pertanian di Raten Deo. Petani diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Potongan informasi berikut. Sektor pertanian di wilayah NTT selama ini masih didominasi oleh kelompok usia lanjut. Tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana menarik minat generasi muda agar mau kembali melirik dan mengelola sektor agraris melalui penciptaan ekosistem pertanian modern yang menarik dan menjanjikan secara ekonomi. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kotong kali ini dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya. Hadir untuk sesi pertama sampai di jam 4 sore. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong yang dan juga Kakak Nona yang mau gabung dengan kita silakan BL beta di 0380 833 499 atau juga boleh di 0811 3820 1043. Silakan. Yang mau bepantun, yang mau kirim salam boleh ya. Beta buka kesempatan sampai di jam 4 untuk sesinya yang pertama. Tadi beta baru hadirkan koleksinya Ratu Pargoi dengan Besti. Oke. Okay. Kali ini menemani Bapak Mama semua yang lagi beristirahat ya. Kita kembali hadirkan satu koleksi lagu dangdut dari miliknya Anita Kaif dengan Stro.

0: 081-11-3820-1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Fatunausus merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fatunausus terdiri dari dua suku kata, yakni Fatu, yang artinya batu, dan Nausus, yang artinya menyusui. Secara harafiah, Fatunausus dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Fatunausus, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Fatunausus merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uis Neno. Hal menarik yang dimiliki Fatunausus adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Fatunausus dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Fatunausus menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Oke, kita lanjut lagi dalam segmen Prodangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau gabung dengan Beta silakan bel Beta di 0380-833-499 atau juga di 0811-3820-1043. Iya, yang mau pantun juga Beta persilakan ya untuk pantun di sini. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Beta langsung terima yang sudah gabung kali ini di Prodangdut. Ya, halo Prodangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa?
1: Dengan Bapak John Nuba di Tova.
0: Bapak John di Tova.
1: Iya.
0: Iya, selamat sore, selamat hari Minggu Bapak John.
1: Selamat hari Minggu juga.
0: Bagaimana kabar bersama keluarga hari ini?
1: Baik dan aman-aman sehat.
0: Baik dan aman sehat, puji Tuhan. Oke, Bapak John sore ini di Prodangdut silakan titip salamnya untuk siapa? Atau ada pantun sedikit kok?
1: Oh, tidak ada pantun.
0: Oke, langsung salam-salamnya saja Bapak John.
1: Lagu siap dari situ kok?
0: Beta siapkan atau ada mau request lagu Bapak John? Beta carikan di sini.
1: Halo, mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin, Vitalvia. Ya. Oke, okay. Untuk siapa?
1: Lagu mobil dan bensin khusus untuk Bapak Miller yang lagi dengar atau gabung sudah. Atau sudah gabung belum?
0: Bapak John orang pertama. Oh, baru gabung. Oh, gabung. Iya. Iya.
1: Coba besok juga. Selama ini memang besok dengar juga terang.
0: Iya, betul.
1: Salam kemudian Cecilia Gajah, Emi Rote, Abang Pendi, Mama Del, kemudian Mama Mary Kanan, Rasi Lesio Mama Mary, Bapak Melki, Bapak Peo di Sulamu, kemudian Bapak Dan Onasi, Bapak Dan Onani, Bapak Dian di Campro, Mama Dion, kemudian Mama ini, Mama Ida Bismar, Mama Madi, Mama Marlin, Mama Mary Oisau, Mama Dewi Oisau juga, dan semua pendengar Pro 4 di Manchester Barat, termasuk yang desa di Tova diwakili oleh Mbak Ana yang lagi pantau. Mbak Ana, so, dapat ke Mbak Ana. Wartama Ana, iyo. Dan semua tetangga sini, komplek semua sini yang lagi pantau Pro 4. Untuk ini kalau ini dengan siapa siapa ya bernama?
0: Ini sama Jen.
1: Jen.
0: Iya.
1: Jen.
0: Iya. Oke.
1: Sudah. Ya. Kadang-kadang gabung, kadang-kadang juga bukan. Ini percaya memang
0: gabung. Iya. Iya, Bapak baik. Iya.
1: Iya. Pulang suku salam untuk keluarga
0: iya.
1: Rumah,
0: baik.
1: Tapi mah ada di studio Pro 4.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya, Bapak John, salam keluarga di rumah. Iya. Ya. Baik, selamat sore. Oke, itu dia Bapak John dari Tova ya. Salam kompak untuk semua yang ada di Tova. Oke. Dan Beta masih terus berikan kesempatan ya untuk Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung dengan Beta di rangkaian Prodangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau salam-salam, yang mau request lagu dangdut atau juga yang mau bawa pantun ya kali ini. Beta hadirkan dulu mungkin ada satu pantun ya biar ketong jangan terlalu kering-kering begitu. Oke, nanti yang dengar bantu cakep sa. Burung merpati terbang ke langit. Cakep. Hinggap sebentar di pohon jati. Bagai air di daun talas. Janjimu manis berubah lagi. Oke, ada lagi? Silakan ya yang punya pantun yang bikin kotong santai, yang bikin kotong tertawa begitu ya. Orang bilang kalau tertawa itu bisa mengobati pikiran begitu. Biar jangan pikiran ya. Oke, Beta yakin sonde karena tentunya yang tadi pagi sudah dengar firman begitu itu lebih siap lagi ya ketika kota mungkin menghadapi masalah ataupun pergumulan. Oke, di hari Minggu, hari keluarga, silakan Bapak Mama yang mau bergabung dengan Beta ya. Beta masih tunggu atensinya. Dan ada lagi yang bergabung. Oke, Beta coba terima yang satu ini dari teleponnya Pro 4. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Jen.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bung Endang kok.
2: Betul sekali.
0: Betul sekali. Kabarnya puji Tuhan sehat, Bung Endang. Bagaimana sebaliknya?
2: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, aman terkendali.
0: Aman terkendali, luar biasa sekali. Oke, ada pantun kok Bung Endang?
2: Oke.
0: Oke, silakan.
2: Burung pipit terbang ke bukit.
0: Cakep.
2: Sampai di bukit telurnya dua.
0: Oke.
2: Sungguh sakit hatiku ini melihat kamu sudah berbadan dua.
0: Oh, oke, sakit hati sekali. Ada lagi?
2: Ada. Mm-hmm. Dari kapas menjadi benang.
0: Cakep.
2: Dari benang menjadi kain.
0: Iya.
2: Kalau sudah dilepas jangan dikenang.
0: Mm-hmm.
2: Mendingan kotong cari yang lain.
0: Betul, yang ini beta setuju.
2: Kajian beri kes lagu dulu.
0: Oke, Bung Endang mau yang mana? Beta carikan di sini.
2: Sekuntum bunga padi itu dari Elvi Sukayesi, kok dari siapa tuh? Eh?
0: Sekuntum.
2: Ya sekuntum, setangkai.
0: Oke, okay, setangkai, setangkai, sebentar. Dari setangkai bunga padi ada Santa Hoki di sini.
2: Oh ya, bos. Ya. Cewek, kok cowok tuh?
0: Cewek kok kalsan salah nih.
2: Penyanyinya cewek.
0: Ah, setangkai bunga padi ya Santa Hoki.
2: Oh ya.
0: Ini betul, sudah. Betul. Oh ya.
2: Oke.
0: Okay. Oke.
2: Okay. Beta salam.
0: Silakan. Iya.
2: Salam yang pertama buat Bung Joy di Molo Tengah bersama Lina. Juga ada Nana Nomlini di Ayovano. Juga ada Bapak Saka di Babau. Bapak Herman. Juga ada Bung Meki di Camplong. Juga ada Melani di NBS. Bung Dani di Satululi. Juga ada Mama Jessie Lelogama. Juga ada Mama Susan. Juga Bapak Mon di mana? Patukanutu bersama Mama Ani. Juga pokoknya buat Wati di Perumnas.
0: Iya.
2: Dia sudah gabung kok belum?
0: Belum. Ibu Wati belum gabung, iya.
2: Wati kalau Panto gabung sudah.
0: Oke, biasanya Ibu Wati itu gabung di sesi kedua.
2: Oh, sesi kedua. Sesi pertama dia buat apa?
0: Mungkin masih istirahat ya.
2: Menari ular ini apa nih?
0: Aduh.
2: Menari okay. Ular ini dari negara mana ya? Biasa tari ular itu.
0: Ini nanti gabung baru beta tanya siapa ntar.
2: Tanya siapa nanti dia mengamuk lah.
0: Oke, okay, lanjut Bung Endang.
2: Oke. Okay. Pokoknya itu saja Kajen.
0: Iya.
2: Buat Kajen Bandung dulu baru Medan.
0: Cakep.
2: Senyum dulu baru siaran.
0: Terima kasih. Selamat.
2: Iya.
0: Siap. Selamat sore. Terima Tuhan berkati. Shalom. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Bung Endang ya di Kabupaten Kupang. Salam kompak untuk semua di sana yang lagi mendengarkan Pro 4 ya. Siapapun yang dimanapun gitu ya. Iya, Bapak Mama yang ada di mana saya yang lagi dengar, mungkin lagi dengar lewat radio di rumah ya di 104,3 MHz atau mungkin yang sempat dengar di aplikasi RRI Digital, langsung gabung dengan beta di sini dan beta coba terima lagi kembali dari line telepon Pro 4. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa?
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dangdut.
3: Halo.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa?
3: Dengan Opa Juan.
0: Opa Juan, di mana Opa Juan?
3: Di Maumere Flores NTT.
0: Di Maumere, bagaimana kabar orang Maumere?
3: Kabarnya puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
3: Sehat.
0: Iya, Opa.
3: Menunggu panas.
0: Panas sama di sini juga panas sekali.
3: Ya.
0: Iya. Baik, silakan Opa Juan. Salam sore ini untuk siapa?
3: Minta lagunya dong, bisa?
0: Boleh sekali, lagu yang mana kita cari?
3: Lagunya lagu Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak Semua Laki-Laki, Rizky Ridho, oke, untuk siapa nih?
3: Untuk pertama buat Mbak Jain.
0: Iya.
3: Selamat sore, salam kenal, selamat tugas, iya. Tuhan memberkati.
0: Terima kasih Opa, salam kenal, Tuhan berkati juga.
3: Iya. Buat Bung Endang, Abang John di Toba, salam kenal. Bapak Maye, makasih senggolannya. Salam kenal buat Mama Cantika di Kuanino. Salam kenal buat Mama Floren di Fatuleu. Bapak Ako di Manubelon, Opa Miller di Opura, Mama Ina di Orotune, Mama Foni di Mutis, Mama Mary di Rogama, Bapak Yanti di Oikliki, Kakak Adi di Oil Bubuk, Kakak Wati di Perumnas, Kakak Abdullah di Manulai, Bapak Alo di Polres Tengah, Kakak Delvi dari Binoni Amarasi, Mama Nita di Manubelon, Kakak Ferdi, Bang John di Camplong, Mama Anu di Fatukanutu, Bang Tommy, Bung Tommy, Kakak Sisilia di Mantasi, Bang John di Ketakari, Kakak Milky di Camplong, Tomon di Fatukanutu, Mama Anita di Oteta, Kakak Adi di Molteng, Mama Ina, Bunda Asmi di Ainona, Bunda Anti, Bapak Alo di Fatuleu, Buser, Kakak John, Kakak Santi di Anpoang, Kakak Joy, Mama Santi, Kakak Nana di Ayotupas, Bung Herman, Mama Jessie Lelogama, Mama Ani di Fatukenutu, Kakak Joyce, Kakak Yuven, dan Kakak Wati dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih banyak Opa. Salam semua di rumah. Selamat sore.
3: Selamat sore juga.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak Opa Juan di Maumere ya. Salam hangat dalam kasih untuk semua yang ada di sana. Ya, ini Bung Herman sudah masuk. Mungkin setelah Bung Herman beta akan putarkan lagu ya. Iya, baik. Selamat sore sama Herman.
4: Selamat sore Kakak.
0: Iya, Bung Herman. Iya, Bung Herman, bagaimana kabarnya hari Minggu ini? Hari sehat-sehat kok orang Karvita?
4: Baik, Minggu.
0: Kabar baik. Iya, silakan Bung Herman. Ada pantun sedikit kok atau mau langsung salam-salam?
4: Tidak ada pantun.
0: Iya, silakan salamnya untuk siapa?
4: Salam untuk pertama tadi itu Bung John di Molapa.
0: Iya.
4: Bung Endang, Opa Juan di Imeri tadi ada senggol itu.
0: Iya.
4: Mbak Wati yang di Perunas kemarin tinggal sesuai nama. Opa Miller yang di Pura. Salam untuk semua saja.
0: Iya, Bung Herman.
4: Perempat.
0: Iya. Oke, okay. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak orang Garvita ya, Bung Herman di sana. Salam kompak, salam hangat untuk semua yang ada di seputaran Garvita. Beta langsung hadirkan saja ya dua lagu di sini. Ada Vita Alfia Mobil dan Bensin, kemudian ada Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki.

Suku Buna adalah sekelompok masyarakat yang menghuni daerah di pedalaman Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2009, populasi suku Buna sekitar 30 ribu orang di wilayah Kabupaten Belu, tepatnya di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan. Sedangkan yang tinggal di wilayah Timor Leste diperkirakan 30-an ribu orang. Orang Buna dikenal sebagai pekerja keras karena menghuni wilayah pegunungan yang tandus dan kurang subur. Suku Buna juga dikenal sebagai suku yang mengenakan belis atau mas kawin yang mahal terhadap anak gadis mereka. Tidak heran kalau pemuda dari kelompok atau suku lain tidak mudah mempersunting gadis suku Buna. Kaum laki-laki suku Buna diakui oleh kalangan mereka sendiri sebagai kaum yang tertindas oleh kaum perempuan karena pergeseran adat perkawinan dari patrilineal ke matrilineal. Jika istrinya meninggal, maka laki-laki atau suami tersebut akan pulang ke suku rumahnya dengan tidak membawa harta apapun termasuk anak-anaknya sendiri.

Iya, itu dia dari koleksinya Rizky Ridho ya, tidak semua laki-laki. Baik, Beta buka lagi kesempatan buat yang mau gabung dengan Beta di sini. Boleh bel Beta di 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811380143. Silakan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona yang mau gabung ya. Beta masih terima yang mau bergabung dengan Beta sampai di jam 4 sore ya. Kurang lebih ada 5 menit ke depan ya. Jadi yang masih mau bel Beta silakan. Oke, Beta kasih satu pantun dulu nih ya. Pergi ke hutan mencari rotan. Yang dengar bisa bantu cakep ya. Pulang membawa buah manggis. Sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya jatuh juga. Jangan menangis. Oke, masih ada kok yang mau pantun, yang mau kirim salam untuk sesi pertama ya. Biasanya sesi kedua tuh baru banyak ya. Kalau belum ada bagaimana? Berhubung ini juga lagi 5 menit ya, Beta langsung hadirkan saja tadi lagu yang sudah di request ya. Ya, koleksi kali ini yang akan Beta putarkan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona di rangkaian Pro Dangdut ya. Ini dia dari miliknya Abim Ngesti ya. Ini Zaman Uang. Tadi Beta seputar 3 ya. Vita Alvia, kemudian ada Setangkai Bunga Padi dan juga ada Rizky Ridho. Ini Zaman Uang mengakhiri untuk sesi pertama Pro Dangdut kali ini.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pengembangan UMKM di Kabupaten Lembata membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi sosial, dan masyarakat. Kerjasama lintas sektor ini diperlukan agar pelatihan keterampilan dapat berlanjut menjadi kegiatan usaha yang produktif. Hal ini disampaikan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak saat meluncurkan lembaga inkubator Karitas Peduli dan meresmikan kejuruan kecantikan BLK Karitas Peduli Lembata di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kamis 8 Oktober yang lalu. Kegiatan ini mengusung tema penguatan vokasi dan inkubasi terpadu berbasis potensi lokal menuju UMKM berdaya saing. Potong ke informasi berikut. Ritual tutung padu di rumah situs 7 Maret tahun 54 Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kamis 8 Oktober membawa pesan refleksi tentang tanggung jawab pemimpin dalam melayani masyarakat. Tradisi ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-27 Kabupaten Lembata. Budayawan Lembata Linus Beseng menjelaskan ritual tutung padu mengandung 3 pesan utama, yakni bersyukur atas perlindungan selama setahun, memohon maaf atas kesalahan, serta memohon kesehatan dan kekuatan untuk menjalani tahun berikutnya. Dan yang ketiga, pesan ini berkaitan dengan sikap rendah hati, kesediaan mengakui kekurangan dan tanggung jawab dalam menjalankan pelayanan. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat nih kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

0: Buah, nama sebuah gua yang terdapat di Desa Liang Buah, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Liang Buah menjadi tempat berteduh bagi masyarakat dalam perjalanan dari Ruteng ke Pantai Utara Reo atau sebaliknya. Juga sebagai pasar barter antar petani dan nelayan. Gua Liang Buah mulai dikenal luas sampai mancanegara ketika seorang misionaris Katolik, Theodorus Verhoeven SVD, guru seminari tinggi Mataloko di Ngada, mengeksplor Gua Liang Buah. Secara geologis, Gua Liang Buah adalah bentukan endokars yang berkembang pada batu gamping yang diperkirakan berasal dari zaman Miosen Tengah sekitar 15 juta tahun yang lalu. Liang Buah semakin menarik ketika ditemukan rangka yang sangat pendek dan tulang-tulang yang diperkirakan adalah rangka Homo sapiens. Pada tahun 2003, ditemukan lagi kerangka yang sangat unik dan kemudian diidentifikasi sebagai rangka Homo floresiensis.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang ya. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk sesi kedua sore ini, Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kembali beta buka kesempatan yang mau bergabung bisa bel di 0380833499 atau bisa di WhatsApp 0811-3820-1043. Dan sekarang ini juga beta lagi live di TikToknya RRI Kupang ya. Jadi Bapak Saudara dong yang lagi scroll medsos dan di TikTok ya, kebetulan ketemunya live itu lewat beranda ya, jangan di skip ya. Iya dong, langsung gabung saja dengan beta di sini. Mas salam-salam juga boleh. Beta coba bacakan dulu yang sudah gabung tadi. Ada Bang Tavares ya, selamat hari Minggu. Salam kenal dari Timor Leste. Iya, salam kenal balik ya Bang Tavares. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kakak Del. Kakak Del mau jadi penyiar radio juga tapi masih pelajar. Oke. Okay. Iya, terima kasih Kakak Del. Nanti bisa latihan-latihan, bisa banyak-banyak belajar ya selagi masih jadi pelajar. Ini kan kita masih bisa mengeksplor banyak hal begitu ya. Terus ada juga nih Kakak Bong 14 ya. Kakak Beta mau kirim salam buat keluarga besar Puling Gomang, kebesaran Poilema di Kupang dan sekitarnya. Terima kasih Kakak Boma. Masih ada kok. Kakak Boma mau request lagunya nih Ken Selendri. Ini Ken Selendri ini lagu ini dangdut kok Kakak Boma. Nanti Beta coba cari ya kalau itu lagu dangdut. Dan ini yang gabung Kakak Odi Kok VU ya, Kakak Odi masuk di WhatsApp Pro 4. Tapi kalau kita angkat ini, kotong akan jeda dulu ya. Kotong jeda dulu di TikTok begitu ya. Soalnya apa ya, beta coba terima dulu. Oke, Kakak Odi sudah. Nanti Kakak Odi coba lagi begitu ya. Iya, Kakak Boma apakah tadinya itu lagu dangdut kok Kakak Boma, Niken Selendri ini. Ya, supaya beta cari. Kalau itu lagu dangdut nanti beta cari di sini ya untuk koleksi lagunya. Iya, jadi karena mana Kakak Boma? Apakah itu lagu dangdut? Sabar ya. Kalau Niken sih sonde. Iya Kakak, lagu dangdut. Oh, lagu dangdut. Oke, kayaknya di listnya belum ada. Nanti beta coba cek lagi ya Kakak Boma. Terima kasih ya Kakak Boma. Oke. Terus beta titip salam juga untuk semua yang lagi mendengarkan Pro 4. Oke, siap. Nanti beta coba cari kalau ada langsung diputarkan ya. Soalnya untuk list ini beta cari yang Niken Pung sonde ada. Nah, Kakak Boma. Kakak Boma posisi di mana? Apakah di Alor kah atau masih di Kupang begitu? Yang sudah tap-tap layar ya di Pro Dangdut sore ini, terima kasih. Silakan bergabung. Salam dari Ternate, Kakak Linda Idris. Oke. Terima kasih Kakak Linda Idris, salam kenal ya. Salam kompak Kakak Linda. Ya. Sebentar ya. Oke. Masih ada Kakak Linda mau request lagu kok? Kebetulan ketong di Pro Dangdut, kalau ada langsung beta putar di sini. Oke, beta terima dulu ya dari line teleponnya Pro 4 sore ini. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Halo, selamat sore. Aduh Kakak Nona, beta rindu sukapan. Dari kapan beta sama dengar suara,
2: Aku sibuk mana?
1: Hilang pimana sa?
2: Sibuk dengan pekerjaan.
1: Oh, sibuk dengan kerja. Iya, aduh.
2: Semua yang tak bisa dilupakan.
1: Makanya beta tunggu-tunggu nih. Aduh, berapa kali beta dinas nih? Besok nak dengar ini Kakak Nona Sisila gabung begitu.
2: Iya. Iya, sekarang sudah kok. Iya.
1: ada pantun kok?
2: Teka-teki.
1: Oh, teka-teki. Aduh. Yang di TikTok nanti beta jawab ya.
2: Ayam-ayam apa yang paling kecil di dunia?
1: Ayam apa yang paling kecil? Ayam suwir. Betul kok?
2: Iya.
1: Oh, asik, akhirnya betul juga ya.
2: Dibikin apa ya, Kakak? Enak ya. dengan
1: ya, ya, ya, ya. Ayam suwir itu bikin sup.
2: Masuk ayam.
1: Iya.
2: Enak
1: betul betul, apalagi hari Minggu ini makan yang keluarga terlalu enak mati ya, Kakak Nona.
2: Iya. Ya. Oke. Okay. Walaupun lagi nih panas begini nih
1: Kakak. Oke.
2: Mati saja ya.
1: Itu
2: kajen,
1: sudah. Ya. Oke. Okay. Apakah
2: main keluar kajen?
1: Iya. Ada salam salamnya?
2: Lagunya dari
1: lagu?
2: Siapa ini yang judulnya? Halo, ini siapa ada
1: kok? Lagunya siapa Kakak? Lagunya siapa?
2: Via Valen.
1: Via Valen. Via Valen yang mana?
2: Ya penjudul halo ini siapa?
1: Via Valen.
2: Ada kode lagu. Kalau nggak ada nah dari.
1: Ganti Sako. Via Valen yang lain sa.
2: Yang lagunya apa tuh sayang itu Kakak?
1: Yang mana?
2: Apa sayang?
1: Sayang.
2: Ya, pakai bahasa Inggris itu dia ada pakai.
1: Ini via via Valen ada yang sayang nih.
2: Wah itu sudah.
1: Ah, oke, okay. Baik sudah. Oke.
2: Okay. Malamnya kami kabung sudah. Kakak Joy mau tenda pun sungguh. Atau Kak Joy juga kabung tadi.
1: Siapa tuh?
2: Joy mau tenda, Kak Joy.
1: Oh, Kakak Joy belum, Kakak Joy belum. Tadi yang gabung baru Bapak John di Tova, ada Bung Endang Kabupaten Kupang, ada Opa Jo, Opa Juan dari Maumere dan
2: semua
1: Bung Herman. Iya.
2: Memberkati.
1: Iya.
2: Dan buat Kak Jen, sebentar pulang hati-hati di jalan,
1: semoga
2: tiba di rumah dengan selamat.
1: Iya.
2: Semoga perempat tetap di
1: okay.
2: Udara.
1: Terima kasih.
2: Oke, Kak Jen, kaki pantun penutup, eh.
1: Oke.
2: Okay. Beri bagian untuk kekasih.
1: Cakep.
2: Bagian dan terima kasih, Kak Jen.
1: Dadah, terima kasih. Iya, terima kasih Kakak Nona Sisilia, ya. Aduh, ih. Iya, ini tiang mic kenal ini. Oke, makasih ya Kakak Nona Sisilia ya. Lagunya beta sudah siapkan via Valen sayang. Kakak Linda Idris request lagu dangdut. Iya Kakak, ini kotong lagi di segmen pro dangdut. Dangdut adalah kita ya. Jadi yang di request sini lagu-lagu dangdut saja ya. Oke, jadi masih ada yang mau bergabung ke Sonde nih. Kalau Sonde ada yang bergabung, kayaknya beta mau kasih satu pantun ini. Apa ya? Iya. Masih ada kok yang mempantun sebelum beta mempantun. Tapi beta mempantun jangan sampai ada yang ketawa sampai terguling-guling mungkin ya. Ya. Oke. Okay. Oh, Kakak Linda request lagu Aca-Aca nih. Aca-Aca nih ini. Oke, okay, nanti beta coba cek ya. Itu siapa yang menyanyi ya? Oke, okay, Kakak Linda. Nanti beta coba cek dulu ya. Oke. Okay. Salam buat Bu Ima. Iya, Bu Ima di Maumere, ya. Oke, okay. Dari Kakak Linda ya, salam buat Bu Ima di Maumere. Baiklah kalau begitu. Ya, sambil cari lagu yang sudah di-request karena kotong dengar dulu ya. Tadi beta mau pantun sampai di mana beta pantun? Sebentar saja ya, berbe pantun ya. Beta langsung putarkan saja, ini dia Via Valen dengan koleksinya sayang.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga saudara ini bernama Tei Liu Lai, Kai Son Bai, dan Nai Pa Banu Naik. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan mereka berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kai Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Nai Pa Banu Naik meminta Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah TTS dengan ibu kotanya Nun Kolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Natu. Ama artinya bapak dan Natu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Nai Pa Banu Naik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas. Pada tanggal 22 Januari 1522, Magalhaens Pigafetta berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, Maskapai Perdagangan dari Belanda. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah TTS dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Swietmidden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana, yakni Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: pulang dulu biar hati enggak kelabu.
1: Aku kangen kamu dua atau satu, cuma satu untuk kamu.

0: 9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Halo Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, datang kembali lagi di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sesi yang kedua. Yang masih mau gabung dengan Beta, Beta persilakan di line teleponnya Pro 4 ya. 0380833499, bisa bel Beta di situ. Atau juga bisa chat di 0811-3820-1043. Bisa chat, bisa juga telepon di WhatsApp Pro 4. Ya, Beta juga lagi live di TikToknya RRI Kupang. Selamat sore buat yang sudah bergabung. Beta mau baca dulu yang sudah bergabung ya. Kakak Linda Idris dari Ternate ya. Katanya Kakak Linda ini di Ternate ini masih kebakaran hutan dan cuacanya tuh sangat panas di sana. Ya, ini wajib pakai masker ya Kakak Linda, karena udara yang sonde sehat begitu ya. Ya, asap nih bikin kotong sesak napas begitu. Selain itu juga tentu mengganggu kotong punya kesehatan ya. Terus ada kakak siapa ya dari TikTok.

Tapi kotong jangan mengeluh begitu eh. Mari kotong menikmati saja ya. Karena kadang kotong berpikir bahwa panas ini kapan hujan ya. Tapi kalau sudah hujan, hujan ini kapan panas sih begitu kok. Jadi itulah ya. Kalau hujan kotong minta panas, kalau panas kotong minta hujan. Oke, jadi untuk sementara cukup bilang terima kasih Tuhan. Ya kotong syukuri saja begitu ya. Oke Pak Sudara dong, silakan yang mau gabung dengan Beta ya. Beta masih punya kesempatan kalau di TikTok nih kayaknya Beta harus off di 16.55 ya. Jadi yang mau gabung di TikToknya RR Kupang silakan gabung. Gabung sudah sebelum Beta tutup. Nanti kalau Beta semua close baru masuk-masuk ke masalam-salam kayak begitu. Oke, yang mau gabung dari WhatsApp juga boleh ya. Nanti Beta bacakan ya. Beta punya satu pantun. Di mana tadi Beta janji mau baca nih pantun? Ah, oke. Ini. Yang lagi dengar silakan bantu cakep ya. Jalan-jalan membeli ketan. Apa? Cakep. Cakep dulu. Cakep. Pulangnya membawa buah delima. Cakep. Air beriak tanda tak dalam. Banyak bicara, hasilnya tidak ada. Ocong. Oke. Ada yang masih berpantun dengan Beta silakan. Dan Beta menyapa dulu untuk semua yang masih stay di 104,3 MHz perempat RR Kupang, yang dengarnya itu lewat radio ya di FM 104,3 MHz atau juga yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya, boleh bel Beta sebelum Beta akhiri. Dan bagaimana kalau belum ada, Beta hadirkan saja satu koleksi helikopter turun ke Padang untuk kakak Libra 24 September ya. Karena mana suas bercuci kok. Ini dia, dan habis ini Beta mau kasih satu lagu yang paling hits ya, yang kalau buka TikTok tuh sudah warawiri dengan goyangan yang sangat luar biasa.

Heko Genda, musik suling khas kampung tradisional Teon 2, Desa Zozozea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Heko adalah bahasa lokal warga Ende yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti suling. Ini merupakan alat musik tradisional yang diwariskan leluhur orang Ende. Dan genda, yang biasa disebut rumba, sejenis alat tabu bulat seperti gendang. Bedanya, rumba ini berbentuk bulat, kalau gendang berbentuk bulat vertikal. Jadi Heko Genda secara harfiah dapat diartikan musik tiup yang dipadukan dengan alat tabu untuk upacara adat, penyambutan tamu-tamu istimewa, ataupun penyambutan imam baru apabila ada pentabisan imam. Musik tradisional ini merupakan warisan leluhur orang Ende di Nangapanda. Cara memainkan musik ini harus secara kelompok.

Iya, 104,3 MHz Pro 4 dari Kupang. Selain donatur dilarang ngatur. Iya, ini yang baru lewat tadi, Pausi ya. Jangan cintai aku lagi ya. Dan beta akhir sudah ya, papa mama semua. Untuk rangkaian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya di kesempatan kali ini. Beta baca dulu satu dari Mama Madi ya, dari Besmarak. Selamat sore Mama Madi, salam sehat buat semua sekakak yang bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih Mama Madi yang sudah bergabung ya. Semua yang sudah gabung tadi dari WhatsApp, dari telepon dan juga dari TikToknya RR Kupang. Kotong jumpa lagi di esok hari dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore nanti. Selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati katong semua. Dan beta akhiri koleksi Pro Dangdut sore ini dari miliknya cantik ada Vinca. Jangan ngebut. Yang lagi dalam perjalanan hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya.

0: Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, tanaman herbal lokal di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT mulai dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi melalui usaha jamu herbal Liwet Sari. Pemilik Liwet Sari sekaligus Ketua Kelompok UMKM Maju Bersama Rosalia Nganus mengatakan pemanfaatan bahan baku lokal menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat. Beragam produk telah dihasilkan Liwet Sari, diantaranya sari temulawak, sari jahe merah, sari kunyit, kunyit asam, beras kencur, dan masker berbahan herbal. Potong ke informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendorong kebangkitan musik tradisional bambu sebagai identitas budaya lokal sekaligus daya tarik pariwisata. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan seni musik tradisional bambu tingkat SMA se-Kabupaten Manggarai Barat. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Manggarai Barat, Peter Antonius Rasid, pelestarian budaya semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, budaya tidak hanya menjadi identitas yang melekat dalam kehidupan masyarakat, tapi juga berpotensi memperkuat industri pariwisata. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pacuan kuda atau tarian berkuda atau yang lebih akrab dikenali dalam bahasa Rote sebagai hus, merupakan praktek budaya yang telah lama dijalani. Hus atau tarian berkuda dilakukan secara massal oleh para lelaki Rote dengan menghias kuda-kudanya menggunakan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tiilangga. Sebagai bagian dari tradisi, hus bukanlah kompetisi. Hakikatnya, tradisi hus merupakan upacara pertanian yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, satu lagu yang cukup populer ya, Mardua Holong ya, lagu Batak yang kalau bisa dibilang dalam bahasa Batak Mardua itu mendua, Holong artinya kasih atau cinta. Ya, sebuah lagu yang menyatakan perasaan sakit hati yang mendalam dan kecewa karena dijadikan korban cinta palsu. Semoga di antara kotong soalnya ada yang ya menjadi orang yang mengecewakan orang lain begitu eh. Oke, selamat sore Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Nona. Beta kembali setelah Prodangdut tadi ya. Kotong di Sasando sore, beta mau ajak kotong jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan kali ini kotong akan menikmati sejuknya hutan Kebesani. Pesona wisata alam di Detu Kelly Ende. Kabupaten Ende kalau bisa dibilang sonde hanya punya pesona wisata pantai dan budaya. Tapi di wilayah Datu Keli ini, kotong bisa menemukan kawasan hutan yang menawarkan udara yang sejuk, pepohonan hijau, serta suasana alami yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Salah satunya adalah hutan wisata Kebesani yang ada di desa Kebesani, kecamatan Detu Keli. Kawasan ini dikenal sebagai hutan yang masih alami dengan pepohonan yang tumbuh menjulang dan suasana yang sejuk. Hingga jadi salah satu pilihan wisata alam bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin menikmati ketenangan. Hutan Kebesani ini adanya di kawasan puncak Kajundara. Jadi kawasan ini dikenal juga dengan sebutan hutan pinus oleh masyarakat karena memang karakter pepohonannya yang memberikan nuansa khas dan udara yang dingin. Deretan pepohonan menjadi daya tarik utama kawasan ini, suasana teduh dan hijaunya hutan juga akan memberikan pengalaman berbeda untuk kotong yang ingin sejenak meninggalkan kepadatan aktivitas di perkotaan ya. Jadi ini bisa jadi salah satu daya tarik wisata atau mungkin juga bisa jadi destinasi wisata yang ingin dituju oleh Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua.

Ya, itu dia Dandi Barakata dengan mode pesawat. Dan satu lagi beta ajak papa mama papa saudara jalan-jalan ke Maumere ya. Di sana kota bisa melihat salah satu wisata religi, yaitu Bukit Nilo. Bukit Nilo ini menarik sekali ya papa mama papa saudara semua, karena kawasan ini dikenal dengan keberadaan patung Bunda Maria yang berdiri megah di atas perbukitan dan juga jadi salah satu ikon wisata religi di wilayah tersebut. Patung Bunda Maria menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang datang ke Bukit Nilo. Selain untuk berdoa dan berziarah, para wisatawan juga dapat menikmati suasana alam yang tenang serta panorama perbukitan yang indah dari kawasan tersebut. Bukit Nilo adanya di Kabupaten Sika, Pulau Flores, NTT. Jadi lokasinya ini berada di kawasan perbukitan yang membuat perjalanan menuju tempat ini memberikan pengalaman tersendiri ya bagi para wisatawan. Dari kawasan ini, Koton juga bisa melihat pemandangan alam di sekitar wilayah Sika. Nah, Papa Mama, kawasan ini selain hanya dikunjungi oleh umat Katolik, tapi juga oleh masyarakat umum dan wisatawan dari berbagai daerah. Bagi umat Katolik, keberadaan patung Bunda Maria menjadikan Bukit Nilo sebagai salah satu tempat untuk melakukan doa dan ziarah. Sementara bagi wisatawan, tempat ini menawarkan perpaduan antara wisata religi dan juga keindahan alam. Informasi ini juga mengantar beta di akhir kebersamaan siaran hari ini, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Selamat sore, selamat menikmati sisa hari Minggu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran esok hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan setelah ini ada Kakak Rogan yang akan temani Bapak Mama semua sampai di malam nanti. Beta lanjut di The Pastel dari koleksinya Enos Mapper.

0: pastel.
1: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
2: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
1: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Saburejwa adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah mengenai cerita Hana Lele yang melegenda.

dikisahkan hiduplah tiga orang bersaudara. Yang sulung adalah seorang wanita bernama Hanalele. Dua orang lainnya adalah laki-laki, masing-masing bernama Hipalele dan Hungulele. Hidup mereka sangat miskin karena orang tua mereka meninggal sejak mereka masih kecil. Pekerjaan mereka sehari-hari ialah meramu ke laut untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang-kerangan, dan sayur-sayur laut. Mereka pergi ke laut pada saat air laut surut, pada siang maupun pada malam hari. Jika mereka ke laut pada malam hari, maka mereka harus membawa suluh. Usaha mereka kadang-kadang memberikan hasil baik, namun terkadang juga tidak. Pada suatu hari, Hanalele pun mengajak kedua saudaranya ke laut untuk mencari ikan karena sudah beberapa hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan yang baik.

0: Hipa lele, pungu lele. Hey, ayo bangun. Ini sudah pagi. Waktunya kita pergi ke laut. Kita harus menangkap ikan hari ini.
1: Oh, kakak, kami masih mengantuk.
0: Tidak bisa, Hipa. Jika terlalu siang, kita tidak akan dapat menangkap ikan satu pun. Ayo bangun, siapkan kenaha dan kelera kita.
2: Baiklah, kakak.

0: Lele beserta kedua saudaranya akhirnya berangkat ke laut. Sesampainya di sana, Hana Lele memasang dan mengangkat kenaha. Sedangkan Hipa Lele dan Hungu Lele bertugas mengangkat batu-batu yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan. Berjam-jam lamanya pekerjaan itu dilakukan. Namun, sia-sialah hasilnya. Hal ini menyebabkan mereka mengeluh. Kesabaran dan ketabahan mereka kian mengendur, terutama Hipa Lele dan Hungu Lele. Dalam keadaan yang demikian, Hana Lele mencoba menenangkan emosi kedua saudaranya. Ia memberikan dorongan dan harapan kepada kedua saudaranya serta mengajak mereka untuk menghampiri sebuah batu lain yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan.
1: Ah, sudah berjam-jam kita di sini, tapi tak satu pun ikan yang muncul. Bagaimana ini?
2: Sabarlah, Hungu. Lihat, di sebelah sana air lautnya sudah mulai surut. Bagaimana kalau kita mencari ikan di sebelah sana? Kalau dapat, kalian berdua bisa memakannya.
3: Terserah kakak. Mudah-mudahan seperti apa katamu, di sana ada ikan. Tapi kalau tidak, kita pulang saja.

tersebut. Hanalele beserta kedua saudaranya segera menuju ke darat. Setibanya di darat, ikan dibersihkan. Sementara itu, Hanalele menghidupkan api. Hungulele membersihkan ikan tersebut di dekatnya. Saat Hungulele membersihkan sisik ikan tersebut, tiba-tiba beberapa sisik ikan itu terlempar dan mengenai mata dan

0: makin lama makin menjadi. Hipalele dan Hungulele sedih sekali menyaksikan keadaan kakaknya itu. Keduanya hilang akal. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong kakaknya itu. Keduanya pun menangis bersama kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Hanalele kemudian menggali lubang di pasir dengan maksud untuk dapat memperoleh air bersih agar dapat membasuh matanya. Tidak lama kemudian, Hanalele berlutut sambil merendam matanya ke dalam lubang yang berisi air bersih itu. Ia merasa agak tertolong. Akan tetapi, setiap kali ia mengangkat mata, maka sakitnya kembali seperti sedia kala. Karena itu, ia tetap merendam matanya di dalam air. Sakit matanya makin lama makin baik. Namun sisik ikan yang melekat pada bola matanya tetap tidak terlepas. Hanalele khawatir, jangan sampai matanya kembali sakit bila ia kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia menyuruh kedua adiknya kembali ke rumah dengan pesan agar keduanya harus kembali lagi ke pantai bersama keluarga untuk menemaninya dan membawa makanan baginya.
1: Hipalele dan Hungulele, adik-adikku, pulanglah kalian. Biarkan kakak di sini dahulu.
2: Tidak, kakak. Tidak, tidak. Biarkan kami di sini menemanimu.
1: Tidak. Kalian harus pulang. Pergilah. Lagi pula aku lapar. Bawakan sedikit makanan dari rumah kita.
3: Tidak takutkah kakak sendiri di sini? Bagaimana jika Hipalele saja yang pulang dan aku menemanimu di sini?
1: Tidak apa-apa, adik-adikku. Pergilah. Dewa akan melindungiku sampai kalian datang.

0: kelamaan Hanalele tetap merendam matanya sampai ia pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berkata demikian.
1: Hai Hanalele.
2: Siapa itu?
1: Aku adalah Deodohi Bala, pelindung lautan ini. Kamu adalah manusia ceroboh. Terkutuklah engkau karena perbuatan yang tercela itu. Pada saat ini juga, engkau menjadi penyu untuk selama-lamanya. Sisik ikan yang terdapat pada matamu itu akan tetap menempel sampai selama-lamanya. Untuk mengingatkan engkau akan pelanggaranmu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa ikan korong mata yang engkau tangkap itu adalah ikan permainan dewa laut yang tidak boleh dibunuh?
2: Ampun, Deodohi Bala. Hamba mohon ampun. Hamba tidak tahu bahwa ikan korong mata itu tidak boleh dibunuh. Ampunilah aku, Deo.
1: Sudah terlambat, Hanalele. Mulai sekarang, kamu akan berubah menjadi penyu untuk selama-lamanya.

0: Perlahan-lahan Hanalele pun berubah menjadi seekor penyu. Keesokan paginya, Hungulele dan Hipalele bergegas kembali ke pantai untuk menemui kakak mereka, Hanalele. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan kakaknya.
1: Kakak! Kakak! Di mana kamu?
2: Aduh, bagaimana ini, Hipa? Bagaimana kalau kakak terbawa arus laut?
3: Hus, sembarang saja kamu. Ayo, kita cari di sebelah sana.
0: Hungulele dan Hipalele kebingungan mencari kakaknya ke sana kemari. Namun tidak menemukannya. Saat mereka lelah dan berteduh di bawah pohon lontar yang ada di pantai itu, muncullah seekor penyu dari dalam pasir di dekat mereka.

0: Hipa lele, hungu lele.
1: Hungu? Kau dengar itu? Itu suara kakak.
2: Iya, betul. Tapi, di mana dia?
0: Aku di depan kalian.
2: Di depan kami? Tapi, di depan kami, saat ini, seekor penyu. Bagaimana bisa?
0: Aku dikutuk oleh Deoro Hibala, adik-adikku, karena membunuh ikan koromata yang menjadi kesayangan mereka. Sekarang, aku adalah penyu yang ada di depan kalian. Mulai saat ini, apabila kamu pergi mencari ikan, jangan sekali-kali menangkap ikan koromata. Bila kamu atau sesamamu nanti dapat menangkap penyu yang bersisik, maka janganlah makan dagingnya. Hendaklah kamu menghormatinya, karena dia adalah keturunanku. Bila pesan saya ini dipatuhi, maka kamu dan keturunanmu akan memperoleh berkat dan keselamatan dari dewa-dewa.
3: Hipa Lele dan Hungu Lele menangis tersedu-sedu mendengarkan pesan saudarinya itu. Mereka mulai yakin bahwa penyu itu adalah saudari mereka yang telah dikutuk oleh Dewa Laut. Keduanya berjanji akan mematuhi pesannya dan akan menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sementara itu, sang penyu pun melompat ke dalam laut dan terus menghilang ke dasar laut. Dengan air mata yang berlinang-linang, keduanya pulang ke rumah. Mereka menceritakan segala sesuatunya itu kepada seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga merasa sedih karena peristiwa yang malang itu. Mulai saat itu, mereka sekeluarga tidak lagi makan ikan koromata serta menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka sendiri. Berkenaan dengan itu, maka keturunan Hipa Lele dan Hungu Lele, dalam hal ini Udu Nahipa di Pulau Sabu, hingga saat ini tidak makan ikan koromata dan sekaligus menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat sore menjelang malam untuk bapak mama kakak adik saudara semua. Selamat hari Minggu ya, kiranya Teteh Manis selalu menyertai kutong semua dalam berbagai aktivitas. Jangan lupa untuk bapak saudara dong yang malam hari ini sementara mengikuti ibadah di gereja masing-masing. Untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, seperti biasa di edisi kali ini di Sasando Malam Beta Rogan yang akan temani bapak mama kakak adik dong semua sampai nanti di jam 12 malam. Tentunya dengan kotong punya informasi-informasi tentang kotong punya budaya. Dan seperti biasa dengan lagu-lagu daerah ya, yang akan bikin kotong patah pinggang ya, agar lebih semangat lagi untuk hari ini, agar esok ya di hari Senin bisa beraktivitas seperti biasanya kembali dengan semangat yang baru. Untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, selamat sore menjelang malam dan terus bersama ketong di Pro 4 RRI Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Bah saudara dong semua, Polsek Riung menyalurkan 33 paket bantuan kemanusiaan dari Ketua Bayangkara daerah Papua bersama pengurus kepada warga dan anak-anak sekolah terdampak gempa bumi di Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada pada Jumat 9 Oktober 2026. Bantuan tersebut terdiri atas 25 paket sembako untuk masyarakat dan 8 paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak. Baralipi Kotong Pung informasi berikut. Kementerian Agama atau Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Keuskupan Agung ND memperkuat kolaborasi kemanusiaan untuk merespon kebutuhan masyarakat pasca gempa di wilayah Flores. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTT, Franciscus Karyanto, dengan Uskup Agung ND, MGR Paulus Budi Kleden SVD di Dona ND pada Kamis 8 Oktober 2026. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pung berita ini kali Beta Rogan, sampai jumpa.

Baik, saudara semua, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur ini ternyata Sonde hanya memiliki pesona wisata pantai dan budaya. Di wilayah Detu Keli, wisatawan dapat menemukan kawasan hutan yang di tempat ini nih, Pak Saudara semua, menawarkan udara sejuk, pepohonan hijau serta suasana alami yang jauh dari hikruk pikuk perkotaan. Nah, salah satunya adalah hutan wisata Kebasani yang berada di Desa Kebasani, Kecamatan Detu Keli, yang mana ini kawasan dikenal sebagai hutan yang masih alami, tentunya dengan pepohonan yang tumbuh menjulang dan suasana yang sejuk. Sehingga ini menjadi salah satu pilihan wisata alam bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin menikmati sebuah ketenangan.

0: Di era transaksi digital saat ini, ternyata masih ada pasar yang menerapkan sistem barter barang. Hal ini hanya bisa disaksikan di Pasar Wulandoni, Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi ditandai dengan tiupan peluit atau buri dari petugas atau mandor yang mengawasi transaksi barter antar Atakiwan atau orang gunung dan Atawatan atau orang pantai berupa beras ditukar dengan ikan, daging ikan paus ditukar dengan jagung dan tomat dan bahan pokok lainnya. Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Bapak Mama KKD Basu di Resmua masih dari Kabupaten ND ya. Di pun tempat wisata memang sonde akan habis. Dan kali ini Basu di Resmua ada air terjun Murundao yang berada di Desa Kuanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND, yang memiliki potensi ini menjadi salah satu destinasi wisata alam alternatif yang berada di kawasan Kelimutu. Potensi tersebut ini perlu didukung fasilitas wisata yang memadai, yang mana untuk meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan para pengunjung yang datang di sana.

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, pemandu wisata snorkeling yang berada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, ini ya mendorong ya untuk lebih tegas ya dalam menerapkan prosedur keselamatan saat mendampingi para wisatawan. Hal tersebut menjadi salah satu penekanan dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi pemandu wisata snorkeling yang digelar oleh Kementerian Pariwisata bersama LSP Pramindo, BPOLBF, dan juga pemerintah Kabupaten Manggarai. Yang mana Direktur LSP Pramindo, Sri Suryanti, ini mengatakan bahwa pemandu ya sondehannya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, tetapi juga dorang harus mampu untuk mengingatkan wisatawan yang tidak memenuhi prosedur keselamatan.

0: Fatunausus merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fatunausus terdiri dari dua suku kata, yakni Fatu, yang artinya batu, dan Nausus, yang artinya menyusui. Secara harafiah, Fatunausus dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Fatunausus, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Fatunausus merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uis Neno. Hal menarik yang dimiliki Fatunausus adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Fatunausus dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Fatunausus menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.
1: Imhatsiu molok nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4 RRI.

0: ke-4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bapak saudara semua, petani di Kabupaten Rotendao segera menerima bantuan alat dan mesin pertanian serta benih jagung hibrida. Bantuan tersebut dijadwalkan diserahkan langsung oleh anggota DPR RI yang akan hadir ya pada 20 Oktober 2026. Bantuan melalui jalur aspirasi ini diharapkan dapat membantu para petani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Beralih ke Tompung informasi berikut. Atlet kriket Kabupaten Rotendao terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Kejuaraan Daerah. Persiapan dilakukan melalui latihan rutin dan fokus pada peningkatan kemampuan teknik dan kondisi fisik atlet. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogian, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk malam hari ini, nantinya kita akan hadirkan obrolan budaya dengan topik mengenal Klinggo, pola alat musik tradisional orang Helong, yang akan temani Kotong semua selama satu jam ke depan.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta so informasikan, kalau ini malam di obrolan budaya ada hal yang sangat menarik yang akan kotong baca cerita banyak juga dengan Bapak Charles Thompson Suna ini, yaitu tentang mengenal Kliung Pola, alat musik tradisional orang Helong. Nah, untuk itu saat ini di line telepon kotong sudah terhubung ya dengan kotompong narasumber, ada Bapak Charles Thompson Suna ya, sebagai pelaku seni budaya Helong ya. Selamat malam Bapak Charles.
2: Selamat malam Kakak Daten.
1: Iya, bagaimana kabarnya Bapak Charles?
2: Sehat-sehat walafiat.
1: Iya, posisinya di mana sekarang Bapak?
2: Nah, posisi sekarang ada di rumah bersama istri dan anak.
1: Ya, tapi sone mengganggu Bapak ya?
2: Ya, santai. Kita ya, kan anak dan istri diam-diam gitu.
1: Baik. Baik, Bapak Charles, bawaman tentang alat musik tradisional ini sangat menarik karena Kotempun Daerah NTT itu terlalu banyak dengan alat-alat musik tradisionalnya masing-masing yang memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Tapi sebelum Kotempun omong lebih jauh, ini mungkin Bapak Charles juga bisa kasih tahu ya kepada pendengar yang ada di rumah, ini bagaimana Bapak melihat perkembangan alat musik tradisional di NTT ini?
2: Ya, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Pro 4, terus para pendengar, penggemar Pro 4, dan juga simpatisan musik tradisi. Kita ucapkan terima kasih, selamat mendengar dalam hubungan ini, karena banyak musik-musik yang belum digali, khususnya sama Cemau Bung Pilu atau ke Pilu Cemau. Ya, salah satunya Kliung Pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan postingan atau ke di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa Kliung Pola ini memang betul sesuai Pro 4 bahwa alat musik yang langka dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu Kliung Pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
1: Oke. Nah, sebelum masuk ke hal-hal seperti itu, mungkin Bapak Charles juga bisa kasih tahu sejarahnya itu bagaimana atau asal-usul perkembangan alat musik Kliung Pola di Semau bagi masyarakat Helong ini seperti apa ini? Sejarah perkembangannya, asal-usulnya begitu.
2: Ya, asal-usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal-usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini yaitu ole atau klingu atau storm perahu layar itu disebut klingu. Ya. Itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang, entah dari tahun berapa kita temukan, tapi itu
1: Oke. Nah, arti dari nama Kliung Pola dalam bahasa Helong ini seperti apa? Kliung itu artinya apa? Pola artinya apa? Mungkin ada arti di dalam penamaan itu, Bapak.
2: Kliung itu artinya sebuah wadah yang ditimp. Terus Kliung itu dalam arti sekarang kalau kotong modern itu nafiri. Ya, pola itu adalah daun lontar pola.
1: Oke.
2: Ya.
1: Kalau bentuk fisik dari Kliung Pola ini, bentuk fisiknya seperti apa ini, Bapak?
2: Bentuknya seperti yang saya kirimkan di postingan atau peragaan tadi itu.
1: Berarti modelnya itu seperti trompet ya?
2: Iya.
1: Oke, ini panjangnya apakah disesuaikan begitu ada atau ada ukuran-ukuran tertentu begitu ya, memang sudah dipatenkan begitu atau sesuai dengan pembuatannya begitu, mau panjang berapa boleh atau sudah dikhususkan begitu panjangnya harus begini.
2: Iya. Itu sesuai keinginan. Kalau orang ingin kalau panjangan bawa kemana-mana kan ribet. Ya, jadi semaunya kita panjang-panjang itu ya ukuran yang paling kecil itu 1,50 meter gitu.
1: Paling kecil, yang paling panjang?
2: Yang paling panjang itu 2 meter ke atas.
1: Oke, 2 meter.
2: Ya.
1: Baik. Oke deh. Nah, adakah filosofi ataupun makna tertentu di balik bentuk dan juga material Kliung Pola ini, Bapak?
2: Ya, filosofi ini, alat musik ini, dia itu sebenarnya tidak digunakan sembarang karena di saat musim jaga kebun saja.
1: Oke.
2: Ya. Dia punya ada kegunaannya di situ. Ya.
1: Oke. Dan
2: dia menyatu dengan artinya orang-orang berkebun di situ, ada dia punya filosofinya di situ, dia punya ciri khasnya di situ.
1: Oke. Dan salah satu hal yang menarik juga, ini kotong belum tahu juga, ini alat musik nih dipukul, dipetik, atau seperti apa? Apakah Kliung Pola ini termasuk alat musik tiup kah, petik kah, pukul kah, atau gesek begitu? Dan bagaimana cara memainkan ini alat musik, Bapak?
2: Iya. Alat musik Kliung Pola ini ditiup dengan hembusan nafas, terus menghasilkan bunyi untuk merdunya itu dari dawai bibir kita yang kita hembus. Hembusan angin itu.
1: Oke, berarti termasuk alat musik tiup ini ya, Bapak?
2: Iya, alat musik tiup.
1: Nah, dari bahan apa ini Kliung Pola biasanya dibuat begitu?
2: Mula-mula itu kita potong daun lontar dulu, terus kita jemur kasih kering, terus kita kasih rapi dia sesuai ukuran, terus kita guling sesuai kita punya mau. Itu sebatas itu saja.
1: Oke, berarti bahannya dari daun lontar saja begitu?
2: Daun lontar saja.
1: Nah, daun lontar kan ada yang setua, tapi ada juga yang masih muda begitu. Ini pemilihannya, ini daun yang muda atau daun yang tua ini, Bapak?
2: Daun yang muda kayaknya kurang bagus.
1: Oke.
2: Nah, jadi daun-daun yang sudah tua dia, dikeringkan.
1: Daun yang sudah tua, baru dikeringkan begitu.
2: Iya.
1: Oke. Ini hanya terbuat dari bahan daun lontar atau ada tambahan-tambahan bahan lain begitu? Mungkin ada selain dari daun lontar begitu, Bapak? Atau pure semuanya itu dari daun lontar?
2: Itu semuanya sudah daun lontar. Tidak. Lilitan-lilitan itu dari daun lontar saja. Tidak ada campur.
1: Oke. Nah, kalau untuk proses ataupun tahapan pembuatan Kliung Pola secara tradisional ini, itu seperti apa itu?
2: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan? Jadi, daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman. Untuk ketika dipergunakan itu daun-daun itu sudah ada dan nyaman. Tidak boleh puruk dia. Nah, itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
1: Iya.
2: Iya. Yeah.
1: Supaya jangan dimakan rayap begitulah ya. Dan itu juga salah satu cara untuk merawat Kliung Pola supaya tetap aman ya, Bapak?
2: Iya. Dia kena asap-asap api, kan tidak ada yang ganggu.
1: Oke. Nah, kalau untuk pemilihan daun lontar ini, kemudian dalam prosesnya, proses mengeringkan, kasih kering orang Kupang bilang begitu. Apakah memang ya. Harus dikasih kering batu-batul atau setengah kering begitu, setengah mentah begitu, baru dibuatlah kliumpola?
2: Dia harus kering betul, kalau tidak bunyinya jelek, Kakak.
1: Oke. Berarti harus benar-benar kering ya, dijumur begitu.
2: Ya.
1: Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu buah kliumpola ini secara tradisional? Waktu yang dibutuhkan setengah, itu berapa lama?
2: Setengah jam saya sudah jadi satu.
1: Setengah jam sudah jadi satu?
2: Yo.
1: Oke. Nah, kalau untuk bagian tersulit dari proses pembuatan kliumpola dan bagaimana cara mengatasinya jika ada hal-hal tersulit begitu? Ada kosong di bagian-bagian tersulit dari proses pembuatan kliumpola ini, Bapak?
2: Ada, Kakak. Kalau memang daunnya itu kalau kita sonde acak rapi dengan mata pisau yang bagus, berarti nanti kita guling dia terlepas, mudah terlepas, Kakak. Itu bagian yang tersulit. Nah, kalau terlepas, daunnya dibuang karena nanti dia sudah kelipat gitu. Jadi kalau buat itu dia kering betul dan daun tua kita harus pilih kita daun tua yang tebal, artinya daun yang tua, jadi dia tidak mudah patah dia. Ya, jadi sulit. Dia pun kesulitan itu. Kalau tidak bisa sortir bagus-bagus daunnya itu, berarti cepat cepat rusak dia. Cepat terlepas.
1: Berarti dalam pemilihan daun juga ini sangat sangat dibutuhkan ini. Sonde boleh robek, ya. Sonde boleh ada yang cacat begitu. Kalau sonde nanti bunyinya sonde baik begitu ya, Bapak?
2: Iya, bunyinya jelek.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk fungsi utama kliumpola dalam kehidupan masyarakat Helong ini?
2: Itu untuk berkebun. Itu dulu.
1: Kalau sekarang?
2: Kalau sekarang itu terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau para tamu terhormat pasti kliumpola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Jadi kalau khusus lebih khusus itu dia sebenarnya kliumpola ini dia khusus untuk berkebun.
1: Oke, berarti ini masuk dalam ritus pertanian masyarakat Elon juga dalam penggunaan alat musik kliumpola ya, Bapak?
2: Iya, dia sinkron dengan hal-hal berkebun itu, Kakak.
1: Oke. Dan apakah di zaman sekarang proses pembuatan alat musik kliumpola ini masih sama dengan yang dulu ataupun ada bagian-bagian tertentu yang memang sonde lagi, Bapak?
2: Iya. Di Katong semua desa di Pulau Semau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Witasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu karena itu tidak diregenerasikan toh, Kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu, makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka.
1: Baik. Itu langkahnya kenapa, Bapak? Mungkin ada hal lain yang memang turut mempengaruhi keberadaan ataupun ketertarikan orang untuk melestarikan alat musik ini, Bapak. Kan ini juga menjadi ciri khas dari masyarakat Helong begitu. Apa yang membuatnya itu sonde tertarik begitu?
2: Kalau menurut beta orang artinya cinta musik, bahwa ini beta, tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana karena kalau menurut beta itu ini musik ini namanya kliumpola ini susah ditiup oleh orang, agak susah, makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini.
1: Iya.
2: Terus ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang dilihat terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik dia pelajari.
1: Baik, baik Bapak, ini ada satu hal juga yang sempat terlewatkan. Kalau tadi dikatakan bahwa alat musik ini dimainkan pada saat ritus ataupun dalam hal berkebun begitu ya. Kalau dulu dimainkan pada waktu-waktu tertentu, adakah waktu-waktu tertentu begitu Bapak dalam memainkan alat musik liung pola ini? Mungkin pagi kah? Karena ini berhubungan dengan sebuah ritus begitu, sebuah ritual begitu dalam pertanian orang Dawan. Mungkin ada waktu-waktu tertentu, apakah pagi, siang, sore, atau malam kah?
2: Ya, kalau di berkebun, di dia pun tempat, ataukah di tempat yang memang betul-betul yang tadi kakak tanya itu, dia harus di kebun dan pada tengah-tengah malam. Pada tengah-tengah malam atau hampir pagi, bintang jam naik.
1: Iya.
2: Jadi, semua sepi. Nah, liung pola ini dibunyikan, itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Mm-hmm. Ya. Jadi, ketika bunyikan liung pola itu, ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini liung pola juga. Mm-hmm. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah terus kalau memang kalau tentang dengan suku-suku Daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya liung pola ini di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyaturin kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Uh-huh. Ya, jadi itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita orang tua dulu bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan liung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk kan?
1: Oke. Okay.
2: Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah, artinya sudah menyatu dengan kita begitu. Mm-hmm. Jadi dia menyatu sekali dengan berkebun. Mm-hmm. Pola ini.
1: Oke, berarti ini ketika ditiup alat musik ini otomatis untuk memanggil begitu roh-roh makanan. Mm-hmm. Begitu ya. Mm-hmm. Untuk yeah. Memanggil untuk
2: menyatu kembali di lingkupnya.
1: Oke, bersemayam kembali begitu di tumbuh-tumbuhan ya. Begitu, tanaman.
2: Iya, ada cerita di kita punya leluhur bahwa satu kali orang yang berbuat jahat untuk sudah habis dipanen ini, mm-hmm. orang yang berbuat jahat sehingga dia membakar rumah untuk tampung jagung, itu membakar katihangus semua. Jadi tuan kebun ini tidur dengan ini, tidur di sana kasih bersih-bersih yang jagung yang sudah hangus itu, tiba-tiba malam itu dia tidur di sana, terus dia mimpi. Hmm. Mimpi bahwa ada orang mandi yang datang duduk keliling dia dan menangis bahwa minta maaf karena kami itu dirusak oleh orang lain, bukan kami itu rusak sendiri. Hmm. Jadi leluhur kami ini sampaikan bahwa kita tidak boleh main-main dengan makanan, tumbuhan yang ada di kebun. Kita harus menyatu dengan mereka dengan belayan-belayan tertentu. Karena jagung atau tanaman yang memberi kita makan setiap hari ini, dia menyatu dengan kita.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Berarti ada timbal balik lah begitu.
2: Iya.
1: Oke, dan apa yang dipercayai begitu oleh masyarakat Helong ya, kalau Sonde memainkan itu alat musik Bapak, kalau zaman dulu ini?
2: Itu punya karisma tersendiri, tahu. Nanti kalau mungkin kalau menurut Beta bahwa itu kebiasaan mereka. Mm-hmm. Dulu tidak pernah pakai sembarang-sembarang, hanya berkebun saja.
3: Oke.
2: Makanya dia punya karisma tertentu di situ. Tapi kalau zaman sekarang, zaman modern, ini orang pakai ini untuk di penyambutan-penyambutan itu. Ya, sebagai nafiri begitu.
3: Iya. Baik. Ada kosong deh Bapak, aturan ataupun pantangan begitu, aturan-aturan adat ataupun pantangan khusus saat membuat ataupun memainkan keliung pola ini Bapak. Mungkin ada aturan, adat ataupun pantangan khusus begitu.
2: Oh, tidak ada aturan atau pantangan, siapa mau ada bisa.
3: Oke.
2: Siapa mau buat saya bisa, tidak ada pantangan ini.
3: Baik. Pikirnya karena keliung pola ini kan ada hubungannya dengan sebuah ritus begitu, mungkin ada pantangan ataupun aturan-aturan begitu, aturan-aturan adat lah ataupun pantangan khusus yang memang diberlakukan untuk memainkan alat musik ini.
2: Ya, mungkin kalau dulu makanya orang tidak pakai sembarang, tetapi sekarang tidak ada kemungkinan begitu.
3: Iya. Oke, baik Bapak, tapi bersyukur ya. Bersyukur masih, keberadaan keliung pola ini masih tetap ada begitu.
2: Ya.
3: Iya. Nah, apakah keliung pola ini dimainkan sendiri ataupun dalam ensemble bersama alat musik helong lainnya begitu?
2: Ya, pernah kita menyatukan kolaborasi musik tradisi, yaitu gong kayu dengan tiupan daun ubi, terus sama liung pola ini. Ya, stem gong kayu itu disamakan dengan liung pola, terus dengan tiupan daun menghasilkan bunyi yang merdu dan kolaborasi yang bagus. Kita pernah satukan musik ini.
3: Oke.
2: Iya.
3: Iya, ini ada satu hal yang menarik juga soal apa ya, pasangan ataupun alat musik lain yang dimainkan sama-sama dengan keliung pola ini yang tadi Bapak bilang tiup pakai daun. Ini daun apa Bapak?
2: Itu daun yang lembut macam ke daun ubi begitu.
3: Oh, daun ubi. Ini memang butuh teknik khusus juga kalau mau pakai media daun untuk meniup begitu, untuk menghasilkan suara begitu.
2: Menghasilkan bunyi yang merdu.
3: Iya, kalau keliung pola kan sudah ada bentuknya begitu, ada bagian untuk meniup begitu, tapi untuk daun ini dia tipis, tapi kemana caranya untuk kasih bunyi?
2: Iya, karena itu pertama begini kakak, meniup daun ini, daun ubi yang tipis ini harus pakai perasaan. Kalau tidak menghasilkan bunyi.
3: Iya ya.
2: Ya, harus perasaan yang main.
3: Baik.
2: Jadi sama dengan keliung pola juga. Kita main perasaan supaya menghasilkan bunyi, karena dia bukan macam seruling untuk kita tentukan nada yang merdunya. Iya, begitu.
3: Oke. Baik, berarti harus memainkan alat musik itu dengan sebuah perasaan begitu, supaya menghasilkan irama musik yang memang sangat luar biasa indah begitu. Oke. Nah, kalau untuk nada ataupun suara seperti apa yang bisa dihasilkan keliung pola? Mungkin ada nada-nada tertentu yang memang sonde bisa dihasilkan oleh alat musik ini, Bapak?
2: Dia alat musik ini dia mungkin ada berapa tangga ya? Satu, dua, tiga, dua, tiga, tiga nada saja. Artinya tiga bunyi saja. Karena ini dimainkan oleh perasaan. Mungkin kalau yang panjang 2 meter itu menghasilkan tambah satu bunyi. Bunyi yang semakin dia panjang, dia menghasilkan bunyi yang tinggi.
3: Oke.
2: Okay. Ya.
3: Nada-nada apa saja itu Bapak? Kalau untuk yang 3 nada yang ukuran 1 meter itu Bapak?
2: Ini tunggu sedikit supaya saya ambil ya kakak.
3: Boleh.
2: Saya bunyikan.
3: Iya. Baik. Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sambil menunggu ya Bapak Charles Thompson Suna ya selaku pegiat seni ya. selaku pegiat seni yang mengerti tentang alat musik Kliung Pola, dari cara pembuatannya, ya, prosesnya bagaimana, cara memainkan, ya, dan begitu banyak hal. Bapak Charles ini sudah berbagi dengan Katong, ya. Halo Bapak Charles.
2: Ya.
3: Ya, mungkin ya. Mungkin Bapak Charles bisa memainkan begitu, kalau memang Bapak Charles sudah memegang alat musik Kliung Pola ini. Tapi bisa dibilang Bapak Charles ini salah satu pembuat begitu, pelaku yang membuat alat musik Kliung Pola.
2: Iya, iya, iya.
3: Oh, luar biasa. Coba Bapak mainkan sedikit saja.
2: Dia kalau bunyi yang paling rendah ini begini, Kakak. Itu bunyi yang paling rendah. Itu bunyi yang agak-agak tinggi. Ya. Ya. Tiga.
3: Oke, berarti semakin tinggi begitu.
2: Jadi tambah satu lagi, kok kakak tambah. Nah, itu. Dia empat.
3: Oke, berarti ada empat nada begitu.
2: Ya.
3: Kalau semakin panjang lagi alat musik Kliung Pola, berarti lebih banyak lagi nada-nada yang dihasilkan begitu ya, Bapak?
2: Iya, karena itu dimainkan oleh perasaan.
3: Baik, baik. Oke deh. Yang penting jangan bermain perasaan orang begitu ya, Bapak?
2: Betul.
3: Kalau mau bermain perasaan, ya bermain perasaan di alat musik saja begitu.
2: Enak.
3: Baik. Baik Bapak, apakah alat musik Kliung Pola ini hanya boleh dimainkan oleh kalangan tertentu, begitu misalnya hanya pria sajakah, atau wanita sajakah, atau pelaku-pelaku, ataupun tokoh-tokoh masyarakat, begitu, tetua adat, begitukah Bapak, atau semua boleh ini?
2: Semua boleh Kakak, yang penting kita memang kalau latih ini barang, orang cepat bosan itu karena main perasaan ini yang orang mampu tidak bisa. Orang tidak punya kemampuan di situ.
3: Iya. Oke. Baik, Bapak. Bapak Charles, ini mungkin ada tantangan terbesar juga dalam menjaga eksistensi Kliung Pola di tengah perkembangan zaman ini. Mungkin ada tantangan terbesar yang Bapak bisa bagikan begitu dalam menjaga begitu.
2: Iya, iya, iya. Begini, Kakak ya. Kebetulan saya juga diambil oleh ini Persatuan PPA di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Iya. Jadi di tempat yang lain bagaimana? Tetapi kalau di kita punya kubu gereja itu sekarang ini kami persiapkan untuk perlombaan musik tradisi.
3: Oke.
2: Iya. Jadi dilestarikan terus menerus diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekhasan budaya ini. Jadi ini sudah ketong orang-orang di lingkungan di desa di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak.
3: Oke, bagaimana ketertarikan mereka ini dalam ikut tergabung begitu melestarikan alat musik Kliung Pola dan juga alat musik tradisional lainnya, Bapak, bagi masyarakat muda ataupun generasi muda saat ini, Bapak? Iya. Halo, Bapak Charles. Halo, Bapak Charles. Oke, baik. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sambil menunggu ya terhubung dengan Bapak Charles Thompson Sina ya, selaku sebagai pelaku seni budaya Helong yang berbagi cerita tentang mengenal Kliung Pola, alat musik tradisional dari Helong ya.
1: Katong sudah terhubung kembali ya dengan Bapak Charles Thompson Sina ya, sebagai pelaku seni budaya Helong. Dan katong siapa lagi Bapak Charles yang sudah terhubung kembali? Halo Bapak Charles.
2: Ya, halo.
3: Iya, ini faktor jaringan ya Bapak Charles. Jadi sempat terputus tadi. Iya, Bapak Charles, ini kotong lanjut lagi. Ini bagaimana ketertarikan dari generasi muda maupun masyarakat Helong ini dalam melestarikan maupun mempelajari dan juga memainkan alat musik Liumpola ini?
2: Iya. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu gembira sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih artinya ini tiupan yang sederhana, yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko. Tetapi dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya begitu.

0: melestarikan, mau memainkan begitu, walaupun butuh usaha begitu ya Bapak.
1: Iya.
0: Iya. Dan adakah upaya begitu, upaya dokumentasi ataupun pendidikan formal untuk menjaga tradisi Kliung Pola ini?
1: Sekarang sudah ada sanggarnya, nanti diwujudkan lewat anak BPA.
0: Iya, kalau dari pemerintah ataupun masyarakat adat ini dalam pelestarian Kliung Pola di masa sekarang ini, atau hanya orang-orang tertentu sah, contohnya seperti Bapak sendiri begitu yang masih terus berupaya begitu untuk tetap melestarikan. Kalau upaya dari pemerintah ataupun masyarakat adat di saat sekarang ini seperti apa ini?
1: Ya, kalau di untuk khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa Kliung Pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan kemampuan kemampuan ini mereka belum ini terapkan, makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja. Tetapi kalau di itu di momen-momen tertentu itu dipakai. Tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Oke. Baik Bapak, ini ada satu juga yang terlewatkan. Kalau untuk penyebaran alat musik Kliung Pola ini, yang paling banyak begitu, yang paling banyak melestarikan dan juga membuat begitu, membuat alat musik Kliung Pola ini, apakah seluruh daerah di Pulau Semau begitu, ataupun ada daerah-daerah tertentu yang memang masih terus tetap menjaga begitu?
1: Kalau menurut Pananda ini khusus di kekasan Helong Helong Helong Pulau Semau ini. Tapi kalau di tempat suku-suku yang lain mungkin ada juga, tetapi bentuknya beda atau bagaimana. Tetapi khususnya ke Helong Bungtri ini, Helong Helong Pulau Semau ini dulu rata-rata karena orang berkebun, dia punya istilah atributnya itu. Tetapi sekarang orang tidak pakai itulah, orang-orang tertentu.
0: Oke. Baik. Hanya orang-orang tertentu saja, begitu. Baik, Bapak Charles, berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi kotong, yang terakhir ini, apa yang menjadi harapan dari Bapak Charles ini terhadap masa depan musik tradisional, khususnya Kliung Pola ini, Bapak?
1: Ya, kalau menurut beta ini, harapan beta itu dari dulu dipanggil untuk duduk di musik tradisi untuk sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, terus bahkan di PPA. Beta punya harapan itu supaya anak-anak bisa memperagakan ini di forum, di tempat-tempat terbuka, supaya bisa artinya menerangkan bahwa kita punya kekhasan ini yang orang tidak banyak miliki. Tetapi rencana itu bukan kami diamkan saja, kami sudah upayakan dalam hal ini, sementara ini.
0: Iya.
1: Sementara kami upayakan supaya mereka harus tahu mainkan musik ini.
0: Oke, berarti harapan dari Bapak ini menjadi harapan Kotong Bersama juga supaya alat musik Kliung Pola ini masih tetap lestari, masih tetap terjaga ya, begitu dari proses ya, tahapan-tahapannya begitu, dan harapan kedepannya juga semoga lebih banyak lagi yang menyukai dan juga mau memainkan dan juga membuat alat musik Kliung Pola ini ya Bapak. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak Charles sudah berbagi begitu banyak hal tentang alat musik Kliung Pola yang merupakan alat musik tradisional dari orang Helong ini, Bapak.
1: Iya.
0: Iya, sukses ke depannya Bapak. Terima kasih, selamat malam dan salam budaya Bapak Charles.
1: Salam budaya untuk Kadatin dan krunya, Pro 4 selalu menyatu.
0: Amin, terima kasih. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, demikian tadi Kotong Pengobrolan ya bersama dengan Bapak Charles. Terima kasih Bapak Charles Thompson Suna sudah berbagi begitu banyak hal tentang Kliung Pola, alat musik tradisional orang Helong ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo, karena Kotong Musa Sando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur, dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan Batar Babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu Karau Sarin untuk beternak sapi, Fahik Ahuk untuk beternak babi, dan Fatuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan Batar Fohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong, diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar, yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut Hanematan, untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu Welulik atau Air Pemali dan Raibot atau Tanah Besar.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, ya selamat berapa saja di malam hari ini yang pagi tadi ya sampai sore ya sudah menikmati liburannya bersama keluarga untuk menikmati tempat-tempat wisata yang ada. Selamat malam saja dan selamat beristirahat ya agar esok ya bisa bangun pagi tentunya dengan semangat yang baru, yang sekolah harus kembali sekolah, yang kerja harus kembali kerja. Untuk itu bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, kali ini kita akan hadirkan dulu ya album legenda ya untuk temani kotong semua di malam hari ini ya. Untuk itu selamat malam dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Hai Cempangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang becak.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Mbok Gomang, mbok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih mbok.
2: Aduh, entuh anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Imi, sekan mbok. Cerita noe mbok. Cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritani loh.
1: Kengken mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Sudah, tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
4: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi, berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batu.
3: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
3: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
4: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
1: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
3: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
1: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
3: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
4: Dinda, tapi Dinda...
1: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka. Dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
5: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwi, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
4: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat.

0: Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng
1: dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, kali ini di Keliling Indonesia kita akan ajak ya untuk ketong ya lebih tahu banyak tentang tarian-tarian daerah yang ada di daerah tetangga ya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, di NTB sendiri sama halnya seperti di NTT, ini memiliki tarian-tarian daerah yang masih dorang pertahankan. Salah satunya seperti tari Gandrong Sasak. Tarian khas Lombok yang dibawakan oleh para penari wanita ya, atau biasa dengan dorong pembahasa daerah bilang gandrung, ini sampai ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Yang mana para penari wanita ini dapat mengajak penonton pria untuk menari bersama, tentunya dengan cara memberikan kipas. Ini salah satu tarian daerah yang sangat unik ya, Pak Saudara semua, karena tarian ini sendiri hanya dibawakan oleh penari wanita.

Rangkung Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: tersembarang begitu. Sonda lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama babak kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sama Ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh, Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung, Bapak.
1: Aduh, betul jo ya, Mama. Nah, beta kasih mati, Su. Ampun-ampun ya, Mama.
0: Ingat ya, Bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
5: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih dengan informasi mengenai tarian-tarian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini, Pak Saudara semua, ada tari oncer. Ini merupakan tarian yang terbagi menjadi 3 bagian yang mencerminkan tentang peperangan. Yang mana bagian pertama, ini akan menceritakan tentang peperangan. Dan yang mana tarian-tarian ini, ya, Pak Saudara semua, adalah tarian yang memang masih mempertahankan keasliannya. Dan tarian yang berikutnya ada tari pakon. Ini tarian yang ditampilkan sebagai bentuk pengobatan bagi orang sakit yang memang sonde bisa disembuhkan oleh medis. Nah, pakon sendiri ini akan ditarikan oleh laki-laki dan juga wanita belian. Ini sebagai wadah masuknya kekuatan yang akan menyembuhkan orang sakit. Gimana tari pakon sendiri ini sering ya dijumpai di Lenek atau di daerah Lombok Timur.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk Bapak Maka Kariba, saudara semua. Kali ini Kotong masuk dalam acara Bas Senggol, salam-salam dan minta lagu. Selama 2 jam sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah untuk Bapak Maka Kade dong sebuah yang ingin bergabung. Ya, kita tunggu partisipasinya di 0380-833-499 dan juga di Kotong punya lain SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Yang ingin bergabung berbagi informasi, ya mau senggol senggol ataupun juga minta lagu ya untuk ini malam. Beta tunggu partisipasi dari basudara dong semua di ini malam. Beta ingatkan lagi yang ingin bergabung di kota punya lain telepon di 0380-833-499 dan juga di lain SMS dan WhatsApp ya di 0811-3820-1043. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik basudara semua, di malam hari ini ada beberapa nomor lagu juga yang sudah beta siapkan untuk temani ya bah saudara dong semua ya, dengan lagu-lagu ada TBN Qatar 3, adapun juga TB Kereta, ada Totoan Karibo dengan Gandong, ada Dopen-Dopen dari miliknya Demetrio, ada Hawatipu Adam dari One Rito B, Lian Moneana Tubijaya dari Timor Soul Project, ada juga Lukenal Veronica Ko dari Eko Show featuring Ferry Klau, dan Minta Talahatu featuring Freshly Niki Julu dengan Percuma, lagu yang di cover ulang ya. Dan juga ada miliknya Novia Bahmi, Toton Karibo featuring Jackson Seran dengan Waya CCK, Panas Pela dari Vicky Salamor dan Freshly, dan miliknya Piche Kota dengan Sedikit Lebih Lama ya. Jadilah itu beberapa nomor lagu yang bisa Bapak Mama Kakak Ade dong semua minta ya di malam hari ini, tentunya sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam nanti. Beta sapa dulu untuk beta punya bos saudara dong di malam hari ini yang sementara untuk mendengarkan Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta tunggu ya partisipasi dari Bapak Mama Kakak Ade dong semua di malam hari ini ya, sampai nanti di jam 11 yang ingin berbagi informasi ataupun juga ini malam yang mau salam-salam ya. Beta tunggu partisipasi dari basodara dong semua di ini malam. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik bawa saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di line telepon. Basenggol selamat malam. Halo Basenggol selamat malam.
2: Iya selamat malam.
1: Iya malam juga, dengan siapa di mana om?
2: Dengan Bung Pedro di Kota B.
1: Dengan Bung Pedro, apa kabar?
2: Ya puji Tuhan baik-baik.
1: Baik. Ini dengan Kak Rogan po. Ini dengan Kak Rogan. Bung Pedro ada bikin apa?
2: Duduk-duduk ini.
1: Duduk-duduk pantau perempat sore.
2: Ada baru pas buka, pas kakak juga suka.
1: Oh begitu. Baik beta Bung Pedro mau lagu apa ini malam?
2: Ada lagu apa-apa ya?
1: Malam hari ini ada lagu TB ya, TBN Qatar 3, ada juga TB Kereta, Gandong, dan juga ada Dopen-Dopen dari Demetrio.
2: Gandong, sir.
1: Oke, baik. Silakan mau singgulnya untuk siapa, kakak?
2: Ya, salam yang pertama buat Rogan. Tetap stay di udara, pulang hati-hati. Opa Miller, Bung John Takari, Bung Pales, Joey Molteng, apurata semua.
1: Baik.
2: Yeah. Buat kakak pulang hati-hati.
1: Iya baik ya. Terima kasih, selamat malam untuk Bung Pedro yang ada di Kota Base. Terima kasih Bung Pedro sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi masih di Kotong punya lain telepon. Basenggol selamat malam.
3: Basenggol selamat malam Kak Rogan.
1: Malam juga, dengan siapa di mana om?
3: Ini dengan kakak pun saudara kandung di Jalan Salak Kelurahan Oepura namanya Miller Kause. Salam,
1: Kause. Salam, apa kabar kakak Miller?
3: Fine and leko-leko malole iye no time for problem.
1: Weh mantap. Baik, bepun kakak Miller, ada bikin apa? Oh, ini semangat luar
3: ini
1: biasa.
3: Ini ada duduk dengar kakak pun suara emas. Ini mau dengar lagu Percuma.
1: Woi, Percuma kok?
3: manusia.
1: Baik. Oke, ditunggu. Silakan senggolnya untuk siapa, Kak Miller?
3: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, kita pun Kakak Rogan sehat, pulang hati-hati di jalan, kiranya damai dan cinta kasih Tuhan menyertai Kakak Rogan selalu, Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi Kakak selalu, eh.
1: Amin.
3: Ya, beta lanjut salam su Kakak sayang,
1: silakan.
3: Eh.
1: Silakan.
3: Ah, ini baru lewat Bung Pedro kok.
1: Iya.
3: Ya, Bung Pedro, ada Mama Marlin, Bapak Charles Kotabe, Seti Udi Eteta, Mama Del di Lifu Batu, Ama Ye di Panmuti, Bapak Dan di Oen Lasi, Bapak Dion di Hane, Mama Aileen di Niki-Niki. Yang berikut untuk Bapak Rianti di mana lebih sulupa nih. Bapak Rianti, selamat malam Tomon, Mama Ani, Fendi Udi Eteta, ada Mama Del. Yang berikut untuk Bung Melki, selamat malam di Camplong nih, apa kabar? Ada Kakak Mervan Neno di Ekateta, Ibu Resmi Leker di Binilaka, semoga sehat selalu.
1: Iya.
3: Yang berikut lagi ada ini Kakak Feni apa? Kakak Odi di Kofiu atau Kofiu, lebih saya lupa lagi nih. Yeah. Bapak aku di Manobelon, Kakak Ferry di Soedan. Yang terakhir untuk Mama Cantika di Konino, Kakak Cecilia, Kakak Melani di NBS.
1: Iya.
3: Dan Mama Erni di Nefonono,
1: iya.
3: Francia di Nefokoko. Yang lain nanti kalau ingat baru besok le kakak.
1: Iya.
3: Terima kasih kakak sayang.
1: Bye.
3: Salam indah penuh santun dan doa terbaik selalu. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam.
1: Baik, salam. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk kita punya kakak Miller yang berada di seputaran Oepura. Terima kasih kakak sudah bergabung di malam hari ini. Masih di kota punya lain telpon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana?
4: Jauh di mata, dekat di telinga pun, pas selalu di hati.
1: Wih, mantap. Dengan siapa nih?
4: Dengan Bapak Dion di sana. Kak.
1: Dengan Bapak Dion. Apa kabar Bapak?
4: Kabarnya aman kakak.
1: Baik, baik pun bapak, ada bikin apa ini?
4: Ada Pantu Pro 4
1: kak. Wih mantap, itu dulu. Baik, baik pun bapak Dion, silakan. Senggolnya untuk siapa-siapa di ini malam.
4: Pertama, buat tua adat Bob Miller yang baru lewat, terima kasih atas senggolannya. Yang berikutnya, orang pertama siapa kakak?
1: Ada Bung Pedro di Kota Bes.
4: Bung Pedro di Kota Bes, salam kenal dari Bapak Dion di Hana. Berikutnya ada Abang John Tekari, ada Abang John Templong, ada Saga juga, ada Bung Ju di Molte, ada Dani di Fatu Lili juga, ada Zeri di Kajun Ustabu Soe, di Sengkais di Fatu Finu, ada juga putranya Abang bersama kekasihnya, selamat malam. Ada juga Mama Ina di Satu Juli, ada Mama Marta juga, ada Milani juga, ada Mama Aileen di Nipiki, ada Mama Jeti di Lelogama, ada Mama Anita di Eteta juga, selamat malam, ada Odi di Kope juga selamat malam, ada Milky di Cambang juga selamat malam. Ada Bapak Herman di Ongkain juga selamat malam. Ada Bapak Maia juga. Ada juga Diu di Esau. Sisilia di Mentasi. Buat semua-semua sekaka. Terbiasa bergabung di Pro 4. Selamat malam juga semua. Semoga Allah memberkati kita di tugas kita masing-masing. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Allah memberkati kita. Shalom.
1: Iya, baik. Shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya Bapak Dion ya yang ada di Hane. Terima kasih Bapak. Selamat malam untuk Bapak Saudara semua yang ada di seputaran Hane. Yang ini malam selalu setia untuk terus dengar kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu, Bapak, Mama, Kakak, Adek dong semua yang ingin gabung, beta masih tunggu ya partisipasinya di Pro 104 RRI Kupang di malam hari ini. Sambil kota tunggu, beta baca dulu ya di kota punya lain WhatsApp malam hari ini. Halo, selamat malam kakak. Ini dari Delvi di Binoni. Mau salam bahasa Inggris saja buat mama dan bapak yang ada santai ya. Terus juga mau salam buat mama mantu dan bapak mantu yang ada di Kapan Molo Utara, sehat-sehat selalu di sana ya mama dan bapak. Terus beta juga mau salam buat bersaudara yang berbahagia hari ini, semoga diberkati Tuhan. Terus juga mau salam buat Bung Pedro di Kota Bes yang baru lewat, salam kenal. Yang terakhir, salam sapura tasa buat semua yang sudah bergabung di Pro 4 RRI Kupang. Dan buat Karogan, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Pulang hati-hati di jalan ya kakak. Terima kasih untuk kakak Delvi Binoni Amarasi, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Yang berikutnya lagi malam kakak, ini dengan Abang Rando di Nenu. Mau kasih ucapan selamat ulang tahun buat ponakan Oksen Aleut yang berulang tahun ke-17 ya, Sweet 17. Ya, segala hal yang terbaik ya selalu diberikan buat teman-teman yang ada di Gang Derita, diwakili oleh Abang Rio, Isko Victor, Bang Jeno, Bang Ari, untuk tetap semangat. Dan buat semua fans Pro 4 diwakili oleh Opa Miller, salam kenal buat kakak yang bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kembali untuk Abang Rando yang ada di Nenu. Terima kasih kakak sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima dulu yang sudah gabung lagi di malam hari ini. Basengko, selamat malam.
5: Selamat malam kakak.
1: Halo.
5: Halo, malam kakak.
1: Iya, malam. Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Firi Diangkain kakak.
1: Dengan kakak Firi Diangkain, apa kabar kakak?
5: Baik kakak.
1: Woi, hilang-hilang nih.
5: Kakak di kampung kakak, hilang-hilang.
1: Baik, bebo kakak Firi mau senggol-senggol untuk siapa kakak di ini malam?
5: Sama buat Bapak Miller, buat Bapak Yati dan Bapak Yati. Habis Bapak Miller Puni Dimutis,
1: iya,
5: kakak John Sekari, kakak Fendi di Eka Teta,
1: iya,
5: itu sih kakak sudah apa lagu kok?
1: Lagu mohon maaf kakak Firi, sudah ada lagu nih? Ya. Baik. Baik, ikutan saya.
5: Iya, makasih.
1: Baik, terima.
5: Bapak Yer, makakak.
1: Baik, iya. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya kakak Ferry yang ada di Angkain. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk kakak Ferry ya, salam buat bos saudara semua yang ada di seputaran Angkain yang selalu setia untuk dengar Pro 4 RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Halo. Dengan siapa di mana nih?
6: Ini dengan Esther di KPU.
1: Dengan kakak Esther. Apa kabar?
6: Puji Tuhan, kabar selalu baik.
1: Baik. Untuk kabar baik. Kakak Esther, bisa kasih kecil monitor radio kok? Volume kasih kecil sedikit dulu supaya kotong bawa omong sonde bawa pantul suara.
6: Bisa kak.
1: Nanti habis itu baru kasih besar kembali.
6: Oke.
1: Halo, atau jauh-jauh sedikit. Ini masih sekali kotong dengar kotong pun suara.
6: Sudah kok, Kak.
1: Iya. Oke, Kak Esther, ada bikin apa ini malam?
6: Lagi duduk saja, Kak.
1: Lagi duduk. Dan siapa-siapa di rumah?
6: Dengan Bapak, Mama, Opa, dengan Tante Dedi.
1: Woi, rame.
6: Iya, taruhnya.
1: Baik, silakan Kakak Esther mau senggol-senggol untuk siapa, Kakak?
6: Salam yang pertama buat Mama, Bapak, dengan Opa Lasa yang pantau Pro 4, selamat malam. Yang kedua buat Kakak Odi, selamat malam. Yang ketiga buat semuanya, selamat malam, salam kenal dari Esther di KPU. Buat Kakak Rogan yang bertugas, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih Kakak Rogan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Kakak Esther yang ada di Kokveu yang sudah bergabung malam hari ini ya. Salam buat orang rumah semua ya untuk Kak Esther yang selalu setia untuk terus ya dengar Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi masih di Kotong punya lain telepon. Basengkol, selamat malam.
7: Malam.
1: Malam juga dengan siapa di mana?
7: Cecilia.
1: Dengan Cecilia, apa kabar?
7: Baik, karokan juga baik kok.
1: Baik sekali nah.
7: Syukur ya kalau karokan.
1: Baik. Wah, ini suara masih semangat nih, belum mengantuk kok.
7: Kok harus semangat lah.
1: Wih, pikir sejam-jam begini, kau topung baterai semua soak, nah dia mau tidur sudah.
7: Belum,
1: Oh, belum.
7: Radio, sebentar lagi bertidur lah.
1: Oh, begitu, baik, suka kalau begitu. Nah, silakan, kakak Cecilia mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
7: Iya, tetap mau salam buat kawan ini di KumpeU dengan Nona Esther yang mau lewat, salam kenal ya Nona Esther. Terus salam juga buat Bapak Dion ya nih, makasih atas tenggolannya Bapak dan Dion Lasti, Pak Miller Repura, Bu Mel Kili Jambon, Ramir Padi Kateta. Terus buat Bendy di Weteta, Mama Deli Batu. Terus buat Mama Ling Kota Pet, Bepo juga sana. Dan juga buat apa lagi ya, buat Bunda nih di Batuli, buat Tari di Obobo, tidak lama tidak bergabung karena Nadia Ivano, dan juga buat Joy Muteng bersama Kakak Siati, bersama dengan Mama juga, dan dalam yang terakhir buat Kakak Rogan, bentar pulang hati-hati jalan, semua tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih semua.
1: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya kakak Cecilia yang ada di Mantasi. Terima kasih kakak sudah bergabung dengan semangat luar biasa ya di malam hari ini. Baik, untuk itu buat saudara semua, sambil gotong tunggu lagi yang ingin gabung ya di ini malam, langsung saja beta kasih dulu ya. Ada beberapa nomor lagu, ada Toton Karibo dengan Gandong ya, ini salah satu lagu terbaru dari Toton Karibo, dan juga ada miliknya Mita Talahatu featuring Freshly Niki Julo dengan Percuma.

Papa mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Bapak Mama Kakak Adik Pak Saudara semua, baru saja dua nomor lagu beta hadirkan ya di ruang dengar Pak Saudara semua di malam hari ini. Yang mana masih di Pasenggol, salam-salam dan minta lagu beta masih tunggu partisipasinya sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja beta terima lagi dulu yang sudah bergabung di line telepon. Pasenggol, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bapak Maye dari Panmuti.
0: Dengan Bapak Maye. Apa kabar Bapak?
1: Baik-baik, Pak.
0: Baik. Bapak Maye, sementara bikin apa, Di?
1: Lagi duduk-duduk dengan perempat.
0: Baik. Bapak mau lagu apa di ini malam?
1: Lagu TB nomor 2.
0: Baik. Silakan, mau senggolnya untuk siapa?
1: Senggolnya pertama untuk Opa Miller di Oepura. Terus Bapak Dio Dihani, terus Mama Bapak Miki di Camplong, terus Mama Ailin di Niki-Niki, ini Mama Erni Neponono, Mama Desi Lelogama, ini Bapak Abel Hau di Wepnoto dengan pasangannya, dia tidak datang untuk Makasiri Pina di Nelwaki, kami baru pulang.
0: Iya.
1: Habis terus, ini Bapak siapa di Manubelon? Bapak Ako di Manubelon. Terus Abang Jawa Takari, Natalia Takari, Lelita di mana di Batu Plat,
0: iya,
1: terus Mama Elda di Tofa, Mama Ana di Tofa, terus siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ini Opa Juan di Maumere, terus Bapak Peu di Sulamu. Mama Anita Teta, Nervan di Eka Teta, terus ini Mbak Isa apalagi di Retnamo ini. Tomon.
0: Iya, Tomon. Baik, yang terakhir untuk siapa, Bapak Mei?
1: Yang terakhir untuk semua-semua yang bergabung di perempat. Yang dari pertama sampai akhir.
0: Iya, baik.
1: Selamat malam, Shalom.
0: Baik, Shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Maie. Terima kasih, Bapak. Sudah bergabung bersama Kotong di perempat RRI Kupang. Beta terima lagi dulu, masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Karoga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana, Om?
2: Jessi Lelogama.
0: Mbak Jessi, apa kabar Mama?
2: Kabar puji Tuhan, sehat selalu.
0: Baik. Mama, silakan mau lagu apa malam hari ini?
2: Baru buka radio Kak Rogan, jadi
0: baik. Di Kotong punya list sendiri ada TBN Qatar 3, ada Doben, Hawa Tipu Adam, ada juga Lian Moneana, dan ada Panas.

0: Pela.
1: Selamat Ibu Adam.
0: Baik, silakan Mama, senggolnya untuk siapa?
1: Oke, buat Bapak Mai yang barusan lewat, selamat malam Bapak bersama Mama. Mama Sermi dari Nurbaki, ada Mama Ilin Niki-Niki, Mama Agnes Bapak Mai Kitom Nano, Mama Meri Pasir Panjang Wesau. Berikut buat Abang John Dita Kari, Kak Milky Camplong, ada Kak Mirva juga, Abang John Dicamplong juga. Berikut buat Omon di Patukan Utu, Kak Uri di Fokluk VU, Kak Ferry di Soe. Berikut buat Mama Cantika, Mama Madi, Mama Beci. Berikut buat siapa lagi? Ma Anita, Papa Louis, Kak Ferry di Soe, Mama Aprilia di Labat, Papa Nadus di Lasiana. Berikut juga buat Mbak Irni Nefonono, Mbak Franci Nefokoko, Kak Judy Molotengnya bersama Mama, dan singkat borong buat semua saja yang lagi pantau di seputaran Dalogama. Siapa selamat malam, salam sehat buat semua. Karogan, pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, salam.
0: Baik, salam. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Mama Jesse yang ada di Lelogama. Terima kasih, Mama, sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Halo, Mbak Senggol, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana? Oh?
2: Dengan orang pantai Lumpang Sabu.
0: Waduh, Bepo sama Tommy kok.
2: Itu sudah mono.
0: Apa kabar nih?
2: Kabar baik ama.
0: Baik. Ada sementara sibuk-sibuk apa nih ama Tommy?
2: Ah, lagi-lagi dengan Pro 4.
0: Oh. Mui mantap. Dengan siapa-siapa oh di rumah?
2: Mirza.
0: Eh, orang rumah harus tidur.
2: Ada keluar gimana kok?
0: Oh, ada keluar. Baik, silakan Bepo ama Tommy mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Ah, senggol pertama kasih ya di keluarga. Ingat pulang hati-hati sebentar. Kasih keluarga di rumah semua. Tenggong kedua ini Mama Ima Petululi dan Petululi hilang saja.
0: Iya.
2: Ini Meki Jamplo, Yon Jamplo, Yon Otakaru juga. Sama ini Dewi Sao. Dia ini Pantai. Pantai ku Mantape itu dia. Mantape. Ini Mai siapa dari Mombere itu. Ada siapa yang lupa itu nama. Ini Om Endrek Namo.
0: Iya.
2: Sama ini Mama di Bismara. Ini siapa lagi ini? Oh salah kasih Maie, Maie beta salam terus kasih dia salam beta. Oh, minta salam dia tiap malam dia sana salam beta.
0: Oh begitu. Aduh Bapak Maie dengar su. So.
2: Nah, beta makanya biasa ngajak Om memang ini supaya dia dengar toh.
0: So. Oh begitu.
2: Masa kok sabu makan sabu
0: ini. Ini sama-sama di pantai ini nah.
2: Ini ya ini ya beta ya beta tiap malam beta omong dia mas terus beta
0: yuk. Baik.
2: Ini Opa Miller, Pak Sila. Ini sama ini Oma Lopatule Utenga. Sama ini Ibu Gasi Wolosobo. Ini sama ini siapa ini anak dari Alak sudah hilang kabar, kena muncul lagi. Sama ini Om Yesa Mau juga hilang sudah ini. Karena muncul lagi. Ini dan di apa? Meki Camplo.
0: Iya.
2: Ah, mungkin begitu saja juga. Salam.
0: Baik. Iya, salam selamat malam. Terima kasih untuk beta punya Ama Tommy ya. Salam singkat saja untuk bas saudara dong semua. Selamat malam juga untuk adik Melani yang ada di NBS ya. Terima kasih. Dan untuk itu Papa Mama Kakak Dewa saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya. Selamat malam untuk beta punya Mama Madi yang ada di Bes Marak. Selamat malam Karogan, malam juga. Ini dengan Mama Madi mau salam buat Mama Jesse bersama Bapak ya dan juga buat Ma Cantika, Mama Glenn, Kakak Melky Camplong, Ama Tommy, Ade Melani, buat Mama Amira, Bapak Miller, Kakak Wati di Perumnas, dan juga buat Mama Marlin, Mama Dion Camplong, Mama Mary, dan juga buat Mama Anita, Bunda Natalia, Bunda Asmi, dan buat semua saja ya. Selamat malam. Untuk Karogan pulang hati-hati di jalan, Tuhan Yesus memberkati selalu. Terima kasih untuk Mama Madi yang ada di Besmarak. Terima kasih Mama sudah bergabung di Kota Punya Lain WhatsApp untuk malam hari ini. Untuk itu buat saudara semua, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Pendengar, jauh sebelum konsep negara, bangsa dan regulasi modern dibentuk, masyarakat adat di Tanah Timur, Nusa Tenggara Timur, telah mendiami, mengelola, serta menjaga keseimbangan alam dengan hukum-hukum luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di tengah laju modernisasi dan pembangunan nasional, eksistensi hak-hak masyarakat adat serta kelestarian wilayah adat kerap kali terabaikan dan berada di posisi yang rentan. Lantas bagaimana sesungguhnya kondisi perlindungan hak masyarakat adat di bumi Flobomora saat ini, serta seberapa pentingnya pengakuan hukum terhadap kearifan lokal dalam menjaga ruang hidup mereka? Mari kita ikuti penuturan Kayatanus Abi, Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur.
2: Memang hak-hak masyarakat adat di Timur khususnya memang kadang terabaikan oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu ada beberapa poin yang perlu juga diperhatikan oleh negara. Selama ini belum seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum.
1: Menurut Kayatanus Abi, salah satu bentuk pengabaian yang sering terjadi adalah ketika putusan serta mekanisme hukum adat tidak memperoleh ruang dan perlindungan hukum yang mutlak dari hukum positif negara.
2: Hak-hak itu ya seperti menjalankan hukum adat, dan selama ini kan kadang putusan-putusan hukuman adat itu kadang berlanjut di polisi, misalkan terjadi perselisihan pada masyarakat adat, itu diselesaikan secara adat. Tapi kadang ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak terima, dan itu melanjutkan ke kepolisian, hukum-hukum adat itu hampir tidak berlaku. Sehingga di situ kita melihat bahwa hak-hak masyarakat adat dalam hukum adat itu kadang terabaikan.
1: Selain peradilan adat, perlindungan menyeluruh terhadap wilayah adat beserta sumber daya alam, pelayanan publik, hingga hak veto dalam menentukan arah pembangunan di tanah kelahiran mereka menjadi hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.
2: Memberikan hak penuh kepada masyarakat adat untuk ikut mengatur wilayah adatnya, ya, beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. Itu juga perlu ada perhatian dari negara, memberikan hak perlindungan. Habis itu, dalam hak masyarakat adat juga dalam menjalankan agama dan kepercayaannya juga itu harus dilindungi. Yang berikut, mendapatkan pelayanan publik, misalkan pembangunan termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu juga harus ada perhatian dari negara. Dan mereka juga punya hak untuk membatalkan atau menyetujui rencana pembangunan di wilayah adat.
1: Adapun kendala mendasar yang terus membentengi perjuangan masyarakat adat adalah dominasi regulasi negara yang kerap kali mengambil alih wilayah-wilayah adat tanpa pelibatan partisipatif dari komunitas lokal.
2: Ya, kadang mereka mengalami kendala itu, misalkan keputusan-keputusan negara untuk mengambil alih wilayah-wilayah adat untuk pembangunan perencanaan dan lain sebagainya. Itu kadang masukan-masukan dari masyarakat adat itu kadang tidak digubris. Negara hadir dan menggunakan undang-undang hukum ini sehingga masyarakat adat kadang memang dikorbankan. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, kita berharap bahwa harus ada kerjasama antar masyarakat adat dan negara. Nah, kadang negara tidak begitu peduli dengan masyarakat adat, maka sekarang kita bisa lihat terjadi gejolak di mana-mana menyangkut masyarakat adat dan pemerintah dalam hal ini negara.
1: Kayatanus Abi menegaskan bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat adat bukanlah bentuk beban bagi negara, melainkan penghormatan atas sejarah panjang bangsa, mengingat kerajaan-kerajaan adat dan para bangsawan lokal telah menyerahkan wilayahnya untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Memang ini juga perlu harus negara juga menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat yang masih terhambat, terkendala di Jakarta sampai hari ini. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri bahwa masyarakat hukum, masyarakat pun rancangan undang-undang masyarakat adat bila disetujui itu juga akan membebani negara. Itu juga kita tidak mau bahwa negara ini hadir. Negara sebelum hadir sudah ada masyarakat adat. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat adat terabaikan dalam pengambilan keputusan. Itu kita tidak mau. Setiap keputusan yang dilakukan oleh negara itu juga harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat apabila pembangun itu di dalam wilayah adat.
1: Untuk menjembatani persoalan tersebut, Forum Sejarah dan Budaya Timor terus membangun komunikasi intensif bersama pemerintah demi mendorong pemenuhan hak-hak adat secara menyeluruh.
2: Kita sementara membangun komunikasi dengan pemerintah untuk hak-hak masyarakat adat yang belum terpenuhi seperti hak atas wilayah adat. Itu belum terpenuhi. Hak atas budaya spiritual itu juga kadang belum terpenuhi. Hak-hak perempuan adat itu juga harus kadang libatkan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Hak anak dan pemuda adat itu juga belum. Hak akan lingkungan hidup itu juga belum. Ini yang sementara kita membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ada perhatian. Hanya memang hukum negara ini, kalau misalkan sudah terjadi pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat, itu mungkin sudah semua sudah terakomodir kepentingan masyarakat adat.
1: Ketaatan masyarakat adat terhadap aturan adat sangatlah kuat. Prinsip kepatuhan ini bersumber dari nilai sakralitas dan sanksi kosmis yang mendalam demi menjaga kelestarian alam dan keharmonisan hidup bersama.
2: Karena hukum adat itu walaupun dia tidak tertulis dalam keputusan adat, orang akan lebih taat pada adat. Orang akan lebih takut untuk melanggar. Karena hukumnya adalah bukan penjara, hukumnya adalah malapetaka. Siapapun yang melanggar hukum adat itu pasti dapat malapetaka, baik itu kecelakaan atau kematian. Sehingga orang akan lebih taat dan takut pada hukum adat dibanding hukum positif yang selama ini berjalan. Kalau pemerintah dalam hal pemerintah atau negara melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, saya pikir itu akan kuat. Karena hukum positif sampai hari ini juga tidak kuat untuk memberikan jerah kepada para pelaku. Sehingga kalau hukum adat itu digunakan, saya pikir bahwa wilayah-wilayah adat itu tidak akan diserobot sembarang oleh siapapun karena akan takut pada malapetaka yang akan mereka terima. Kalau misalkan dasar hukumnya, misalkan di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu sudah ada, itu kan berarti dasar hukum untuk masyarakat adat bertindak atau membuat aturan secara tertulis mungkin sudah bisa dilaksanakan.
1: Menurut Kayatanus, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah sering terjadi karena hak-hak masyarakat adat belum dihargai. Karena itu, komunikasi yang terbuka, sosialisasi yang baik, serta penghormatan terhadap keputusan adat menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik.
2: Masyarakat adat merasa bahwa tidak dihargai hak hidupnya, hak adatnya, hak tinggalnya. Nah, itu yang kadang masyarakat adat merasa bahwa hak-haknya tidak digubris oleh pemerintah. Nah, itu yang kadang menjadi konflik dan persoalan. Karena tidak diselesaikan secara baik. Misalkan dalam satu pembangunan perlu ada sosialisasi yang baik. Dan harus menerima putusan adat, menerima atau menolak itu juga pemerintah juga harus menerima. Misalkan putusan menerima tidak masalah, tapi kan putusan menolak berarti itu harus ada pertimbangan dari pemerintah tidak memaksa untuk masuk. Itu akan menjadi konflik. Karena wilayah adat itu sudah dijaga, sudah dirawat sebelum negara ini hadir.
1: Pada akhirnya, perlindungan terhadap wilayah adat bukan sekedar mempertahankan tradisi, melainkan juga menjaga keberlanjutan sumber daya air, hutan, dan kesejahteraan ekologi bagi generasi penerus.
2: Kalau wilayah adatnya itu betul-betul dijaga, memang akan ada kesejahteraan pada masyarakat. Yang pertama menyangkut sumber air. Ya, sumber airnya pasti bagus. Ya, karena itu dijaga, dilindungi, sehingga itu bisa untuk perkebunan, untuk persawahan, dan lain sebagainya. Tapi itu kalau misalkan dibabat, tanpa mempertimbangkan itu, ya masyarakat adat, dia pasti hidup susah. Karena kita Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia, itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat itu masih hidup dalam kesulitan atau miskin. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah bagaimana untuk masyarakat adat itu kalau diikuti mereka punya mau, saya pikir untuk membangun sesuatu pasti tidak ada.
1: Menutup perbincangan, Cayetano Sabi menekankan pentingnya sinergi dan kesediaan pemerintah untuk membuka diri serta segera mengesahkan payung hukum bagi masyarakat adat.
2: Yang pertama, pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah. Tapi kehadiran negara karena tidak begitu menghormati hak-hak adat itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir, ya kita minta pemerintah pusat kalau bisa segera menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat sehingga sebab kepentingan adat bisa terakhir.

Pendengar, menghormati hak masyarakat adat dan melestarikan wilayah adat adalah wujud nyata dari merawat warisan peradaban serta menjaga bumi tempat kita berpijak. Ketika hukum negara dan kearifan adat berjalan berdampingan secara harmonis, kesejahteraan dan kelestarian alam Flopamora akan senantiasa terwujud.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua masih di Basenggol ya. Salam-salam dan minta lagu, kita masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua yang ingin bergabung di ini malam ya, yang mau senggol-senggol, berbagi informasi ataupun juga ingin minta lagu-lagu, karena masih ada beberapa nomor lagu yang masih bisa diminta ya oleh Bapak, Mama, Kakak, Adik dong semua di ini malam ya. Untuk itu Bapak Saudara semua, langsung saja kita terima lagi dulu yang sudah bergabung di ini malam. Bapak Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, senggol juga dengan siapa, di mana nih?
1: Ini dengan Maina di Waltune.
0: Dengan Maine. Maina?
1: Maina, Ina.
0: Maina. Ya. Apa kabar Maina?
1: Bye-bye, Saka Rogan.
0: Baik, Mama ada bikin apa nih?
1: Ada duduk dari tadi tekan-tekan sonde mas.
0: Oh begitu.
1: Iya dong, Kak Rogan.
0: Baik, tapi akhirnya masuk juga ya, Mama.
1: Iya, amin. Terakhir juga masuk.
0: Baik, Beb, Mama mau lagu apa? Ini masih ada Doben-Doben dari miliknya Demetrio.
1: Doben-Doben.
0: Baik, silakan. Senggolnya untuk siapa, Maina?
1: Senggol pertama buat Bapak Maie dari Panmuti. Terus Opa Miller dari Oipura. Wih, makasih atas lagunya Opa Miller. Terus Kakak Yuven Fatuvenu. Terus ini Kak Fendi Oiteta. Terus Mama Jesse Lerogama. Terus Opa Men di Manusak. Terus Mama Marlin Kota Bes.
0: Iya. Yeah.
1: Kak Cue di Molotenga. Terus Om Teni di Oltune, Mama Tony di Oltune, Mama Dion di Oltune. Terus Mama Yane bersama suami di Oltune juga, Mama Yane Bait. Terus Mama Yanti Bait bersama suami dan anak-anak di Kiumabun. Kalau terong su babuana bagi dong.
0: Baik.
1: Terus yang terakhir buat Kakak Yadin bersama istri yang kita sementara lagi pantau Pro 4. Terus yang terakhir buat semua-semua sa.
0: Baik, Mama.
1: Kan pulang sebentar, pulang hati-hati ya.
0: Iya, baik, Mama.
1: Oke, makasih. Salam.
0: Baik, salam. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Mama Ina yang sudah bergabung di malam hari ini dengan semangat luar biasa. Mama bilang tadi gabung mah susah ya, Kak Rogan. Tapi akhirnya bisa juga. Terima kasih. Beta terima lagi dulu, masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa, di mana?
2: Dengan Joy dari Molotenga.
0: Dengan Kakak Joy, apa kabar?
2: Kabar selalu baik-baik seperti Karogan.
0: Wih, mantap. Ada sementara bikin apa nih, Kakak?
2: Baru pulang siram sayur nih, Karogan.
0: Baru pulang siram sayur. Baik, Kakak Joy mau Senggolnya untuk siapa, Kakak?
2: Pilih lagu dulu, Kakak
0: Rogan. Iya, baik. Mau lagu apa?
2: Main anak.
0: Oke, baik. Silakan Senggolnya untuk siapa?
2: Ya, awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Yang tersebut buat Mama Jesse di Lelogama bersama Bapak, selamat malam. Terus buat Mama Ima ya, Mama Ina yang baru lewat, selamat malam. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Kak Udi Kokteu, Kak Esra. Terus buat Kak Cecilia di Mantasi, Kak Nana Ayofano, Bapak Dion Hane, terus kalau Sera di Fatulio Tengah, Bapak Milky di Camplong, Bapak John Camplong juga, terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo, selamat malam, terus buat Mama Ima, Mama Glenn, terus buat Bapak Ako di Manubelon. Singkatnya buat semua-semua Sakarogan yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Baik, amin.
2: Pantun ke Karogan.
0: Oh ada kok, silakan.
2: Atogan. Kuda putih, kuda melati.
0: Cakep.
2: Kabar lari keliling kota.
0: Cakep.
2: Tanya kepala kampung. Nona Manis rumah di mana?
0: Dan
2: yang terakhir buat Pak Regan, selamat bertugas. Makasih, Shalom.
0: Baik, terima kasih, Shalom. Selamat malam untuk beta punya Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih Kakak Joy sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Masih di line telepon. Halo, Pak Sengol, selamat malam. Ya, bisa dicoba lagi ya di kota punya line telepon malam hari ini. Mbak Sengkol, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak Roga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Rianti Repliki, Kak.
0: Dengan Pak Rianti. Apa kabar, Papa?
3: Kabarnya leko-leko, Kak.
0: Baik. Pak Rianti, silakan. Mau Sengkol-Sengkol untuk siapa di malam?
3: Salam pertama buat Kakak Roga yang lagi bertugas di studio. Terus barusan lewat ini Kakak Joy di Molteng. Selamat malam Kakak Joy. Kayu Fan di Fatufino. Mama Erni Nifunonov, Kak Revlan Sulamu, Kakak Saka Pariti, Kakak Milky Camplong, Bapak Miller Waipura, Kakak Bapak Ako Manuelon, Bapak Dion Camplong, Mama Bapak Ino Supul, Mama Jesse, Mama Aileen, Mama Anita, terus Mama Elda di Tofa. Pokoknya singkat borong sakaka.
0: Iya.
3: Shalom, selamat malam Karoga.
0: Baik, shalom, selamat malam. Iya, terima kasih untuk Bapak Rianti di Oikliki. Salam singkat saja ya dari Bapak Rianti untuk Pak Saudara semua di malam hari ini. Ya, beta masih terima lagi di kotong punya line telepon di 0380 833 499. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Halo, Senggol dah.
0: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bapak Alo di Satelit Tengah.
0: Dengan Bapak Alo. Apa kabar, Bapak?
4: Bapaknya selalu di FBS.
0: Baik, Bapak Alo, silakan. Senggol-senggol untuk siapa di malam?
4: Oh ya, yang pertama buat Pologan dulu. Yang menemani kami pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bertugas. Tetap Tuhan melindungi Bung dan Maria melindungi.
0: Amin.
4: Juga untuk yang baru dia di siapa lah, saya sudah lupa.
0: Bapak Rianti di Oikliki.
4: Ya, di Oikliki selamat berkenalan. Juga Joy nanti November Kotong PB itu kok dicari di sana.
0: Mantap itu.
4: Dengan Bapak Kotong PB langsung.
0: Oh langsung eh? Weh, son pakai lama ya Bapak eh?
4: Son pakai lama.
0: Weh, jelas.
4: Bulan-bulan ini, bulan arwah.
0: Oh iya, nanti tanggal 1 ya?
4: Iya, tanggal 1.
0: Mm-mm.
4: Baik. Berikutnya, buat ini Mama Van Muti dan Papa Safa.
0: Bapak Maia,
4: selamat malam. Mama Sel juga di Noel Baki. Selamat malam, Papa Saka. Di OLO, di Babau, Papa Endang, di Cawan Ragnama, juga Papa Milet, selamat malam. Juga anak atau Mama Ina, OL Tunai, selamat malam. Juga Bapak Mantan Desa Hatimu, di OL Tunai, Bapak Seran, selamat malam. Juga untuk Mama Marlin, Mama Ima, juga Nona Natalia Tole-Tole, Fendi Oiteta, Papi Uslamu, juga Bapak Ako di Manuvelon. Oh, ini lagi Firdi Baiju, selamat malam. Yang lain nanti besok malam baru dikabungkan.
0: Baik.
4: Untuk Paraguay, selamat malam. Selamat bertugas, supaya terkembali saat di jalan, tiba di rumah dengan sehat.
0: Baik.
4: Dia dapat lagu deh, toh?
0: Iya, Bapak Alo.
4: Iya, aku tahu. Tahu.
0: Baik, terima kasih Bapak Alo. Selamat malam. Iya, terima kasih untuk beta punya Bapak Alo yang ada di Fatulio Tengah ya. Tadi Susen ya, untuk Joy. Selamat malam untuk Kakak Melki yang ada di Camplong ya. Beta tunggu partisipasinya di malam hari ini. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Sengkol, selamat malam. Halo, Mbak Sengkol, selamat malam.
5: Malam ke Kapoga.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bapak Ako.
0: Dengan Bepung Bapak Ako. Manu Belon, apa kabar?
5: Ah,
0: puji
5: Tuhan, baik-baik, aman,
0: terkendali. Wih, ditalalu, eh. Baik, Bepung Bapak, ada bikin apa ini malam?
5: Tidak ada duduk ke pantai yang
0: ditalalu. Baik, Bapak Ako, silakan Bapak Ako. Mau senggol-senggol untuk siapa ini malam?
5: Salam pertama buat Pak Rohan, salam sehat, salam juga. Semoga semua bisa berhati. Selanjutnya buat kalau saya makasih Bapak, kembali dan musik. Terus buat Pak Agung, gimana saya? Terus nama-nama Anissa. Terima kasih,
0: Baik, Kak. Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih untuk beta Bapak Ako di Manu Belon yang sudah gabung di ini malam. Langsung saja ya, Pak Saudara semua, beta kasih dolo untuk kotong semua beberapa nomor lagu, di antaranya miliknya Demetrio dengan Dopen Dopen dan juga Lian Moen Ana Atu Bijai.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan, atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu.

disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang bale-bale rumah mereka. Selanjutnya, pemimpin upacara atau Benik Hau duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri, dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur, lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau, agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak, layaknya kacang dan botok, serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu, Benik Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benik Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua, dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna

dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini, tentunya di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Yang belum sempat bergabung ya, jangan berkecil hati karena masih ada resok untuk bisa bergabung lagi bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu, Peter Ogan masih akan terus temani Bapak Saudara semua sampai nanti di jam 12 malam. Selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persen dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu, dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Rahasia hidup adalah jatuh 7 kali dan bangun 8 kali. Paulo Coelho.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Dea Lestari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Masa depan adalah milik mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Eleanor Roosevelt.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama Bapak Saudara Nyong Nuna sepanjang hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua, selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu ya untuk menjalani aktivitasnya di hari Senin. Beta Christine menemani Bapak Mama, Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi buat Bapak Mama, Saudara dong semua, selamat beraktivitas di hari yang baru dan tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong semua. Nanti akan ada renungan pagi dengan topik Tuhan menjaga dan melindungi kita umatnya, yang akan disampaikan oleh Bapak Charles Mokos. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Shalom, Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya di kesempatan pagi hari ini, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan di kesempatan baru di hari ini yang Tuhan berikan. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terpilih dalam Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita siapkan hati dan hidup kita, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan atas hidup kami. Sepanjang malam Tuhan memelihara kami dan kesempatan di pagi hari ini kami boleh kembali menikmati segala sesuatu yang baik. Kami percaya bahwa hidup kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami hendak memulai seluruh tugas dan panggilan kami di hari ini. Mohon terang dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berbicaralah bagi kami sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita dalam Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 yang menyatakan demikian. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu, tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk melunahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk melunahi." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di kesempatan pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan. Konteks bacaan kita dalam Kejadian pasal 12 sesungguhnya berbicara atau menceritakan kepada kita tentang bagaimana akan dilakukannya perayaan Paskah yang akan dilakukan oleh umat Tuhan. Bacaan kita sesungguhnya kalau kita perhatikan secara konteks yang lebih luas, sesungguhnya berkenaan dengan detik-detik di mana Tuhan akan membebaskan orang-orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Tuhan sesungguhnya telah memberikan kesempatan bagi Raja Mesir, Raja Firaun pada masa itu, agar dia mendengar dan kemudian melakukan segala sesuatu dengan kekuasaan besar yang ada padanya, agar dia melakukan segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Namun dalam catatan Alkitab, kalau kita baca dalam bagian yang lain, kita bisa temukan bahwa Firaun bukan dia melembutkan hatinya tatkala dia mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi dia kemudian mengeraskan hatinya seolah-olah bagi dia dengan membiarkan orang Israel, dengan mempersilahkan orang Israel untuk keluar dari Mesir, bagi Firaun itu adalah sebuah aib. Bagi Firaun itu adalah sebuah kekalahan yang
amat besar baginya. Bagi Firaun itu adalah sesuatu yang sangat memalukan baginya sebagai seorang raja. Maka karena Firaun tetap berkeras hati, tidak mau membiarkan umat Tuhan untuk pergi, maka pada akhirnya Tuhan berfirman bahwa ia akan menurunkan atau dia akan memberikan sebuah tulah, yaitu tulah yang ke-10, bahwa setiap anak sulung yang ada di tanah Mesir atau anak sulung dari orang-orang Mesir, baik itu manusia, catatan Alkitab kita di dalam Keluaran 12 ayat 12, bahwa baik itu manusia maupun hewan akan mati binasa. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar anak sulung orang-orang Israel maupun anak sulung ternak peliharaan orang-orang Israel mereka dapat luput dari tulah yang sangat mengerikan ini? Bagian firman Tuhan dalam bacaan kita di dalam ayatnya yang ke-22 menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Tuhan memberitahukan caranya, yaitu bagaimana mereka harus mengambil seikat hisop dan kemudian mencelupkan ke dalam darah anak domba yang telah disembelih itu atau yang telah mereka sembelih itu, dan kemudian darah itu harus dibubuhkan pada ambang atas dan juga pada tiang pintu rumah dari orang-orang Israel. Bapak mama, kakak nona, kakak nyong yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya dengan tanda ini maka Tuhan dia akan menjaga dan juga melindungi akan orang-orang Israel, sehingga pembinasa, malaikat maut yang akan datang untuk memenisakan anak-anak sulung Mesir itu kemudian tidak masuk ke dalam rumah-rumah orang-orang Israel yang diberikan tanda darah. Bapak mama, kakak nona, kakak nyong yang diberkati oleh Tuhan, kita coba membawa imajinasi kita atau kita coba membawa perasaan kita pada situasi di malam yang sangat-sangat mengerikan itu. Malam yang sesungguhnya sangat mengerikan, baik bagi orang-orang Israel dan juga bagi orang-orang Mesir. Bagi orang-orang Mesir, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi bagi orang-orang Israel itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Kita coba juga ingat dengan situasi dunia kita di tahun 2019-2020 kemarin ketika terjadi pandemi COVID-19. Setiap detik itu sesungguhnya berharga bagi kehidupan kita. Setiap kali kita mendengarkan sirene baik ambulans atau mobil pengangkut jenazah yang kemudian meraung-raung, kadang-kadang detak jantung kita berdegup kencang. Jangan-jangan nanti sampai dengan saya juga demikian. Saya secara khusus ya mengalami peristiwa itu. Saya bersama dengan keluarga kami juga terinfeksi ya COVID-19, dan itu sesuatu yang sangat mengerikan karena kita harus diisolasi dan tidak boleh berjumpa dengan siapapun. Kita hanya bisa mendengarkan suara sirene, suara ya ambulans dan lain sebagainya. Bapak mama, kakak nona, kakak nyong yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mendengar kalau situasi itu kita bawa pada tahun 2019-2020, waktu beberapa tahun kemarin, ketika kita mendengar suara sirene dan lain sebagainya, itu berbicara tentang hidup dan mati. Jika kematian menjemput kita, tidak ada yang dapat kemudian menghindar. Selesai sudah hidup kita, tidak ada yang mampu kita lakukan. Kesempatan di pagi ini, ketika kita bangun, kemudian kita menikmati atau menghirup udara segar yang baru, kita mungkin akan menjumpai situasi dan peristiwa-peristiwa yang kita alami, peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Mungkin di depan kita beberapa langkah ke depan ada sukacita, tetapi juga mungkin ada derita, ada cobaan-cobaan yang bisa dalam konteks kita mungkin kita menganggap melebihi kekuatan kita. Ada juga mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan meraih keberhasilan, tetapi juga mungkin ada kegagalan. Firman Tuhan di kesempatan pagi ini
mengingatkan kita, menguatkan kita, memberikan kita dorongan bahwa Tuhan Allah, Dia sungguh mengasihi kita. Dia sungguh mengasihi setiap kita yang adalah umat miliknya. Dia memberikan apa yang kita perlu. Dia memberikan berkat-berkat terbaiknya dalam kehidupan kita secara khusus dalam konteks perlindungan, dalam konteks penjagaannya atas kehidupan kita setiap waktu. Dia mengasihi kita sebagai umat miliknya dengan kuasa kasihnya. Dalam perjalanan kehidupan kita hari ini, kita percaya bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari berbagai macam kecelakaan dan kemudian diganti dengan berkat sukacita, damai, dan sejahtera. Mari kita jalani kehidupan kita hari ini dengan percaya bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kita senantiasa. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih untuk segala janji-Mu, terima kasih untuk segala perlindungan-Mu bagi hidup kami hari ini. Ada satu jaminan pasti yang kami peroleh, bahwa perlindungan-Mu, penjagaan-Mu atas hidup kami sempurna. Hari ini kami menyerahkan hidup kami, biarlah hidup kami ada dalam berkat kasih dan sayang-Mu. Memberkati semua pendengar RR Kupang dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Sektor pertanian di wilayah pedesaan Nusa Tenggara Timur selama ini masih didominasi oleh kelompok usia lanjut. Tantangan besar ke depan adalah bagaimana menarik minat generasi muda agar mau kembali melirik dan mengelola sektor agraris melalui penciptaan ekosistem pertanian modern yang menarik dan menjanjikan secara ekonomi. Hal ini disampaikan Direktur Sentrum Inisiatif Masyarakat Rakyat Mandiri, John Mangulajar. John mengajak generasi muda di pedesaan untuk tidak sekedar memahami isu perubahan iklim secara teoretis di ruang-ruang diskusi, melainkan terlibat langsung sebagai produsen pengetahuan sekaligus pelaku utama dalam penerapan teknik pertanian cerdas iklim. Beralih ke informasi berikut. Potensi sejarah, budaya, dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam merancang event pariwisata tahunan. Gagasan tersebut dibahas bersama Bupati Sumba Barat, Dinas Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. 3 desa di Kecamatan Wanokaka akan menjadi bagian utama dari pembahasan, yakni Desa Rua, Desa Wemangoma, dan Desa Hobawawi. Ketiganya memiliki hubungan budaya dengan Kampung Kadoku dan menjalankan berbagai tradisi tahunan, termasuk Ulapodu dan Pasola. Potensi budaya tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik wisata, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai tradisi Sumba kepada masyarakat luas. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz from PTRR Kupang. Dan selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi buat bapak mama baso daerah dong semua ya. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik ya, bahagia dan juga semangat untuk menjalani hari ini. Hari Senin. Hari Senin biasanya bagi sebagian orang adalah hari yang kalau mau dibilang bisakah tambah liburan. Iya, jadi bapak mama, saudara, bagaimana paginya di hari ini? Semangatkah atau mungkin ada yang masih bergumul ya untuk melawan rasa kantuk di balik selimut pagi ini? Atau mungkin ada di antara bapak mama, bapak saudara yang sudah mulai sibuk di dapur ya, sudah bunyi tak-tok-tak-tok begitu ya, mempersiapkan sarapan buat diri sendiri dan juga untuk keluarga tercinta. Yang akan ke sekolah, yang akan ke kantor, ke tempat aktivitas, selamat mempersiapkan diri, semoga harinya makin menyenangkan ditemani oleh Pro 4 RRI Kupang. Yang akan ke kebun juga ya, atau mungkin yang sudah di pasar sejak subuh tadi, semangat selalu. Dan bapak mama, saudara dong semua yang balik lagi bahwa yang masih bergumul di balik selimut untuk melawan rasa kantuk di pagi ini ya. Semoga bisa menjalani hari ini dengan penuh semangat ya. Dan bapak mama, saudara, apapun aktivitasnya di ini pagi, satu hal yang selalu kotong diingatkan yaitu hari Senin bukan alasan untuk mengeluh ya, tetapi kesempatan baru untuk melangkah lebih maju. Semangat, semangat, semangat, semangat. Dan bapak mama, saudara, kotong tahu bahwa hari Senin ini kan seringkali menjadi hari yang cukup menantang ya. Setelah dua hari berleha-leha di rumah, menikmati istirahat di akhir pekan, sekarang saatnya untuk menjalani rutinitas. Kayak berat bu, memang pasti ya, ada pekerjaan yang menanti, tugas yang harus diselesaikan, terus itu juga target mungkin kumpul uang belis yang harus dicapai ya, dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Memang kadang-kadang rasanya berat sekali untuk kotong memulai hari di hari Senin begitu ya. Namun bapak mama, saudara, ada beberapa orang yang menyarankan coba ketong mengubah cara pandang. Jangan melihat hari Senin sebagai beban, tetapi lihatlah sebagai lembaran baru. Bisakah kalau lihat lembaran yang biru-biru dan merah-merah? Boleh. Tapi kalau misalnya melihat hari Senin ini agak berat ya. Dan untuk itu bapak mama, bapak saudara, di pagi ini di Bapote, ketong akan beromong tentang bagaimana caranya biar ketong lebih semangat mengawali awal minggu ya, memulai awal minggu dengan penuh semangat tanpa harus bergumul dengan rasa kantuk yang masih dirasakan. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Adakah cara yang biasanya dilakukan oleh bapak mama, bapak saudara untuk memulai hari ini dengan semangat? Apakah mungkin di antara bapak mama ada yang memulai hari dengan harus minum air putih dan olahraga? Ya, bangun, minum air putih, olahraga. Atau mungkin ada yang setel alarm berkali-kali biar bangun dan semangat? Atau mungkin cara paling terbaik ya menurut beta adalah minum kopi. Itu bikin tambah semangat. Benarkah demikian? Silakan sampaikan komentarnya, pendapatnya melalui ketumpung line telepon ya, bapak mama, bapak saudara. Jadi kira-kira bagaimana caranya biar ketong lebih semangat di Senin pagi ini?

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan entah kenapa ya, hari Senin itu seperti film horor yang membuat ketong takut. Terus itu juga harus bergegas ya, seperti seperti dikejar-kejar begitu ya, bapak mama bapak saudara dong semua. Ya selamat pagi, selamat beraktivitas, biar lebih semangat. Satu pantun dulu buat bapak mama. Memang bukan acara pro dangdut, tapi kayaknya kalau pantun pagi hari enak juga ya. Jadi pergi ke pasar beli sarapan, bawa bekal enak dan lesat. Senin datang penuh harapan, awali minggu dengan semangat. Semangat pagi ya bapak mama bapak saudara dong semua. Semangat juga buat yang ada di dapur, yang sudah sibuk pagi-pagi hari di rumah ya, atau mungkin di kebun, di pasar juga, yang dari subuh-subuh sebelum matahari terbit sudah harus beraktivitas. Semangat pagi ya. Dan di ini pagi bapak mama bapak saudara dong semua, di Mbak Putih ketong mbak omong tentang kira-kira cara paling sederhana yang bisa ketong lakukan di pagi hari biar ketong punya hari Senin ini lebih semangat lagi, apa ya, seperti apakah ya. Silakan buat bapak mama bapak saudara yang mau gabung, kalau boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010143. Jadi biasanya bapak mama bapak saudara pagi-pagi hari itu kan bagi sebagian orang ya memang sonde semuanya, tapi bagi sebagian orang apalagi Senin pagi ya, itu adalah sesuatu yang sangat membebani ya. Jadi butuh pergumulan, butuh usaha untuk bisa bangun di pagi hari. Nah, bagaimana dengan bapak mama bapak saudara dong semua? Ya, kira-kira di pagi hari, khususnya hari Senin ya, untuk bisa lebih semangat lagi, pokoknya bangun pagi langsung good morning, selamat pagi, selamat tuna iye. Begitu ya, langsung bangun, langsung bekerja begitu. Ya, silakan sampaikan tips-tipsnya melalui ketompong lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Jadi kira-kira cara yang paling tepat untuk bisa membuat ketompongnya pagi ini lebih bersemangat adalah dengan cara apa? Apakah minum kopi biar lebih semangat ya? Pagi-pagi minum kopi, atau mungkin ada di antara bapak mama, bapak saudara yang punya cara lain biar lebih semangat lagi di pagi ini. Silakan gabung di Mbak Pote ya. Sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Bapak Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana, setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan untuk cuaca di seputaran Tompelo cerah ya. Memang masih ada sedikit kabur-kaburnya, tapi ya ketum berharap cuaca seperti ini ataupun mungkin keadaan ini bisa segera teratasi ya. Dan Bapak Maba, saudara di Senin pagi, apa kabar? Dan kalau mendengar kata Senin ya, yang ada dalam benak Bapak Mama mungkin pekerjaan kantor ataupun mungkin target-target yang harus segera dipenuhi begitu ya, atau ada juga yang masih ingin kembali ke hari Minggu untuk bersantai di hari Minggu ya. Ya kalau misalnya ada yang merasakan seperti itu, seperti hari Senin itu seperti horor ya, dan mungkin ada juga yang langsung semangat karena harus beraktivitas ya. Oke, semangat selalu yang pasti buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang menganggap bahwa hari Senin ini seperti sesuatu yang membebani, tenang. Anda tidak sendiri ya. Ya, jadi memang Bapak Mama, Bapak Saudara, hari Senin itu selalu identik ataupun seringkali ya menjadi awal dari rutinitas yang padat. Jadi setelah menikmati waktu istirahat di akhir pekan, ketong harus kembali bangun pagi, mendengar alarm yang berbunyi lagi, bekerja, belajar, dan juga menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Atau mungkin ada di antara Bapak Mama, Bapak Saudara yang memang dari hari Minggu malam itu susahnya sabar untuk hari Senin. Semangat selalu ya. Ya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, kalau bicara soal hari Senin dan juga segala keluh kesah yang seringkali disampaikan oleh beberapa orang, memang soalnya semua ya, pagi itu ataupun hari Senin itu ya ada juga yang mengatasinya dengan cara-cara sederhana ya, mungkin bangun lebih pagi, menikmati waktu udara pagi, dan juga menyempatkan diri untuk sarapan ya. Itu adalah salah satu cara yang sering kali dilakukan untuk membuat ketong punya Senin pagi itu lebih berwarna, lebih bersemangat ya. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Mama, Bapak Saudara yang menghapus kata mengeluh ya di daftar hari Senin, apa saja yang harus dilakukan di hari Senin ya. Mengeluh itu langsung dicoret. Jadi Bapak Mama memang betul ya, ketong diharapkan Sonde menjadikan hari Senin itu sebagai hari untuk mengeluh. Ketong diajak untuk menjadikan hari Senin sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, memperbaiki diri, dan juga melangkah lebih dekat menuju impian kita. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, minggu yang baik itu Sunday harus dimulai dengan keadaan yang sempurna ya. Minggu yang baik itu bisa dimulai dengan keputusan sederhana untuk tetap berusaha, tetap bersyukur, dan tetap melakukan yang terbaik. Hari Senin itu kan awal minggu ya. Kalau misalnya ketong sudah mengeluh ya akan susah juga untuk menjalani hari-hari selanjutnya ya. Tetap semangat buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua menjalani hari Senin yang luar biasa ini. Bagaimana dengan Bapak Mama, Bapak Saudara, mungkin ada tips ya atau cara-cara biar di Senin pagi ini ketong lebih semangat lagi menjalani aktivitas. Mungkin ada yang memulai hari dengan secangkir kopi, atau mungkin memulai hari dengan bermeditasi, berdoa, mengucap syukur, atau mungkin ada di antara Bapak Mama, Bapak Saudara yang mengingat hal-hal indah. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketampung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Yang pagi ini masih bergumul untuk bisa semangat menjalani aktivitas di Senin pagi ini ya, semoga lagu berikut ini bisa bikin Bapak Mama dong lebih semangat lagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur disebut juga Nusa Lontar. Pulau ini dipadati pohon lontar atau Borassus flabelliver secara alamiah dari pesisir sampai wilayah perbukitan. Hampir 90% warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Lontar memberi kehidupan yang lebih bermakna bagi mereka dari lahir sampai mati. Daun lontar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat haik, salah satu perlengkapan harian orang Rote yang memiliki banyak kegunaan.

0: Pada masa lalu hingga kini, haik dibuat sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai penampung air minum ataupun wadah menampung air, dan dipikul dari sumber air ke rumah sebagai penampung hasil sedapan air lontar. Terdapat pula haik khusus untuk membuat sesando, instrumen musik khas dari Rote. Helmi Melkianus, salah seorang budayawan Rote, mengatakan haik merupakan identitas orang Rote yang memiliki kekhasan dan merupakan bagian dari komunitas Hatta Holi Lotek atau orang Rote.
1: Haik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah orang Rote karena pertama bisa dipakai untuk mengambil air dari tempat yang jauh, untuk menyadap nira di atas pohon lontar. Haik juga dibuat kecil untuk dipakai untuk alat minum sehari-hari. Lalu ada juga satu yang menjadi sangat menarik. Kegunaan haik itu dapat digunakan dengan ditambahkan sesuatu yang berbentuk elips di dalam atau dengan menggunakan bambu. Haik bisa digunakan sebagai alat musik, yaitu sesando. Jadi kegunaan haik itu sendiri dari satu bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang Rote. Termasuk dalam menghibur diri ketika kita sedang berduka, haik itu digunakan sebagai sesando untuk dimainkan menghibur orang yang sedang berduka.
0: Haik berbentuk nyaris setengah silinder dengan bagian bawah seperti telur, sehingga tidak bisa diletakkan dengan tegak. Haik yang berisi air atau bahan cair selalu digantung, dan jika haik kosong, maka disimpan terbalik. Hal ini menurut Helmi melambangkan sifat orang Rote yang tidak ingin membiarkan hal-hal yang merusak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berpikir dan bertindak.
1: Bentuk haik yang elips itu, yang seperti telur, dia tidak bisa

0: Lewat peran dan fungsinya, haik saat ini sementara diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia yang diusulkan oleh komunitas diaspora Rote. Usulan tersebut sangat beralasan karena haik, tiilangga, dan sasando memenuhi kriteria atau kategori unsur atau hasil budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Di samping itu, haik, tiilangga, dan sasando memiliki atau memenuhi syarat warisan dunia.
1: Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang, termasuk Bapak Iban Meda, Bapak Yusmik Foek, yang sekarang adalah Hakim Konstitusi, mereka sedang berusaha agar supaya trilogi atau tiga benda budaya orang Rote ini bisa diakui sebagai warisan budaya non-benda yang mau didaftarkan ke UNESCO. Namun memang hal itu tidak mudah karena masih sangat membutuhkan masukan daripada para pendengar. Bisa melalui Pro4, bisa melalui kami, agar supaya ada memberikan masukan sehingga tiga benda itu, yaitu haik, tiilangga, dan sasando ini, yang semuanya berasal dari bahan pohon lontar ini, dapat dijadikan sebagai warisan dunia non-benda dari Pulau Rote. Nah, ini satu upaya yang sedang dilakukan oleh para budayawan maupun orang-orang Rote di diaspora untuk tetap memperkenalkan haik sebagai sesuatu yang sangat berguna dan dapat kita perjuangkan di UNESCO sebagai warisan dunia.
0: Sebagai seorang budayawan, Helmi mengakui ada kekhawatiran tersendiri jika suatu saat bahan baku haik atau pohon lontar akan punah. Namun hal itu dapat diantisipasi jika ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melarang penebangan pohon lontar untuk alih fungsi lahan ataupun jika terpaksa ditebang tapi ada anakan yang ditanam kembali.
1: Perlu ada aturan atau apapun namanya oleh pemerintah dengan niat untuk mempertahankan budaya, khususnya haik atau apapun benda-benda kita yang berhubungan dengan daun lontar ini untuk tetap ada, maka pohon lontar harus tetap ada. Kalau pohon lontarnya punah, berarti segala sesuatu ini pasti akan ikut punah. Nah, ini yang ingin saya katakan, satu hal yang sangat penting, bahwa haik itu bagi orang Rote itu cara penyimpanannya saja tidak sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita tidak menggunakannya, ada persyaratan utama. Dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalamnya. Misalnya tuak, gula yang ada di dalam itu tidak boleh tersisa dalam haik pada waktu kita simpan dia. Dia harus kita bersihkan lalu kita simpan dia secara baik. Ini filosofi yang terkandung di dalamnya, bahwa orang Rote tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan dirinya. Dendam itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. Lewat haik, mereka membangun sejumlah kearifan lokal. Lewat pelestarian haik, orang Rote membangun peradaban dan budaya lokal mereka. Saya Christine untuk Pro 4 RRI Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pelestarian tradisi adat di Kabupaten Ende membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat adat agar tetap berlangsung serta diwariskan kepada generasi berikutnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjaga identitas budaya masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara lembaga pemerintahan dan komunitas adat. Anggota DPRD Ende Sabri Indra Dewa menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada upacara adat Nai Sautagi Tenda di Saoria Ngalupolo, Desa Ngalupolo, Kecamatan Dona. Ia mengatakan kehadiran unsur pemerintah dan DPRD dalam kegiatan adat menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terus mempertahankan tradisi turun-temurun. Beralih ke informasi berikut, Kabupaten Kupang memiliki beragam potensi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menyimpan cerita budaya dan kehidupan masyarakat di dalamnya. Hal ini disampaikan Rila Anastasia Solo, pemandu wisata lokal Kabupaten Kupang. Menurutnya, menjadi pemandu wisata bukan sekedar membawa wisatawan menuju sebuah lokasi untuk menikmati pemandangan atau berfoto. Ia menilai seorang pemandu memiliki peran penting untuk menggali cerita, sejarah, budaya, serta kehidupan masyarakat yang menjadi bagian dari sebuah destinasi wisata. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 era di Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di era dong semua. Selamat hari Senin, selamat menjalankan aktivitasnya di pagi ini ya. Dan berharap buat Bapak Mama Baso di era dong semua sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan di ini pagi juga Beta Christine masih menemani Bapak Mama. Jadi di ini pagi Bapak Ote kotong bahas, kotong mbak omong tentang kira-kira ya, cara terbaik untuk membuat kotong punya hari Senin itu lebih semangat seperti apa. Apakah secangkir kopi sudah cukup untuk membuat kotong semangat, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa kotong lakukan untuk membuat kotong punya pagi ini lebih semangat ya. Silakan sampaikan melalui kotong punya line telepon di 0380 833 499, atau Bapak Mama juga bisa gabung ya melalui WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang di 0811 3820 1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan benar pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat siri berisi siri pinang dan uang yang nilai nominalnya tidak dipersoalkan. Tuturan adat Natoni juga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dalam kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Saat ini, kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

Masih dari seputaran Jalan Tompelon nomor 8 dan Bapak Mama bahasa daerah dong semua ya. Biasanya kalau bagi sebagian orang bangun itu harus ada alarm baru bisa bangun ya. Otomatis bangun di jam yang sama ataupun sesuai rencana agak susah ya. Dan Bapak Mama bahasa daerah mungkin ada juga di antara Bapak Mama yang ketika alarm berbunyi satu kali langsung bangun ya. Luar biasa itu, harus kasih aplaus ya. Ya tapi Bapak Mama, saudara mungkin ada juga ya di antara Bapak Mama yang ketika alarm berbunyi itu justru ketong putar ulang ya, 5 menit lagi baru bunyi lagi atau mungkin 15 menit lagi ya. Okay. Dan mungkin ada di antara Bapak Mama, saudara yang justru menarik selimut lebih tinggi ya. Jadi balik lagi bahwa okay, 5 menit lagi. Dari 5 menit sampai 15 menit. Akhirnya pas bangun kaget-kaget jam dekat-dekat mau pik tempat aktivitas. Jadi terburu-buru pastinya ya. Sarapan juga terburu-buru, mandi terburu-buru, bahkan mungkin balik lagi bahwa sore ada yang sarapan. Bahkan mungkin perjalanan menuju tempat kerja pun terasa seperti berlomba ya, berlomba dengan waktu dan katong akhirnya stres pasti. Dan Bapak Mama, saudara, bagi sebagian orang katong pernah mengalami hal seperti ini ya. Dan sebenarnya rasa berat untuk memulai aktivitas setelah akhir pekan itu adalah pengalaman yang sering kali dialami oleh banyak orang ya, cukup umum lah. Kita sudah terbiasa menikmati waktu santai sehingga tubuh dan juga pikiran membutuhkan waktu untuk kembali menyesuaikan diri dengan rutinitas yang akan dilakukan. Namun Bapak Mama, saudara yang perlu kita ingat adalah jangan sampai perasaan malas di pagi hari menentukan bagaimana kita menjalani seluruh hari ya. Jadi kalau misalnya kita memulai hari dengan mengeluh, ya segala sesuatu bisa terasa lebih berat ataupun semakin berat ya. Tapi ketika kita memulai dengan pikiran yang lebih positif, kita akan memberi diri sendiri kesempatan buat menghadapi tantangan lebih baik. Jadi kata buat ilustrasi saja, membayangkan dua orang yang menghadapi situasi yang sama. Jadi orang pertama itu bangun pagi sambil berkata, "Wih, susenin lah ya, pekerjaan banyak, pasti melelahkan." Sementara orang yang satunya lagi, ya orang kedua mungkin menghadapi hari Senin dengan hal yang positif, dengan kata-kata yang positif ya. Jadi bisa dikatakan bahwa hari ini memang ada banyak kerjaan dan akan diselesaikan satu persatu. Dua orang dalam kondisi yang sama ya. Tapi balik lagi bahwa bagaimana cara kita menghadapi hari itu ya. Apakah kita memilih untuk memiliki masalah atau mungkin memilih untuk berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan bagaimana dengan Bapak Mama, Bapak Saudara dong sendiri? Dengan rutinitas di pagi hari ataupun mengawali hari atau mengawali minggu ya. Satu minggu nanti ya di hari Senin ini. Biasanya apa yang dilakukan untuk membuat Senin pagi itu lebih bersemangat? Apakah dengan secangkir kopi cukup? Atau mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan ataupun biasa dilakukan oleh Bapak Mama, Bapak Saudara dong biar lebih semangat lagi? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, jauh sebelum konsep negara, bangsa, dan regulasi modern dibentuk, masyarakat adat di Tanah Timur, Nusa Tenggara Timur, telah mendiami, mengelola, serta menjaga keseimbangan alam dengan hukum-hukum luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di tengah laju modernisasi dan pembangunan nasional, eksistensi hak-hak masyarakat adat serta kelestarian wilayah adat kerap kali terabaikan dan berada di posisi yang rentan. Lantas bagaimana sesungguhnya kondisi perlindungan hak masyarakat adat di bumi Flobomora saat ini, serta seberapa pentingnya pengakuan hukum terhadap kearifan lokal dalam menjaga ruang hidup mereka? Mari kita ikuti penuturan Kayatanus Abi, Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur.
2: Memang hak-hak masyarakat adat di Timur khususnya memang kadang terabaikan oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu ada beberapa poin yang perlu juga diperhatikan oleh negara. Selama ini belum seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum.
1: Menurut Kayatanus Abi, salah satu bentuk pengabaian yang sering terjadi adalah ketika putusan serta mekanisme hukum adat tidak memperoleh ruang dan perlindungan hukum yang mutlak dari hukum positif negara.
2: Hak-hak itu ya seperti menjalankan hukum adat, dan selama ini kan kadang putusan-putusan hukuman adat itu kadang berlanjut di polisi, misalkan terjadi perselisihan pada masyarakat adat, itu diselesaikan secara adat. Tapi kadang ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak terima, dan itu melanjutkan ke kepolisian, hukum-hukum adat itu hampir tidak berlaku. Sehingga di situ kita melihat bahwa hak-hak masyarakat adat dalam hukum adat itu kadang terabaikan.
1: Selain peradilan adat, perlindungan menyeluruh terhadap wilayah adat beserta sumber daya alam, pelayanan publik, hingga hak veto dalam menentukan arah pembangunan di tanah kelahiran mereka menjadi hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara.
2: Memberikan hak penuh kepada masyarakat adat untuk ikut mengatur wilayah adatnya, ya, beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. Itu juga perlu ada perhatian dari negara, memberikan hak perlindungan. Habis itu, dalam hak masyarakat adat juga dalam menjalankan agama dan kepercayaannya juga itu harus dilindungi. Yang berikut, mendapatkan pelayanan publik, misalkan pembangunan termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu juga harus ada perhatian dari negara. Dan mereka juga punya hak untuk membatalkan atau menyetujui rencana pembangunan di wilayah adat.
1: Adapun kendala mendasar yang terus membentengi perjuangan masyarakat adat adalah dominasi regulasi negara yang kerap kali mengambil alih wilayah-wilayah adat tanpa pelibatan partisipatif dari komunitas lokal.
2: Ya, kadang mereka mengalami kendala itu, misalkan keputusan-keputusan negara untuk mengambil alih wilayah-wilayah adat untuk pembangunan perencanaan dan lain sebagainya. Itu kadang masukan-masukan dari masyarakat adat itu kadang tidak digubris. Negara hadir dan menggunakan undang-undang hukum ini sehingga masyarakat adat kadang memang dikorbankan. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, kita berharap bahwa harus ada kerjasama antar masyarakat adat dan negara. Nah, kadang negara tidak begitu peduli dengan masyarakat adat, maka sekarang kita bisa lihat terjadi gejolak di mana-mana menyangkut masyarakat adat dan pemerintah dalam hal ini negara.
1: Kayetanus Abi menegaskan bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat adat bukanlah bentuk beban bagi negara, melainkan penghormatan atas sejarah panjang bangsa, mengingat kerajaan-kerajaan adat dan para bangsawan lokal telah menyerahkan wilayahnya untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Memang ini juga perlu harus negara juga menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat yang masih terhambat, terkendala di Jakarta sampai hari ini. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri bahwa masyarakat rancangan undang-undang masyarakat adat bila disetujui itu juga akan membebani negara. Nah, itu juga kita tidak mau bahwa negara ini hadir. Negara sebelum hadir sudah ada masyarakat adat. Nah, setelah Indonesia merdeka, masyarakat adat terabaikan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kita tidak mau. Setiap keputusan yang dilakukan oleh negara itu juga harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat apabila pembangun itu di dalam wilayah adat.
1: Untuk menjembatani persoalan tersebut, Forum Sejarah dan Budaya Timor terus membangun komunikasi intensif bersama pemerintah demi mendorong pemenuhan hak-hak adat secara menyeluruh.
2: Kita sementara membangun komunikasi dengan pemerintah untuk hak-hak masyarakat adat yang belum terpenuhi seperti hak atas wilayah adat. Itu belum terpenuhi. Hak atas budaya spiritual itu juga kadang belum terpenuhi. Hak-hak perempuan adat itu juga harus kadang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Hak anak dan pemuda adat itu juga belum. Hak akan lingkungan hidup itu juga belum. Nah, ini yang sementara kita membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ada perhatian. Hanya memang hukum negara ini, nih, kalau misalkan sudah terjadi pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat, nah, itu mungkin sudah terakomodir kepentingan masyarakat adat.
1: Ketaatan masyarakat adat terhadap aturan adat sangatlah kuat. Prinsip kepatuhan ini bersumber dari nilai sakralitas dan sanksi kosmis yang mendalam demi menjaga kelestarian alam dan keharmonisan hidup bersama.
2: Karena hukum adat itu walaupun dia tidak tertulis dalam keputusan adat, orang akan lebih taat pada adat. Orang akan lebih takut untuk melanggar. Karena hukumnya adalah bukan penjara, hukumnya adalah malapetaka. Siapapun yang melanggar hukum adat itu pasti dapat malapetaka, baik itu kecelakaan atau kematian. Sehingga orang akan lebih taat dan takut pada hukum adat dibanding hukum positif yang selama ini berjalan. Kalau pemerintah dalam hal ini pemerintah atau negara melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, saya pikir itu akan kuat. Karena hukum positif sampai hari ini juga tidak kuat untuk memberikan jerah kepada para pelaku. Sehingga kalau hukum adat itu digunakan, saya pikir bahwa wilayah-wilayah adat itu tidak akan diserobot sembarang oleh siapapun karena akan takut pada malapetaka yang akan mereka terima. Kalau misalkan dasar hukumnya, misalkan di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu sudah ada, itu kan berarti dasar hukum untuk masyarakat adat bertindak atau membuat aturan secara tertulis mungkin sudah bisa dilaksanakan.
1: Menurut Kayetanus, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah sering terjadi karena hak-hak masyarakat adat belum dihargai. Karena itu, komunikasi yang terbuka, sosialisasi yang baik, serta penghormatan terhadap keputusan adat menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik.
2: Masyarakat adat merasa bahwa tidak dihargai hak hidupnya, hak adatnya, hak tinggalnya. Nah, itu yang kadang masyarakat adat merasa bahwa hak-haknya tidak digubris oleh pemerintah. Nah, itu yang kadang menjadi konflik dan persoalan karena tidak diselesaikan secara baik. Misalkan dalam satu pembangunan perlu ada sosialisasi yang baik. Dan harus menerima putusan adat, menerima atau menolak, itu juga pemerintah juga harus menerima. Misalkan putusan menerima tidak masalah, tapi kan putusan menolak berarti itu harus ada pertimbangan dari pemerintah tidak memaksa untuk masuk. Nah, itu akan menjadi konflik. Karena wilayah adat itu sudah dijaga, sudah dirawat sebelum negara ini hadir.
1: Pada akhirnya, perlindungan terhadap wilayah adat bukan sekedar mempertahankan tradisi, melainkan juga menjaga keberlanjutan sumber daya air, hutan, dan kesejahteraan ekologi bagi generasi penerus.
2: Kalau wilayah adatnya itu betul-betul dijaga, memang akan ada kesejahteraan pada masyarakat. Yang pertama menyangkut sumber air. Ya, sumber airnya pasti bagus. Ya, karena itu dijaga, dilindungi, sehingga itu bisa untuk perkebunan, untuk persawahan, dan lain sebagainya. Tapi itu kalau misalkan dibabat, nah, tanpa mempertimbangkan itu, ya masyarakat adat, dia pasti hidup susah. Karena kita Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia, itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat, itu masih hidup dalam kesulitan atau miskin. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah bagaimana untuk masyarakat adat itu kalau diikuti mereka punya mau, saya pikir untuk membangun sesuatu pasti tidak ada.
1: Menutup perbincangan, Cayetanus Abi menekankan pentingnya sinergi dan kesediaan pemerintah untuk membuka diri serta segera mengesahkan payung hukum bagi masyarakat adat.
2: Yang pertama, pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah. Tapi kehadiran negara karena tidak begitu menghormati hak-hak adat itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir, ya kita minta pemerintah pusat kalau bisa segera menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat, sehingga sebab kepentingan adat bisa terakhir.

Pendengar, menghormati hak masyarakat adat dan melestarikan wilayah adat adalah wujud nyata dari merawat warisan peradaban serta menjaga bumi tempat kita berpijak. Ketika hukum negara dan kearifan adat berjalan berdampingan secara harmonis, kesejahteraan dan kelestarian alam Flopamora akan senantiasa terwujud.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Tiga MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara, semangat pagi ya untuk kita semua. Dan untuk ragam informasi di pagi ini, Kotong akan tanya-tanya juga ya dengan rekan Delvin yang saat ini sudah berada di SMP Negeri 17 Naioni Kota Kupang ya, yang akan menyampaikan kegiatan yang sedang dilaksanakan di SMP Negeri 17. Silakan rekan Delvin untuk laporannya.
2: Iya, baik. Terima kasih rekan Christine di Studio Pro 4 RRI Kupang. Saat ini saya berada di SMP Negeri 17 Naioni Kota Kupang dan kami memantau di sini infrastruktur sekolah yang sedikit memprihatinkan. Saat ini juga saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Riksam Sandi, yang akan menjelaskan seperti apa infrastruktur yang ada di sekolah ini, juga yang akan menyampaikan keluhan-keluhan dari SMP Negeri 17 di Naioni Kota Kupang ini. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Ibu.
2: Ya, Bapak mungkin bisa gambarkan seperti apa kondisi sekolah dan keluhan-keluhannya seperti apa kepada masyarakat sekitar.
3: Baik. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 17. Keadaan SMP Negeri 17 di Naioni ini adalah, Bapak Ibu ketahui bahwa daerah terluar daripada Kota Kupang itu adalah Kelurahan Naioni. Dia berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Nah, keadaan kami di Naioni ini sangat memprihatinkan dari sisi infrastruktur dan sanitasi, sebab keberadaan WC, pembuangan-pembuangan air, ini menjadi perhatian khusus kami sebagai kepala sekolah. Tetapi kalau kita tanggulangi dari dana BOS saja tidak mungkin, karena jumlah sekolah kita sekolah yang kecil. Nah, ini harus kami kemukakan bahwa hal-hal seperti ini perlu ada intervensi dari pihak swasta ataupun pemerintah, sehingga apa yang menjadi tantangan ke depan mungkin bisa berjalan dengan baik. Sekolah kami juga sekolah yang terbuka alamnya, pagar pun tidak ada. Sehingga ada, karena kami masih di kampung, itu binatang apa semua bisa masuk. Entah sapi, entah kambing, entah ayam masuk dalam ruang-ruang kelas. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Juga WC, kamar mandi, ini aduh luar biasa. Bangunan pun kami sebagai kepala sekolah, kantor pun tidak ada. Karena memang ruang kantornya memang sangat darurat. Kami takut sekali kalau gempa atau terjadi apa-apa, ya bisa roboh atau bagaimana, nanti bisa Bapak Ibu berkunjung ke SMP Negeri 17 untuk melihat langsung. Karena kami mengutamakan keselamatan anak-anak daripada situasi-situasi yang bisa saja terjadi. Entah gempa itu kapan saja kan bisa saja terjadi. Dengan bangunan yang darurat seperti ini memang memprihatinkan. Mungkin itu dari kami.
2: Ya. Bapak, ini secara pandangan mata ini kami melihat bahwa lumayan banyak juga anak-anak yang masih belajar mengajar di ruang-ruang darurat nih Bapak, seperti aula. Ini bisa digambarkan seperti apa jumlah siswa dan kapasitas tampung dari siswa tersebut seperti apa di sekolah ini Bapak?
3: Baik, terima kasih. Kami jumlah siswanya hanya 209 orang. Terdiri dari laki-laki 121, perempuan 88, guru 26. PNS-nya sekitar hanya 12, semua P3K dan penjaga sekolah. Itu pun kita biayai dari dana BOS. Memang ruang-ruang kelas seperti Bapak Ibu ketahui bahwa sangat memprihatinkan. ada yang karena struktur tanah di SMP Negeri 17 Neun ini struktur tanah yang labil. Kalau orang Kupang bilang tanah liat itu kita tahu bahwa kalau terjadi hujan atau apa dia entah menurun atau dia goyang begitu, tembok-tembok juga tidak bisa bertahan lama. Kalau yang mengerjakan bangunan ini hanya asal jadi, karena perlu satu-satu apa ya teknik arsitektur yang baik, fondasi yang baik, sehingga bangunan itu bisa bertahan beberapa puluh tahun ke depan. Nah, ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tapi kami tidak berkecil hati karena tugas dan tanggung jawab kami untuk mencerdaskan anak bangsa, di mana saja kami ditempatkan kami siap, dan kami selalu memberi arahan kepada guru-guru baik PNS maupun P3K bahwa inilah panggilan kami sebagai seorang pendidik, di mana kami ditempatkan jauh dekat bukan jadi ukuran, tetapi bagaimana pengabdian kita sebagai seorang pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa di seluruh pelosok Nusantara termasuk Neoni ini.
2: Oke, baik Bapak. Kemudian sejauh ini, sejauh dari kita memang melihat ini cukup memprihatinkan juga Bapak. Tetapi apakah dari pihak sekolah sempat menjalin komunikasi dengan badan-badan terkait atau pihak swasta untuk kemudian mendapat bantuan untuk setidaknya memperbaiki sekolah atau seperti apa Bapak sejauh ini?
3: Memang usaha kami adalah membuat proposal untuk misalnya ke air bersih, kami membuat proposal dan ajukan.

0: ini Kodam yang baru-baru diresmikan oleh Bapak Presiden berdiri, berarti institusi pemerintah dalam hal ini pendidikan mengantisipasi 10-20 tahun ke depan dengan lonjakan penduduk yang begini hebat, sehingga perlu infrastruktur apalagi sekolah negeri supaya bisa menampung hal-hal yang terjadi ke depan. Kami berpikir bahwa 10-20 tahun ke depan ini luar biasa sekolah ini, karena lonjakan penduduk, kemajemukan penduduk. Mungkin juga kami juga harus bisa menyediakan mungkin tempat-tempat ibadah, misalnya sholat atau apa, karena memang daerah-daerah pinggiran ini dengan lonjakan penduduk atau perumahan-perumahan yang berdiri ini sangat banyak. Kodam, Rindam yang akan berdiri, saya kira ini mengantisipasi juga hal-hal, karena pasti petugas tentara atau bapak-bapak tentara punya anak mau sekolah juga, ya jangan terlalu jauh dari lokasi kantornya. Mungkin ini SMP Negeri 17 bisa menjawab itu, tetapi dengan infrastruktur yang ada sekarang ini kayaknya tidak layak lah. Begitupun dengan alat-alat elektronik, misalnya kita mau ujian TKA misalnya yang digadang-gadang pemerintah Nusa Tenggara Timur bahwa Kota Kupang adalah barometer pendidikan, tetapi laptop satu pun tidak ada. Tidak pernah ada bantuan dari manapun. Kami sudah bersurat sini-sana, tapi sampai sekarang pun tidak ada jawaban. Jadi inilah yang membawa kami pada satu titik bahwa kayaknya kami ini dianaktirikan atau apa. Tetapi kami tetap tidak berkecil hati. Kami percaya bahwa suatu saat akan dilirik oleh berbagai macam kalangan, karena memang kota daerah kami ini adalah daerah penyangga Kota Kupang terluar dan mencerminkan Kota Kupang yang sesungguhnya nanti ke depannya. Terima kasih. Intervensi dari Dinas Pendidikan memang kami dapat revit, tetapi sampai sekarang pun belum ada tanda-tandanya. Katanya bilang dapat, tetapi sampai sekarang pun kami tidak tahu sampai di mana. Memang ada permintaan bagaimana foto atau data-data kami sudah kirim melalui Dapodik. Tetapi sampai bulan Oktober ini yang sebentar lagi hujan ini, di bulan November kami belum dapat tanda-tanda bantuan lah. Ini yang mungkin menjadi keprihatinan kami. Mungkin itu saja, terima kasih. Apa ada harapan Pak Wali ke sini? Ya, kami berharap memang Pak Wali, kami ya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalau memang Pak Wali mendengar, kami minta supaya kalau bisa Pak Wali berkunjunglah ke sekolah kami atau Ibu Anita Ga DPR RI supaya bisa melihat keadaan kami di sini. Kami di sini sangat memprihatinkan, tetapi kami tidak berkecil hati, karena Kota Kupang adalah kota kasih. Semboyan itu pasti akan sampai ke sekolah kami bahwa ada kasih yang akan menaungi kami dengan mungkin kunjungan-kunjungan dari Dinas Pendidikan atau Pak Wali. Terima kasih.
1: Siap. Bapak, terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan kami, dan kita juga berharap ini didengar oleh pihak-pihak terkait dan mereka juga bisa turun langsung ke sekolah ini untuk memantau dan sekiranya bisa membantu untuk bagaimana merevitalisasi sekaligus membantu sanitasi tadi, Bapak. Dan demikian laporan dari SMP Negeri 17 Maioni Kota Kupang. Saya Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian untuk laporan ya dari rekan Delvin terkait kondisi di SMP Negeri 17 Naioni Kota Kupang. Dan ada begitu banyak harapan ya, semuanya itu untuk memajukan pendidikan di Kota Kupang dan juga bagi anak-anak yang ada di Kota Kupang ya. Ya, dan Bapak Ote masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini pagi, dan sekali lagi Bapak Mama Bapak Saudara kita berharap ya bahwa ketika anak-anak sudah semangat untuk beraktivitas, ketika anak-anak sudah semangat untuk bersekolah, fasilitas-fasilitas yang disiapkan pun ini bisa mendukung ya.

semangat mereka, semangat belajar dari anak-anak, bahkan mungkin juga mendukung semangat mengajar dari para guru yang ada di sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang ada di wilayah pinggiran kota ya. Baik, sampai di sini Bapak Ute menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Terima kasih buat yang masih semangat untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini ya. Dan yang pasti berharap Bapak Mama sehat-sehat selalu, bahagia juga untuk menjalani aktivitas di pagi ini. Beta Christine masih menemani dengan musik dan juga ragam informasi sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur mendorong kebangkitan musik tradisional bambu sebagai identitas budaya lokal sekaligus daya tarik pariwisata. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan seni musik tradisional bambu tingkat SMA se-Kabupaten Manggarai Barat. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Manggarai Barat, Peter Antonius Rasid, mengatakan pelestarian budaya semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Menurutnya, budaya tidak hanya menjadi identitas yang melekat dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga berpotensi memperkuat industri pariwisata. Beralih ke informasi berikut, Bupati Rotendao Paulus Henok menyebut penyerapan gabah petani pada musim tanam tahun 2026 telah